0: 2024 Masehi.
1: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
2: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
3: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
4: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
5: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lote Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
4: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
6: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
4: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Atus Mudara untuk Indonesia.
2: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
1: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
0: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
0: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas untuk orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Jombang Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Mekah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombu berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Selamat pagi pendengar, semangat pagi, senang sekali menemani suasana pagi Anda di edisi hari ini. Kita jumpa 18 Mei 2026 di hari Senin, yang saat ini juga untuk cuaca ya, matahari masih belum menampakkan sinarnya yang panas ya, karena masih entah ini mungkin akan pertanda ada hujan. Oke, hati-hati di jalan untuk pendengar yang saat ini sedang bersiap-siap untuk keluar rumah untuk menuju tempat tujuan Anda. Semoga tidak ada hambatan, tidak ada rel melintang ya, dan tidak ada hal-hal yang membuat kita cemas ya. Apalagi dengan kasus hilangnya baut penyangga di jembatan Cemara ujung Sungai Andai Cusa. Mungkin Anda saat ini lagi melewati jembatan itu ya. Nah, ini menjadi peringatan pentingnya menjaga fasilitas publik di Kota Banjarmasin. Karena yang hilang bukan komponen besi biasa, jadi melainkan bagian penting dari konstruksi jembatan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Nah, jika kerusakan seperti ini terus dibiarkan, risiko yang muncul bisa jauh lebih besar, jadi mulai dari terganggunya aktivitas warga hingga ancaman kecelakaan yang membahayakan pengguna jalan. Baik, sampai di sini pendengar, kami ingin mengajak Anda bergabung, silakan di dua line telepon kami 0811-5111-410 dan 0511-3251562. Ya, silakan boleh Anda langsung telepon kami atau melalui WhatsApp ya. Anda sampaikan apa yang ingin Anda komentari ya, atau opini Anda silakan mengenai pagi ini. Kami punya topik untuk Anda, nanti juga akan dipertajam lagi di dialog Banjar Realita mengenai menjaga fasilitas publik dari tangan perusak. Nah, ini kita harus hati-hati dengan mental-mental perusak, begitu, mental-mental pencuri ya. Baik, silakan pendengar 0811-5111-410, 0511-3251562.

0: Ya, sudah ada yang bergabung dengan kita. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Cak.
0: Ya, dengan Bapak?
1: Dengan Bapak di Sungai Musang.
0: Pak Ramli ya?
1: Iya.
0: Pak Ramli di Sungai Musang. Apa kabar nih, Pak?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, nih Pak Ramli ini lagi sepertinya selalu saja ada ya perusak-perusak, pencuri-pencuri ya, hal-hal yang kecil itu dianggap kecil padahal itu sangat berpengaruh ya untuk keselamatan.
1: Ya,
0: oke. Kalau menurut Pak Ramli bagaimana nih mengenai
1: ada pasang CCTV kayak di jembatannya tuh?
0: Nah, ini dia nanti mungkin ini salah satu juga yang langsung terbersit begitu ya Pak Ramli ya.
1: Harusnya kan itu dikupak. Tapi seharusnya tuh secara ada CCTV-nya,
0: Ya
1: kasihan juga, bang. Kalau nang orang liwat-liwat tuh nggak ada tahu, bang. Ya kalau nang beri ya kan, ya nang olah nang tangan manusia kan jadi apa deh.
0: Nah, tuh bang. Selain CCTV, mungkin ada lagi kalau menurut Pak Ramli harusnya harus menyertai sebuah pembangunan fasilitas publik begitu kalau menurut Pak Ramli?
1: Ya ada Jepang itu nah. Nang jakanya nama pulau apa? Bah THC nang jakanya nang di park situ nang. Kan soalnya ya kalau kurang kepentingan orang seberatan gitu nah.
0: Iya.
1: Nah, kada nang pribadi tuh kada.
0: Iya.
1: Nah, itu aja anak cah.
0: Baik, terima kasih Pak Ramli sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Pak Ramli dari Sungai Musang ya, Kabupaten Banjar, kenapa tidak ada CCTV kah langsung seperti itu ya, biar kita bisa memantau apa saja sih yang terjadi begitu ya, siapa kita jadi tahu kan siapa nih yang perusak begitu ya, yang oke, sudah ingin bergabung lagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Bapak Cakrawala Bintang.
2: Dari Cakra Bintang di Banjarmasin.
0: Nah, kalau menurut Pak Cakrawala nih, bagaimana nih Pak?
2: Ini masalah yang fasilitas publik yang
0: ya,
2: mana?
0: Fasilitas
2: ya?
0: Publik yang ada Cusa.
2: Ya?
0: Yang apa tuh jembatan yang jembatan Cemara ujung Sungai Andai Cusa.
2: Oh, Sungai Andai. Ya.
0: Yang baut penyangganya hilang gitu, Pak Cakrawala Bintang.
2: Iya, tentang iya itu makanya kalau fasilitas publik yang apa namanya yang bisa hilang, apanya yang hilang ya?
0: Bautnya.
2: Oh, iya bautnya kan. Mungkin masih bisa dipergunakan kalau bautnya atau berharga. Nah, biasanya jarang bang ada hilang lah yang anu baut-baut jembatan atau apa itu. Yang jelas apa namanya sesuatu yang jangan beri kesempatan kepada kriminal-kriminal karena selain niat juga ada kesempatan kan itu yang sering diucapkan di gimana itu di SCTV. Karena kalau ada kesempatan tuh kan kita ini jangankan mereka yang kita ini sebenarnya nggak pernah sempurna sih dalam hal kebahagiaan dan kecukupan. Jadi kalau ada kesempatan tuh uang 100.000 aja di pinggir jalan tuh kan kalau nggak ada yang ngambil itu pasti ada yang ngambil gitu. Dan kesempatan-kesempatan itu karena kalau ada kesempatan berarti sepertinya itu orang itu tidak peduli begitu nah. Nah tidak peduli ada hal-hal yang bisa diangkat di muka-mukanya aja pemulung-pemulung kan kalau enggak ada hal-hal yang masih bisa dipakai ya dipakai karena dikira kan enggak diperlukan lagi nah sama dengan fasilitas jembatan atau yang sepertinya kan kalau jembatan tersebut kan sudah fasilitas oleh yang diperdulikan atau diperhatikan oleh pemerintah gitu nah. Kalau enggak diperhatikan kan jelas mereka yang merekon ada yang memperhatikan gitu nah. Atau mengambil. Nah, jadi kalau ada jembatan-jembatannya rusak itu pemerintah harus cepat tanggap. Apa yang rusak diperbaiki dan sudah pasti bisa menghitung ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Kalau tidak ada orang pasti ada yang mengambil. Mm-hmm. Terus itu jelas itu.
0: Yeah.
2: Nah, oleh karena itu harus cepat tanggap. Kalau ada yang apa namanya yang cari-cari baut, seng-seng aluminium yang banyak pemulung sering masuk-masuk itu, nah itu pasti diambil. Oleh karena itu sebenarnya yang memperhatikan malah jembatan ini, nah danaan itu harus cepat tanggap tentang hal itu. Dan memang salah sih ya, kalau apa namanya dikatakan orang pencuri-pencuri itu, tapi kan karena kita tidak memperhatikan lalu mencuri, akhirnya kan korbannya selalu ke bawah, orang pasti orang yang miskin atau, tapi mungkin juga bukan orang miskin, karena orang yang tahu tentang baut ya, pasti orang mengerti tentang fasilitas jembatan juga, dan pasti berharga juga mungkin dibuat untuk jembatan yang lain, yang dibuat oleh masyarakat lain misalnya, pasti berharga gitu, nah. Oleh karena itu harus pemerintah harus cepat tanggap dan memperhatikan masalah fasilitas-fasilitas tersebut. Dan usahakan jangan sampailah terlalu rakyat itu selalu terbebani dengan masalah-masalah yang kayak gini kan. Karena seperti akhirnya pasti masyarakat juga yang masyarakat miskin, maksudnya yang pencuri-pencuri gitu yang diangkat kan, padahal kelemahan itu pada pemerintah. Pemerintah ini mestinya sudah fasilitasnya sudah cukup, dan harus mereka harus bermusyawarah atau berdiskusi tiap hari gitu untuk melihat apa-apa yang harus mereka perhatikan tentang aset dan fasilitas yang ada di Kota Banjarmasin ini.
0: Sehingga tapi tidak semua orang miskin kan jadi pencuri ya Pak Cakrawala?
2: Ya.
0: Tidak semua orang miskin jadi pencuri kan?
2: Iya, kalau yang seperti itu kan sebenarnya yang orang miskin itu pasti seperti itu yang curi. Tapi kalau orang pejabat kan korupsi namanya, karena itu tingkat akal dan pemikiran atau strateginya lebih tinggi kalau korupsi. Kalau yang seperti itu kan kebanyakan orang miskin, karena orang miskin itu kan kebutuhan makannya lebih utama, dan kadang-kadang akhirnya mereka tidak memikirkan apalagi akan datang, mereka pasti terpacu seperti itu. Kebanyak gitu loh.
0: Okay.
2: Jadi kan kita nggak bisa menyelesaikan masalah pencurian atau kriminalitas yang semakin membanyak di LP tersebut untuk kriminalitas rakyat gitu, nah nama masalah lebih baik hasil, nah apa nama pemerintah gitu mengaku aja gitu salah gitu, nah.
0: Okay.
2: Karena tidak memperhatikan ya sulit kan, mereka tidak perhatikan. Jadi kalau mereka mengaku salah kan artinya diperbaiki. Besok-besok juga kalau salah harus dihukum juga, artinya dihukum peringatan aja, paham lah. Artinya sudah pegawai negeri ada terjadi apa namanya kelalaian seperti itu, itu sebenarnya harus diperketat di wilayah pegawai negeri dengan pemerintahan, sehingga jangan sampai terjadi korban-korban yang lain karena kesalahan alat pencuri lagi disalahkan. Artinya ini ada pencuri bang lalu kayak gini, sedangkan pegawai negeri dan pemerintahan merasa apakah tidak salah, itu tidak bagus juga. Artinya disiplin harus diterapkan sebaik mungkin dalam fasilitas negara, pegawai negeri dan pemerintahan, sehingga mereka bertanggung jawab terhadap rakyat dan tidak memerlukan korban-korban yang lain gitu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cakrawala Bintang sudah bergabung di Opini Publik. Ya, silakan 08115111410 dan 0511325162. Opini Publik kita pagi ini mengangkat tema menjaga fasilitas publik dari tangan perusak. Jadi kalau pagi ini kita membicarakan mengenai CUSA ya, dan sebenarnya masih banyak fasilitas-fasilitas publik yang juga dirusak, dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, silakan pendengar 0811-5111-410 dan 0511-325162. Kalau kita bicara mengenai fasilitas publik, pada dasarnya dibangun untuk kepentingan bersama dengan menggunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat. Nah, artinya setiap jembatan, taman kota hingga trotoar adalah aset masyarakat yang seharusnya dijaga bersama. Jadi sangat disayangkan ya ketika masih ada tindakan pencurian, perusakan maupun vandalisme terhadap fasilitas umum demi kepentingan pribadi yang nilainya tidak seberapa dibanding dampak kerusakan yang ditimbulkan. Nah, kasus di jembatan Cusa ini, yaitu Cemara Ujung Sungai Andai, disingkat Cusa, juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap fasilitas publik masih perlu diperkuat. Nah, rencana pemasangan CCTV yang disampaikan Wali Kota Banjarmasin tadi juga yang ditanyakan oleh Bapak Ramli ya di Sungai Musang menjadi langkah yang patut dipertimbangkan untuk mempersempit ruang tindakan kriminal di area fasilitas umum. Nah, namun persoalan ini juga menunjukkan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga aset bersama. Selama ini masih sering ditemukan fasilitas umum yang dirusak, dicoret-coret, bahkan dibongkar untuk diambil materialnya. Nah, padahal ketika fasilitas tersebut rusak, yang paling dirugikan tetap masyarakat sendiri. Pemerintah akhirnya harus kembali mengeluarkan anggaran perbaikan yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan lain yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, atau penanganan lingkungan. Nah, budaya menjaga fasilitas publik perlu terus dibangun sejak dini ya, karena kesadaran bahwa fasilitas umum adalah milik bersama harus ditanamkan melalui pendidikan, lingkungan keluarga, hingga sosialisasi di masyarakat seperti saat ini di opini publik untuk RRI Banjarmasin. Warga juga perlu memiliki keberanian untuk melapor jika melihat tindakan mencurigakan atau upaya perusakan fasilitas umum. Nah, kepedulian kecil seperti itu dapat membantu mencegah kerusakan yang lebih besar. Dan nanti kami akan hadirkan juga Halo RRI pukul 10 sampai pukul 11. Nanti Anda mungkin bisa melaporkan tidak hanya mungkin seperti kasus di Cusa ini ya, atau ada hal-hal lain mengenai pelayanan publik. Boleh nanti Anda bergabung. Ya, silakan masih adakah yang ingin bergabung di 08115111410 dan 0511325162.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Banjarmasin pagi ini.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan sampai di sini untuk opini publik. Terima kasih untuk Pak Ramli dari Sungai Musang, Pak Cakrawala Bintang juga sudah bergabung memberikan opininya untuk tema kita pagi ini, menjaga fasilitas publik dari tangan perusak ya. Baik, terima kasih. Semoga kita punya mental baik ya, mental positif, apalagi kita awali pagi ini dengan sesuatu yang baik. Baik, terima kasih untuk semuanya dan tetap bersama kami di 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya Cek Fakta bersama saya Faiza Hasan. Beredar unggahan dari akun YouTube Cetago IIDN pada Sabtu 9 Mei 2026 berisi narasi bantuan Iran datang, Kim Jong-un luncurkan 500 rudal, warga Amerika Serikat panik, rudal Korut jangkau New York. Hingga Minggu 17 Mei 2026, unggahan ini telah mendapatkan 2,9 ribu tanda suka, menuai 287 komentar dan ditonton ulang lebih dari 330 ribu kali. Dan untuk penjelasannya, pendengar, video berdurasi 17 menit 14 detik tersebut dari membahas sikap Korea Utara terhadap perang AS Iran, namun hingga akhir tayangan tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Korea Utara akan luncurkan ratusan rudal yang menjangkau New York. Tim pemeriksa fakta Mavindo Thunbreakhoek lanjut mencari tahu kebenaran klaim tersebut dengan memasukkan kata kunci Korea Utara akan luncurkan 500 rudal ke New York, tetapi tidak ditemukan pemberitaan yang membenarkan klaim. Sebelumnya Thunbreakhoek juga pernah membahas temuan isu serupa dalam artikel berjudul salah, yaitu Korea Utara luncurkan ratusan misil ke sekutu AS yang terbit Minggu 3 Mei 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta pada artikel tersebut, Korea Utara hanya melakukan uji coba rudal dengan menembakkan sekitar 10 rudal ke arah laut lepas, bukan melakukan serangan ke wilayah negara sekutu Amerika Serikat. Hingga saat ini belum ada pemberitaan faktual maupun pernyataan resmi yang menyebut Korea Utara ikut turun tangan membantu Iran menyerang Amerika Serikat. Jadi kesimpulan yang bisa diambil, tidak ditemukan informasi tentang akan terjadinya serangan Korea Utara ke New York dengan menembakkan ratusan rudal. Jadi unggahan berita atau berisi klaim Korea Utara bersiap luncurkan 500 rudal ke New York adalah konten palsu atau fabricated content. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
5: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
6: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
4: Dibahas secara berimbang dan aktual.
7: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, itu berharap bahwa kami sendiri
8: KB, singkatan apa nih? Sudah Pak, kada beranai, sudah
9: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
4: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
6: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
4: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam program Banjar Realita edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Dan kita ketahui baru-baru ini jembatan Cemara Ujung Sungai Andai sempat dihebohkan dengan hilangnya mur atau baut penyangga yang ada di jembatan tersebut. Dan tentunya hal ini menjadi pemicu kekhawatiran bagi masyarakat terhadap konstruksi dan ketahanan jembatan yang saat ini belum juga dibuka untuk umum. Dan seperti apa untuk lebih jauhnya, kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, ada Bapak Chandra Iryandi Wijaya yang nantinya akan menjelaskan seperti apa sih kondisi jembatan Cusa yang saat ini kondisinya masih belum difungsikan namun sudah menjadi daya tarik bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Selamat pagi Pak Chandra.
1: Selamat pagi Bang Cuma.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Chandra sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami.
1: Siap.
0: Baik, Pak Chandra, bisa dijelaskan untuk kondisi jembatan Cemara Ujung Sungai Andai atau Cusa saat ini setelah kemarin sempat dihebohkan dengan hilangnya mur atau baut penyangga yang ada di jembatan tersebut, seperti apa saat ini kondisinya Pak Chandra? Silakan.
1: Jadi izin saat itu untuk kondisi jembatan Cemara Sungai Andai, begitu ada kemarin laporan terkait baut-baut hilang, segera saja tim dari Dinas PUPR melakukan pengecekan di sana. Juga sudah kita lakukan penggantian. Jadi memang untuk terhadap baut itu sudah dilakukan penggantian. Kemudian jembatan Cusa ini memang belum dibuka untuk umum. Untuk tahap mitigasi terhadap hal ini, tentunya kita sudah melakukan koordinasi dengan Kominfo untuk pemasangan CCTV sesuai dengan arahan Pak Wali Kota agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini.
0: Baut-baut mur yang hilang ini, apakah vital keberadaannya di jembatan tersebut Pak Chandra sebenarnya?
1: Itu posisinya masih di area yang tidak terlalu signifikan buat infrastruktur, jadi masih aman lah kalau area di situ.
0: Kalau bisa dijelaskan seperti apa sih untuk kondisi bautnya yang hilang ini di daerah mana? Apakah di daerah Cemara atau di daerah Sungai Andai?
1: Jadi memang baut itu ada 4 biji yang hilang di daerah Cemara, tapi itu bautnya di bagian bawah. Dan ada beberapa mur pengunci lah, yang ada 3 biji lah. Jadi begitu itu lapor hilang, segera Selasa itu dilakukan penggantian. Tapi begitu, kalaupun itu nggak ada, tidak terlalu berpengaruh lah terhadap konstruksi keseluruhan untuk bentang jembatan tersebut. Jadi masih aman.
0: Itu apakah memang menjadi nilai jual bagi oknum untuk dicuri itu, apakah memang bisa dijadikan dijual atau seperti apa sih sebenarnya untuk bautnya?
1: Mungkin lah ada mulai nilai jual bagi mereka lah, cuma tentunya tidak sepadan lah dengan nilai keamanan untuk jembatan tersebut lah.
0: Nantinya akan dipasang CCTV berarti ya Pak Chandra ya?
1: Ya, jadi sesuai arahan Pak Wali Kota, segera kita lakukan koordinasi dengan pihak Kominfo untuk melakukan pemasangan CCTV di sana untuk menghindari hal ini ke depannya.
0: Pak Chandra, untuk kondisi jembatan Cusa sendiri saat ini seperti apa sih?
1: Jadi begini, mungkin jembatan ini merupakan salah satu proyek yang sudah ditunggu-tunggu oleh warga Banjarmasin Utara. Jadi memang jembatan ini sebagai salah satu untuk pengurai kemacetan yang kerap terjadi di penempatan Sungai Andai Sultan Adam. Jadi mungkin untuk saat ini, kondisi saat ini kita di tahun 2026. Jadi kondisi saat ini kita sedang melakukan koordinasi ini dengan konsultan perencana desain, dengan tim teknis dari PUPR, ada dengan APIP juga terkait review desain jembatan tersebut agar jembatan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat menggunakan. Jadi saat ini sedang koordinasi dengan tadi konsultan perencana untuk mereview, kemudian tim teknis PUPR dari APIP, inspektorat. Jadi ini kaitannya untuk apakah review desain tersebut kerja berfungsi optimal agar jembatan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna jalan di 2026 ini.
0: Pengerjaan yang selesai dikerjakan saat ini apalagi sih sebenarnya untuk jembatan Cusa sendiri Pak Chandra?
1: Jadi perlu disampaikan di sini mungkin timeline dari Cusa adalah ini di tahun 2023 itu adalah perencanaannya. 2024 seperti kita ketahui adalah masa pelaksanaan untuk pembangunan struktur di abutmen dan pengadaan tiang panjang dan untuk baja-baja 2024. 2025 itu atau sebenarnya 2025 itu jika tidak terjadi, kalau kita namakanlah beda elevasi lah namanya, tapi ambles lah. Itu tentunya sudah selesai 2025 lalu. Akhirnya karena ada terjadi beda elevasi di situ atau ambles, kita turunkan tim ahli di sana, tim ahli dari Prusdi lah. Di situ ada kesimpulan bahwa di situ memang ada turbulensi sungai daerah 2025 tersebut. Jadi disitulah akhirnya direview jembatan tersebut. Tentunya ini harapannya dengan ada review ini, itu kedepannya ada desain, jadi desain namanya PLSLAB itu kita bisa usulkan lagi, insya Allah kita usulkan pemanfaatannya di 2027 yang akan datang. Jadi di sini kita perlu memperhatikan juga unsur kehati-hatian agar jangan sampai desain yang baru ini artinya berpotensi terjadi kesalahan seperti perencanaan terdahulu. Ini begitu, Bang Yuma.
0: Maksudnya review ini bagian mananya nanti Pak Chandra yang akan nanti dilakukan perbaikan atau pembangunan ulang?
1: Nah, jadi review ini nanti terhadap posisi operate yang ada di daerah apa Sungai Andai itu. Jadi di situ di review loh, yang semula timbunan, di review menjadi PLSLAB. PLSLAB itu semacam tiang panjang. Jadi insya Allah dengan tiang panjang ini tentunya karena dia langsung ke tanah keras, posisinya tentu ini akan aman buat jika nanti dipakai untuk menyeberang jalan dari jembatan utama ke Sungai Andainya, Bang Juma.
0: Artinya nanti akan ada pembangunan ulang berarti untuk operate di wilayah Sungai Andai gitu, Pak Chandra maksudnya?
1: Mungkin penambahan untuk struktur lah pada strap di sana.
0: Itu apa, Pak Chandra, rencananya?
1: Jadi saat ini kan tadi kita koordinasi terkait review ini, supaya review ini benar-benar aman dari sisi ya sisi atau sisi inspektorat, sisi dari tim teknis. Itu insya Allah kita usulkan di 2027. Jadi mungkin jika ada rapat di 2026 ini akan kita lakukan pengusulan untuk 8 pembangunan lagi untuk struktur PLSLAB ini di 2027 yang akan datang.
0: Artinya 2026 ini CUSA masih belum dibuka untuk umum dan belum bisa digunakan oleh masyarakat gitu, Pak Chandra ya?
1: Betul. Karena posisi PLSLAB ini kalau kita paksakan dikerjakan di 2026 tentunya nanti kan itu kita bisa mengelarkannya terlalu mepet lah. Itu perlu waktu sekitar 3-4 bulan. Kalau dipaksakan 2020, kita khawatirnya nanti akan lewat tahun anggaran lagi dari 2020. Jadi alangkah eloknya kita di awal 2027 kita usulkan nanti.
0: Pak Chandra, ini berkaitan kembali dengan baut atau mur yang hilang. Seperti apa nanti, apakah cuma sebatas CCTV nantinya yang akan dipasang, sedangkan CUSA sendiri sudah menjadi daya tarik banyak masyarakat yang datang bahkan bersuap foto di lokasi ini. Seperti apa nanti untuk pengawasannya ke depan?
1: Alhamdulillah tentunya masyarakat di sana menjadi tempat suap foto sekarang. Jadi harapannya ke depannya selain CCTV tentunya nanti kita akan mungkin melakukan koordinasi juga dengan pihak di sana lah, atau mungkin ada semacam penjaganya lah, supaya artinya semacam atau dari tim kami langsung nanti ke lapangan koordinasi dengan mungkin ada pihak di sana yang bisa menjaga atau gimana lah, supaya menghindari hal terkait hilangnya jembatan atau hilangnya buat di jembatan tersebut.
0: Artinya saat ini sudah dilakukan penggantian, dan seperti apa untuk agar tidak kembali terulang dilakukan oleh oknum untuk pengambilan baut ini?
1: Jadi saat ini sudah ada untuk mungkin dalam minggu begini pemasangan CCTV, kemudian kita lakukan kan ada jalur listrik yang kita pasang, kemudian setelah itu tentunya kan kita pantau lah. Kita lakukan penutupan di sana, nanti ada penutupan pakai dini pembatas sehingga masyarakat tidak bisa lagi lewat ke sana. Tentunya ini karena kan memang belum dibuka untuk umum jadinya di sana. Di dua tadi pasang CCTV, kemudian kita pasang dinding anolah, seng lah pembatasan, nanti ada beberapa rambu lah untuk artinya himbauan agar hal ini tidak terjadi lagi.
0: Apakah ada penggantian baut yang lebih kuat atau mungkin yang tidak bisa dilakukan pencurian oleh oknum warga?
1: Saat ini bautnya sesuai dengan rap yang terdahulu aja.
0: Cuman untuk pengawasan tadi seperti apa nantinya? Apakah dari tim melakukan pemeriksaan seminggu sekali atau setiap hari atau seperti apa?
1: Insya Allah nanti akan intensif melakukan di sana. Selain CCTV itu dari CCTV terpantau tuh, kalau ada hal yang mencurigakan. Ini yang soalnya nanti kita dari CCTV, kemudian kita koordinasi dengan tim dari PUP yang melakukan pengawasan di sana, mungkin dengan beberapa stakeholder terkait lah.
0: Pak Chandra, untuk jembatan CUSA sendiri ini kan untuk memecah kepadatan arus lalu lintas di wilayah Banjarmasin Utara, berarti Pak Chandra ya? Nah saat ini kondisi seperti apa sih untuk lalu lintas di kawasan itu, jadi sampai tercetus untuk pembangunan jembatan CUSA sendiri namun saat ini belum bisa digunakan juga ternyata oleh masyarakat?
1: Jadi seperti kita ketahui kan, daerah Sungai Andai merupakan salah satu wilayah yang padat di Banjarmasin Utara. Itu banyak sekali komplek perumahan di sana. Tentunya kita lihat yang paling berkembang adalah komplek perumahan di wilayah utara. Jadi tentunya ada alternatif selain lewat jembatan Sungai Andai yang di Simpang Ampat itu, sehingga nanti bisa terpecah melalui Cemara Ujung di sini. Jadi itu anunya konsepnya di situ.
0: Tapi jembatan ini apakah bisa dilewati untuk kendaraan roda 4 atau khusus cuma untuk roda 2?
1: Karena spesifikasinya jembatan gantung, yang optimalnya memang untuk roda 2 saja. Tapi tentunya nanti akan diusahakan sistem satu arah pada jalan tertentu sehingga masyarakat di sana lebih nyaman untuk melewatinya. Kalau misalnya urgen bisa untuk roda 4, cuma untuk urgen saja. Tapi yang jelas ini memang pemanfaatan dan konstruksinya untuk roda 2 yang bisa melewati, ada yang lewat Cemara Ujung sampai ke Sungai Andai.
0: Panjangnya berapa sih Pak Chandra untuk jembatan Cusa sendiri?
1: Itu panjang bentang tengahnya itu 80 meter, sementara untuk ujung ke ujung ngoper 260 meter lah. Jadi dari Cemara itu kalau dihitung sampai ke Sungai Andai mulai naik, tengah sampai bentang turun itu 260 meter, cuma bentang tengahnya 80 meter.
0: Nah ini kan juga masih juga sudah menjadi daya tarik masyarakat ya Pak Chandra ya, tadi katanya akan ya, dipasang ya, seng agar ya, tidak menjadi tempat terlalang masyarakat. Seperti apa nantinya untuk pemasangan seng sendiri, apakah akan dipercepat dan seperti apa nanti pengawasannya agar masyarakat tidak menjadikan lokasi ini sebagai tempat swafoto ataupun juga untuk kumpul anak-anak?
1: Tentunya nanti kami akan lagi pasang. Sebenarnya sudah ada beberapa kali kita pasang seng di sana, cuma mungkin karena ada ya hilang, ada sekitar 3 kali lah.
0: Iya.
1: Kemudian kita pasang papan himbauan hilang. Tapi kedepannya nanti akan kita pasang lagi lah. Kemudian dengan ada CCTV, harapan tentu masyarakat lebih menyadari bahwa tempat ini memang belum dibuka untuk umum. Cuma kalau mau untuk foto saja dari samping nggak apa-apa lah. Namun lah, cuma ada usah sampai naik-naik bahan, karena kan belum dibuka untuk umum di sana, gitu Bang Jema.
0: Artinya tidak boleh masuk ke dalam wilayah bentang jembatan berarti ya, untuk masyarakat umum.
1: Betul, karena memang belum dibuka untuk umum.
0: Baik, Pak Chandra sebagai penutup, mungkin apa yang ingin disampaikan terhadap jembatan Cusa sendiri dan seperti apa pengawasan dari pemerintah Kota Banjarmasin agar kejadian serupa seperti hilangnya mur dan baut ini tidak kembali terulang di kemudian hari. Silakan Pak Chandra.
1: Terima kasih. Jadi masyarakat harap bersabar. Jadi Pemkot Banjarmasin melalui Dinas PUPR tentunya menghendaki begitu jembatan itu dibuka di awal 2027 atau kita lanjut pembangunannya, ini benar-benar aman dan bisa dilewati oleh masyarakat pengguna jalan. Jadi harap bersabar, jadi jangan khawatir, jembatan ini pasti dilanjutkan. Tapi tentunya kita melakukan prinsip kehati-hatian sehingga tidak mengulangi hal-hal yang berfungsi, artinya mengurangi faktor keamanan yang seperti terjadi yang lalu. Insya Allah 2027 kita laksanakan untuk finishing struktur PLS Lab di sana. Demikian Bang Jumah.
0: Terkait baut dan murnya Pak Chandra, seperti apa pengawasan agar masyarakat juga merasa aman?
1: Oh ya, nanti kita setelah CCTV nanti tentunya akan intensif ke sana dalam koordinasi dengan mungkin ada penjaga keamanan di sana lah, khususan lah. Tapi tentunya harapan ini tentunya lebih ke masyarakat agar jangan sampai pengawasan lebih masyarakat kan lebih bisa tuh. Jangan sampai artinya kalau misalnya ada orang ke sana segera dilakukan laporan ke pihak kami atau ke pihak yang berwajib lah. Karena itu sangat mengganggu terhadap fungsi daripada kesempurnaan jembatan tersebut saat ini.
0: Okay. Baik, terima kasih Pak Chandra sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami.
1: Siap.
0: Baik, selamat beraktivitas kembali. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Chandra Iriandi Wijaya selaku Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin terkait dengan keberadaan jembatan Cusa yang saat ini sudah terbangun namun masih belum bisa difungsikan karena masih ada penyempurnaan yang akan dilakukan bertahap selanjutnya. Dan tadi sudah jawab bahwa pada 2027 nanti akan dilanjutkan untuk proses pembangunan di pada bagian oprit. Dan juga terkait dengan insiden hilangnya baut dan mur, itu tentunya menjadi perhatian atau atensi dari pemerintah Kota Banjarmasin agar ke depannya tidak kembali terulang. Dan nantinya pemerintah Kota Banjarmasin sudah berjanji akan memasang CCTV di area situ dan juga dilakukan pengawasan oleh tim agar menghindari hal-hal negatif ataupun juga masyarakat yang berada di sekitaran yang jembatan yang masih saat ini belum dipungsikan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini.

Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Banjarmasin pagi ini.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Banjarmasin pagi ini berakhir. Saya Faiza Hasan pamit undur diri. Dan selain ini ada Auliana Alhamis yang akan menemani siang Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat berkarya, sukses untuk Anda. Selamat menjelang siang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Control 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi jelang siang pendengar. Dan setelah tadi PJ Hasan Alkatiri yang membersamai Anda di Banjarmasin pagi, saya Uliana akan bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah saatnya kami ajak Anda bersama untuk mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan kami rangkai dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Rule 1.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, menjumpai Anda di Halo RRI. Nah, di Halo RRI kami membuka untuk Anda yang ingin menyampaikan terkait dengan aspirasi atau terkait dengan ketidakpuasan dalam hal pelayanan publik. Silahkan Anda menyampaikan di 0811 511 1410 dan juga 0511 325 1562. Jadi terkait dengan perihal pelayanan publik, nah ini bisa Anda menyampaikan di Halo RRI. Saya tidak sendiri di Halo RRI. Ada Erni yang membersamai Anda. Halo Erni. Ada suaranya Erni? Halo. Sebentar ya. Iya. Ada. Aman. Okay. Iya. Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik ya.
0: Iya.
1: Baik. Sebenarnya cuacanya nggak baik sih.
0: Artinya galau di luar ya, Er. Iya. Ya. Jadi kita di sini membuka terkait dengan aspirasi atau terkait dengan ketidakpuasan publik di Halo RRI. Mm-hmm. Tapi satu Er, kemarin itu ada kejadian ya kan, subuh dini hari, sekitar jam 5 kurang 20 menit waktu Indonesia Tengah itu terjadi kemarin itu ada gangster, ya kan,
1: gangster. Ya?
0: Iya. Mm-hmm. Ini sudah apa ya, kalau dibilang sudah meresahkan masyarakat karena sudah tawurannya itu sudah di jalan raya gitu, di jalan poros utama, ya kan. Jadi para pengendara yang melintas ini was-was, otomatis menimbulkan keresahan, ya kan. Nah itu satu. Yang kedua, sekarang pengguna kendaraan yang menggunakan bahan bakar subsidi ini harus sesuai barcode ini harus sesuai dengan nomor kendaraan atau plat nomor kendaraan. Jadi tidak bisa lagi yang sembarangan. Atau semisal nih mobil kita baru, mobil kita dulu sudah kita jual, tapi yang tercatat di barcode itu adalah nomor plat nomor yang kendaraan yang dulu. Nah, artinya itu harus diperbaharui lagi
1: Untuk bisa mengisi yang di baru ini ya.
0: Iya, untuk bisa mendapatkan bahan bakar minyak subsidi atau yang disebut dengan Pertalite. Kalau untuk non subsidi sejenis Pertamax itu aman, iya kan, tapi sesuai harganya lah, ya kan.
1: Iya.
0: Itu. Nah, terkait pelayanan publik. Nah, artinya di sini kita harus jeli, waspada, dan tentunya bagi Anda yang pengguna kendaraan roda 4, kalau roda 2 sih aman di air ya. Nah, kalau roda 4 ini harus bikin ulang lagi barcode-nya. Seperti itu.
1: Menambahkan data ulang untuk yang baru ya, ibaratnya begitu.
0: Diganti.
1: Oh, lebih tepatnya diganti.
0: Iya, diganti. Otomatis kurang lebih ya luangkan waktu 1 jam lah ya. Nah, itu karena di dalam pengisian formulirnya itu ada data-data kalau dibilang surat-surat kendaraan. Nah,
1: itu yang lewat aplikasi My Pertamina itu bukan?
0: Iya, betul sekali. Nah, tapi dibantu sama orang petugas di tempat SPBU. Ada petugasnya yang khusus untuk membantu, tergantung kesulitan. Nah, itu kalau cepat ya surat-suratnya lengkap atau sesuai, pasti cepat ya kan. Tapi kalau ya data-datanya sedikit ada perubahan, otomatis memerlukan waktu yang cukup lama. Seperti itu. Nah, jadi kan yang namanya bahan bakar subsidi ini kan pastinya harus orang-orang yang benar-benar memerlukan juga.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, tapi kalau mau cepat ya isi saja yang jenis bahan bakar yang non
1: subsidi tadi.
0: Oke. Baik pendengar. Nah, ini bagi Anda yang ingin menyampaikan aspirasi atau terkait dengan pelayanan publik, ketidakpuasan Anda, silahkan menyampaikan di Halo RRI. Jadi tidak sendiri, saya ada Erni yang akan mencatat langsung terkait dengan
1: hasil
0: menyampaikan
1: ya,
0: menyampaikan ketidakpuasan tersebut. Baik pendengar, kita akan jeda untuk siang hari ini, masih membersamai Anda. Semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar walaupun cuacanya sudah agak-agak gimana ya, Er ya. Mendung perakiraan BMKG kita sudah memasuki musim kemarau ya.
1: Tapi justru malah banyak hujan.
0: Tapi justru saat ini, tapi bersyukurlah ya untuk hujan gitu kan ya, daripada kita panas menggantang jar orang banjar ya kan.
1: Kering kerontang kulit.
0: Nah itu sampai ke tumit pun retak juga.
1: Betul, ternyata itu masalah semua orang ya.
0: Nah itu asal jangan ke dompet ya retak.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Pauji, iya kah?
2: Hingga, iya mentai.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Pauji hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat, cuaca cerah berawan. Tadi pagi habis diguyur hujan.
0: Dia muntah ya Pak Pauji ya.
2: Hingga, iya.
0: Iya, ada yang ingin disampaikan Pak Pauji terkait dengan pelayanan publik siang ini?
2: Ah, hingga, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kebetulan belum sebagai selain sebagai PNS juga penggiat bisnis. Nah, jadi akhir-akhir ini kan banyak keluhan. Untuk orang berjualan sulit mendapatkan pelanggan atau menghasilkan jualannya yang sesuai dengan yang diharapkan. Karena orang banyak sudah yang beralih cara atau sistem berbelanja secara online.
0: Online, iya.
2: Nah, jadi kan ujung-ujungnya sekarang pasar jadi sepi.
0: Betul.
2: Nah, apalagi kalau fasilitas pasar tidak lengkap dan tidak didukung untuk keperluan sekarang. Nah, jadi keluhannya kan merata nih di mana-mana, pasar sepi. Nah, gitulah. Nah, jadi ulun kan sebagai penggiat pedagang.
0: Iya, UMKM kah
2: ya? Ulun menjalankan angge. Menjalankan dua sistem bisnis. Yang pertama offline, yang kedua online.
0: Iya.
2: Nah, jadi kalau offline ulun menyediakan warung atau toko yang disebut toko serba ada.
0: Toko serba.
2: Angge. Jadi karena toko serba kan semua barang yang dihajatkan masyarakat itu ulun sediakan dari ujung batis sampai kepala. Ulun sediakan serba sedikit, tapi itu hanya sebagai sampel. Jadi kan kalau ada orang yang berminat untuk belanja secara online, nah bisa lihat di website yang ulun bagikan di medsos. Jadi mereka lihat jenis barangnya apa, kualitasnya yang bagaimana, harganya berapa, terus ongkirnya berapa.
0: Hasil.
2: Nah, jadi ulun nih pelanggan ulun nih sampai ada yang di Jawa Barat yang membeli, ada yang di luar provinsi Kalimantan. Bahkan ulun ada yang setiap kantor dan sekolah belanjanya di tempat ulun.
0: Iya.
2: Siplah lah istilahnya itu.
0: Iya.
2: Nah, jadi kan mereka tinggal pesan, ulun kirim barangnya, buatkan notanya, mereka transfer.
0: Iya.
2: Karena kan harus non tunai kan sekarang belanjanya.
0: Iya, betul. Jadi, Pak Pauji. Terus gimana jadi, saat ini Pak Pauji? Ada peningkatan atau seperti apa karena kendala tadi?
2: Iya. Alhamdulillah karena dua sistem itu dijalankan, kada ada kendala. Artinya justru semakin memperluas jaringan kita. Memperluas pelanggan dan jaringan pemasaran. Nah, jadi justru teknologi yang ada sekarang harus dimanfaatkan, jangan sampai kita yang ditelan oleh teknologi.
1: Betul.
2: Nah, itu yang jadi masalah sekarang ini. Yang jadi masalah sekarang ini, pemerintah kurang memperhatikan fasilitas untuk
0: UMKM.
2: Pedagang di pasar khususnya yang sudah ada tempatnya lah. Kayak pasar tradisional atau pasar, bahkan pasar modern sekarang sudah sepi. Nah, jadi ulun melihat di sekitar tempat tinggal ulun ini ada satu pasar yang dulu hanya setiap minggu sekali, sekarang sudah berubah menjadi setiap hari buka. Tapi sayangnya pemerintah belum melengkapi fasilitas, bahkan sarana dan prasarana atau akses jalan menuju ke pasar itu masih dibiarkan seadanya. Nah, jadi kan dengan kondisi demikian, orang yang sebelumnya ada minat mau belanja ke pasar, tapi melihat kondisi jalan yang masih becek, apalagi kan musim hujan sekarang. Nah, akhirnya orang jadi malas belanja ke pasar. Lalu orang beralih ke sistem belanja online. Nah, jadi perhatian untuk pemerintah atau pengelola pasar harusnya melengkapi fasilitas, sarana dan fasilitas lainnya untuk memudahkan pembeli. Sebetulnya yang lebih enak tuh belanja langsung, bukan online yang lebih enaknya.
1: Betul.
2: Tapi karena situasi sekarang ada perkembangan dan yang sistem dulu tidak ada peningkatan, perubahan untuk mendukung, sehingga orang pada meninggalkan sistem lama. Nah, jadi khususnya pemerintah daerah nih, di Amuntai kan hari Kamis kemarin kebakaran di pasar Alabio. Nah, pasar tapi pasarnya yang pasar yang lama, bukan yang pasar yang baru. Nah, justru itu kan pasar yang lama dibangun, tapi pasar lama tidak diperhatikan lagi. Airnya kan jadi semeraut, banjir, airnya tenggelam dan sebagainya. Kelihatan kumuh dan ya sulitlah jadinya dijangkau kan. Nah, jadi dengan musibah ini menjadi perhatian juga untuk pemerintah daerah. Jangan dibiarkan seadanya, berikan fasilitas, karena kan untuk pajaknya pemerintah daerah akan dapat juga dari kontribusi para pedagang. Nah, harusnya kan diberi pelayanan. Nah, itu aja dulu, mohon maaf menyita waktunya.
0: Jadi artinya ini termasuk apa ya, pelayanan, fasilitas jalan, iya kan, Pak Uji ya, terkait dengan sarana infrastruktur ya. Oke, baik.
2: Jalan, parkir, dan lokasi pasarnya juga.
0: Iya, artinya ini dinas pasar nanti ya. Dinas pasar. Pasar mana sih Pak Uji? Pasar Amuntai ya?
2: Kalau di Amuntai masih mending. Kalau yang ada di kecamatan-kecamatan seperti di Sungai Pandan, Pasar Alabio, di Telaga Silaba, Amuntai Selatan, itu ada Pasar Senin namanya kan, per hari. Tapi sekarang sudah menjadi setiap hari pasarnya. Harusnya kan semakin ditingkatkan. Kalau dulu memang sekali seminggu.
0: Oke.
2: Nah, itu kendalanya sekarang ini. Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Uji di Amuntai, beliau menyoroti ya, sekaligus memantau bagaimana kondisi pasar yang memprihatinkan saat ini, apalagi dengan meningkatnya apa ya namanya penjualan online dan banyak sih ya aplikasi-aplikasi belanja online ya, ya. Jadi itu menghambat apa ya, penjualan terhadap para UMKM ya yang ada di Banua. Oke, kita save, kita catat nanti ya, R ya. Kalau begitu kita jeda lagu, dan bagi Anda yang ingin menyampaikan terkait dengan ketidakpuasan dalam hal pelayanan publik ataupun peningkatan pelayanan publik, Anda dapat menyampaikan di Halo RRI.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Baik, pendengar, masih membersamai Anda di Halo RRI dan bersama Erni. Ya, R ini ada lagi R.
2: Ada telepon dulu.
1: Iya, sebentar ya. Kita terima dulu. Halo RRI, selamat siang. Ya, Mister tutup yang lewat ya. Iya. Oke, langsung ada lagi. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aulia, Erni.
1: Nggih, Pak Amrullah sehat kah?
3: Aduh, kada lagi, aduh mencret.
1: Aduh. Nah, ini ada bermasalah nih. Salah makan kepian. Inggih.
3: Aduh, lawas kada makan baca kabang.
1: Oh. Inggih.
3: Kali yang sudah pagi ini.
1: Inggih.
3: Wow. Jadi sambil kantor kayak ini nih.
1: Inggih, inggih.
3: Ini anu Aulia.
1: Inggih.
3: Mendengar laporan Pak Pauji namun saya tadi, padahal itu ada kemajuan untuk pasar ya, kalau artinya dari sepekan atau satu minggu sekali jadi setiap hari kan meningkat secara logika hitungan.
1: Nah, cuman aksesnya, akses prasarana
3: itulah. Jadi pemerintah mestinya bersyukur, pemerintah daerah utamanya. Jadi perlu diperhatikan itu tadi nasarnya. Termasuk pihak kecamatan sebenarnya juga. Kalau pem apa dinas pasar jangan hanya retribusinya aja misalnya diambil. Tidak perhatiin itu aja. Jadi ada kemajuan sebenarnya, cuma ya itu betulnya diperhatikan akses atau akses keperluan lain sarana prasarana. Nah, yang kedua itu tuh itu anu sharingku aja. Yang kedua, aku bulan April lalu kan ada mengirim lewat MADA menerima waktu itu pihang Telkom itu apakah WP apa di Jalan Ujung Tatah Belayung Kabupaten Banjar, arah hadap dari tata dari pemurus dalam itu belok kiri itu aja Tatah Belayung terus ke ujung hendak tambus ke jalan raya tol selatan tuh nah. Itu ada tihang anu Telkom tinggal tersangkut talinya aja miring bana sudah hendak tercabur ke sawah ke rumahan.
1: Itu tiang listrik apa tiang Telkom Pak Amrullah?
3: Telkom bila ada WPK, tapi saya pengetahuan itu masih ada arus listrik kalau kada 110 kah? Kita kada tahu lah kalau pina kayak apa. Malam tadi pas aku lewat cuma kada tercangangi lagi. Jadi gambarnya aku kirim lagi nah bila ada lihat. Ada akses ke PT Telkom enggak? Takuniakan kalau anu kayak itu nah.
1: Iya, nggih.
3: Takuniakan ini kayak apakah ini apakah sudah dianukan malam tadi? Keringat aku kelewatan.
1: Iya, siap Pak Amrullah kirim balik Pak Amrullah kita langsung kita sampaikan Pak Amrullah.
3: Takuni PT Telkom lah atau WiFi atau apa biasanya itu nang dari PT Telkom juga kan WiFi itu.
1: Iya, WiFi biasanya dari Telkom ada, dari swasta ada. Apa?
3: Indihome. Nah, kalau pangkin itulah itu pangkin kan masalahnya itu nih. Cuma amun swasta kada mungkin nyampun tihang tuh lah yo atau nebeng.
1: Bisa jadi nebeng ke pamrulah.
3: Iya. Kena aku kirim kena.
1: Siap,
3: 2 bulan jadinya sudah nah. 2 bulan. Alhamdulillah ada canggih asal apa ya. Coba kan ganti kena gambarnya aku kirim.
1: Membahayakan lah Pak Amrullah lah. Oke siap Pak Amrullah.
3: Sebenarnya kalau pindah membahayakan ini sudah miripnya ke Pohuman. Kecuali orang Pohuman kalau jalan ganggu-jangan kada cuma cakap Pohuman gitu nah. Gantung mana sudah.
1: Gantung enggih. Siap Pak Amrullah kirim.
3: Selamat bertugas saja.
1: Terima kasih Pak Amrullah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amrullah di Beruntung. Nah kali ini ada Pak Mugeni yang mengirimkan video di muka tempat tinggal di Jalan Cendana 1 Kayu Tangi RT 1 RW 1 bila hujan Cendana 1 atau 2 bila hujan 1 atau 2 jam jalan calap terendam ya oleh drainase tidak berfungsi padahal baru dibikin yang baru. Mohon Dinas PUPR Kota untuk dilihat langsung ke lapangan ya dari Pak Mugeni di Banjarmasin. Nah, ini videonya ada. Mungkin dari pihak PUPR nanti bisa kita sampaikan ya, kita share untuk videonya ini. Artinya baru dibangun drainase tapi tidak berfungsi dengan baik. Artinya apa? Berarti mampet masih ya. Tidak ada penyaluran yang baik. Baik, Pak Amrullah ini sudah menyampaikan. Oh iya, sudah mau ini ya, sudah mau.
4: Sudah sangat miring ya.
1: Wah, hampir
4: memprihatinkan sekali
1: hampir
4: kondisinya.
1: Hampir berenang.
4: Ya, ini kalau kita lihat.
1: Iya, hampir berenang ya.
4: Ini bukan miring lagi, sudah sangat miring.
1: Ini kayaknya tiang listrik ya? Kayaknya ya. Tiang listrik ya kayaknya. Iya, bukan tiang Telkom ini ya. Kayaknya tiang listrik nih kalau di fotonya ini. Oke, nanti kita sampaikan langsung ke PT PLN. Jadi bagaimana nanti responnya, mudah-mudahan cepat ya diperbaiki atau seperti apa nanti diangkat atau apa. Ini kayaknya sudah mau tercebur di sawah.
4: Iya. Tinggal jadi, kabel dipertahankan oleh kabelnya aja gitu.
1: Betul. Oke deh kalau begitu karena waktunya juga terbatas mungkin Parhan gimana Parhan? Nanti bisa disampaikan ya Parhan ya. Beberapa jadi gimana? Mungkin ada yang disampaikan juga terkait dengan perihal apa yang aspirasi dan juga apa ya ketidakpuasan terhadap pelayanan publik.
5: Mungkin bisa disampaikan ke pihak terkait gitu mungkin ya.
1: Jadi kita akan menyampaikan langsung mudah-mudahan respon cepat ya dari pihak PT PLN-nya dan juga ini Dinas PUPR juga terkait ya terhadap pelayanan publik ini mudah-mudahan cepat direspon dan kita harapkan secepatnya. Oke. Gimana? Halo. Ya, selamat.
3: Anu tiang telepon.
1: Tiang telepon ya.
3: Oh, lain listrik lah.
1: Telepon listrik telepon ya?
3: Telepon.
1: Oh, telkom ya. Baik. Oke.
3: Itu aja lah telepon lah.
1: Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Oke, baik. Semoga cepat responnya dan kami cukupkan untuk Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Sampai jumpa lagi di Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat. Jadi kalau misal ada respon feedbacknya dari dinas terkait cepat ya nanti kita akan sampaikan di saat jam kita siaran. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.

waktu internetan, mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga sampai ngabarin aku udah nyampe. Nah, semuanya perlu sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya sinyal sekarang sudah tidak bersahabat, sudah seperti sahabat ya. Paling setia pas bagus, hidup tenang, tapi pas hilang, wah panik satu rumah ya. Apalagi kalau lagi-lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya seperti di PHP oleh semesta. Nah, untung sekarang ada smart Pren jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smart Pren tidak cuma kuat di kota saja, tapi Smart Pren jagonya sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap menyambung terus, Smart Pren jagoan sinyal sudah menjangkau Jogja dan seluruh daerah Jawa Tengah. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat Anda yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smart Pren, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas Anda seharian. Smart Pren, sinyal kuat, internet super cepat. Terima kasih atas perhatian Anda.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih.

Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

94.1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yurika. Iya, ada Yurika. Jikalau kau cinta membawa kita di menit ke 7 tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa ya. Wah, kita sudah berada di pukul 11 di suasana Kota Banjarmasin yang mendung dan berangin. Tapi mudah-mudahan apapun pergantian cuaca, baik itu panas, mendung, hujan, kita harus tetap smart ya untuk menjaga kesehatan, karena aktivitas juga atau kesibukan yang memang diharuskan untuk kita hadapi terlalu padat gitu ya. Jadi harus menjaga kesehatan dengan baik. Dan kurang lebih 1 jam juga nanti Anda bisa menikmati waktu istirahat siang dengan baik ya. Dan nantinya setelahnya lagi harus balik lagi ke tempat aktivitas Anda menjalankan tugas selanjutnya. Ya, jikalau kau cinta biasanya ini menjadi ungkapan ya, pembuka yang menggantung lalu dilanjutkan dengan harapan, syarat atau kerinduan seseorang. Ini yang memang lagu yang dilantunkan atau dinyanyikan penyanyi pop Indonesia Judika. Baik pendengar, kita akan bersama berbagi informasi di pengarus utamaan gender, dan tentunya berbagi informasi pengarus utamaan gender akan kami hadirkan untuk Anda siang ini. Tetaplah di Prosatu RRI Banjarmasin, dan terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang. Siaran Prosatu masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya pendengar, berbagi informasi di pengarus utamaan gender dari portal rri.co.id di tengah meningkatnya tekanan emosional dan persoalan kesehatan mental di kalangan masyarakat dewasa, rasa tidak dipahami oleh keluarga maupun lingkungan sosial dinilai menjadi salah satu pemicu konflik batin yang berkepanjangan. Nah, perasaan tidak dipahami oleh keluarga maupun lingkungan sosial seringkali memicu konflik batin yang berkepanjangan pada usia dewasa. Seperti apa informasinya? Kita akan kupas di pengarus utamaan gender Pro 1 RRI Banjarmasin.

Urayan tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Pemilihan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

adalah menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

Mendengar sandaran hati seseorang, ini adalah tempat atau hal yang membuat hati merasa tenang, aman, kuat saat lelah atau terluka. Kadang biasanya ungkapan ini sering dipakai untuk menggambarkan orang yang selalu hadir saat susah ya, tempat pulang secara emosional atau sesuatu yang menjadi penguat batin. Itu adalah sandaran hati ya. Sandaran hati tidak hanya seseorang yang dicintai, tetapi juga buah hati yang memang kedekatannya secara emosional ya, baik itu seorang ayah, seorang saudara. Nah, ini bisa digambarkan sebagai seorang sandaran hati ya. Baik pendengar, masih kami hadirkan informasi ya dari portal rri.co.id terkait dengan pengarus utamaan gender siang ini. Iya, pendengar,

Leto yang menyanyikan Sandaran Hati. Praktisi parenting dan keluarga Rimalia Karim ini menyampaikan bahwa banyak kekecewaan yang dialami orang dewasa sebenarnya berakar dari ekspektasi yang tidak realistis terhadap orang lain. Banyak individu yang menuntut orang lain peka secara otomatis terhadap situasi sulit yang sedang mereka hadapi. Nah, sebagai langkah awal pemulihan mental, Rimalia mengajak masyarakat untuk beralih dari mencari pengakuan eksternal menuju tindakan validasi diri sendiri.

0: Eh bro, ingat gak? Dulu tuh ya, kita pengen banget nonton konser itu bareng kan? Eh sekarang, malah tiap hari kamu lembur mulu.
1: Iya nih bro, tapi gimana ya bro ya? Kerjaan gak ada habisnya nih bro.
0: Badan itu bukan mesin, pikiran juga butuh napas bro.
1: Iya juga sih ya. Terakhir aku kasih reward ke diri sendiri, kayaknya pas gajian pertama deh.
0: Tuh kan, hidup tuh bukan cuma soal ngejar target bro, tapi juga soal menikmati prosesnya. Nonton konser kah, liburan kah, atau sekedar tidur yang cukup, itu juga bentuk kasih sayang kepada diri sendiri bro.

Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: think about the generations and the...
1: Iya, mendengar ada Michael Jackson, Hold the World. Ya, dan membawa kita di menit ke-58 tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Iya, kekecewaan orang dewasa berawal dari ekspektasi yang keliru. Artinya pendengar di sini, solusi praktis yang ditawarkan ini membangun komunikasi asertif, di mana setiap anggota keluarga dilatih untuk menyampaikan kebutuhan emosional secara jelas. Keterbukaan ini dinilai efektif mereduksi ketegangan mental yang menciptakan hubungan interpersonal yang jauh lebih substansial. Itu tadi informasi kebersamaan kita pukul 11 waktu Indonesia Tengah di Pengaruh Utama Gender. Sesaat lagi kami akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
3: It was, I think the we kind of warmed into the game and got.
2: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sánchez Pizjuán, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Annyeonghaseyo.
2: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner ends Italy's 15. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4, sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan membendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: warnanya pink.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
2: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
3: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
4: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
3: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
2: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
3: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
5: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan.
6: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
2: Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan, mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
3: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya, satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya banggalah, bangga bisa apa? Bisa memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
4: Masih luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk Abidin Marair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket sampai kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting selesai yang juara yang Indonesia pertama.
2: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto, mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
5: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara ABC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up. Memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama. Nah, kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan.
2: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

RRI dengan esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum, seorang penulis dan pengajar. Laut Adalah Cinta merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayuningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru yang bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini memuat 6 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Post, Radar Banjarmasin, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini bercerita tentang seorang gadis suku Bajau yang mencintai lautan. Setiap senja tiba, dia selalu ingin ikut melaut bersama para lelaki suku Bajau di Kabupaten Kota Baru. Namun, tokoh aku selalu melarangnya karena beranggapan bahwa melaut adalah harga diri laki-laki suku Bajau. Perempuan cukup menunggu di rumah saja. Namun, gadis tersebut tidak peduli. Dia terus saja memaksa ikut melaut meskipun telah dilarang. Gadis tersebut beranggapan bahwa dirinya adalah seumpama Putri Papu, seorang putri legenda di suku Bajau yang sangat mencintai lautan. Cerpen ini sendiri terinspirasi oleh cerita rakyat Kabupaten Kota Baru, Putri Papu dari Kerajaan Bajau. Dikisahkan bahwa Putri Papu senang bermain di luar istana, bermain di pantai, dan mencintai lautan. Namun, raja tidak suka dan melarangnya. Suatu hari, Putri Papu pergi meninggalkan istana sehingga raja memerintahkan kepada para pengawalnya untuk berlayar mencari Putri Papu. Mereka tidak boleh kembali ke daratan apabila Putri Papu tidak ditemukan. Alkisah, dari cerita tersebut, itulah mengapa suku Bajau tidak terpisahkan oleh lautan, karena mereka mencari Putri Papu yang juga sangat mencintai lautan. Cerita ini diakhiri dengan penyatuan tokoh gadis bersama lautan yang dia cintai. Bagi suku Bajau, laut tidak sekedar tempat mencari nafkah, namun juga sebuah kehormatan yang harus mereka jaga dan senantiasa dihargai. Aroma laut adalah aroma kehidupan bagi suku Bajau. Demikian, esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum, dari RRI untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Keren banget nih brand baju lu. Beli dong satu.
1: Boleh, boleh. Mau yang mana? Pilih aja.
0: Yang itu tuh, yang warna hitam. By the way, harga teman ya?
1: Gimana ya? Yaudah deh, nih totalnya jadi 75.000.
0: Oke deh, gue transfer ya.
1: Jo, kok lu transfernya 100.000?
0: Lah iya dong, kan kata gue harga teman. Teman, support teman.
1: Wah, makasih banyak Jo. Dukung temanmu tanpa minta harga teman.
0: Ayo dukung produk lokal.
2: Banjarmasin siang ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ahmad Dhani sudah ya, artinya cukup. Iya, artinya sudahin aja siarannya. Enggak lah, gitu kan ya, harus masih tetap siaran dong, menemani Anda siang ini dengan update informasi cerita di siang hari ya. Sudah pukul 13 waktu Indonesia Tengah, lebih 9 menit. Oke, baik pendengar, lagu yang dirilis pada tahun 2021 sudah ya, dan menyapa Anda di cerita di siang hari. Prosatu dari Banjarmasin, pendengar, di mana Semarak hari jadi ke-500 Banjarmasin tidak hanya dirayakan lewat pesta dan seremoni. Nah, pemerintah kota melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin memilih mengangkat identitas budaya Banjar lewat ajang bergengsi Lomba Desain Motif Sasirangan LDMS 2026. Kita akan ulas informasinya hanya di cerita di siang hari Prosatu RRI Banjarmasin. Pendengar, untuk siaran kami masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital.

0: pendengar, kalau di Jawa identik dengan batik tulisnya yang begitu terkenal, maka Kalimantan Selatan juga memiliki kain sasirangan. Kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-12 saat Tambu Mangkurat menjadi patih negara Dipa. Cerita yang berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan adalah bahwa kain sasirangan pertama kali dibuat oleh patih Lampu Mangkurat setelah bertapa 40 hari 40 malam di atas rakit Balarut Banyu. Patimah Adam budayawan asal Banjarmasin menerangkan, kain sasirangan dipercaya memiliki kekuatan magis yang bermanfaat untuk pengobatan, khususnya untuk mengusir roh jahat dan melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Agar bisa digunakan sebagai alat pengusir roh jahat atau pelindung badan, kain sasirangan biasanya dibuat berdasarkan pesanan.
1: Dia ditutup gitu ya dengan sasirangan, dengan doa-doa orang tua, maka penyakit yang barangkali entah dari mana ya namanya kita hidup dunia ini kan macam-macam. Dengan sasirangan inilah dulu salah satu contoh untuk mengobatinya gitu loh. Jadi ini tidak gampang membuatnya gitu loh. Nah makanya ini dipertahankan oleh orang Kasa atau Banua, tidak boleh ditiru dengan cara dicetak. Karena dia punya nilai magis tersendiri dan dia punya makna tersendiri. Jadi memakai pun kami masih keberatan kalau digunakan untuk taplak meja atau apa. Karena ini sebenarnya nilai religinya tadi kuat sekali.
0: Seperti kain pada umumnya, kain sasirangan memiliki banyak motif. Di antaranya sari gading, ombak sinapur karang, bayam raja, gambang kacang, bintang bahambur, kulat karikit, dan masih banyak lagi motif lainnya. Nama sasirangan sendiri dipakai sesuai cara atau proses pembuatan kain ini, yaitu sa berarti satu dan sirang berarti jelujur. Kain ini dibuat dengan teknik tusuk jelujur, kemudian diikat dengan benang atau tali, kemudian diculupkan ke pewarna pakaian. Banyak orang menyebut kain sasirangan sebagai batik Banjar. Padahal proses pembuatannya berbeda dari batik yang menorehkan lilin dengan canting. Sasirangan kini juga menjadi magnet bagi para pelaku usaha. Wan Kahvi, owner My Sasirangan, memiliki pandangannya akan peluang bisnis yang begitu menjanjikan dari kain sasirangan. Berawal dari keprihatinannya akan kesan jadul terhadap kain ini, siapa sangka justru menjadikannya kini menjadi pelaku usaha sasirangan yang cukup dikenal di Banua.
2: Membuat sasirangan ini jadi lebih kekinian dan nggak terkesan atau berkonotasi jadul lagi pada saat orang pakai sasirangan gitu kan. Terus kemudian saya dapat inspirasi untuk mencoba membuat jaket, kemudian sweater, outer, dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah selama 4 tahun berjalan saya berada di level saat ini, walaupun penjualan saya saat ini cuma online dan memang sengaja nggak buka showroom gitu ya, tapi alhamdulillah penjualan saya tuh sudah sampai ke luar negeri. Terakhir itu ke Australia dan itu dikirim langsung ke sana, dan saat ini pun juga ada beberapa pelanggan tetap yang setiap kali dia berangkat umroh bersama grupnya itu selalu akan mengcustom baju sasirangan untuk dibawa ke sana.
0: Sebagai generasi muda, tak ada kata malu bagi Noni Amelia mengenakan sasirangan. Mahasiswi Universitas Lampu Mangkurat ini sangat bangga sebagai warga Banua ikut melestarikan kain sasirangan.
3: Saya menyukai sasirangan karena menurut saya sasirangan ini mempunyai keunikannya tersendiri, dari cara pembuatan hingga beragam motif yang digunakan. Dulu saya pernah belajar membuat sasirangan. Proses-proses yang ada di dalamnya jadi pelajaran berharga untuk bisa membuat kain yang bermotif indah dan nyaman dilihat. Belum lagi hal-hal magis yang menyertai pembuatan kain tersebut. Sebuah kebanggaan bagi saya ketika bisa mengenakan sasirangan ini, karena sasirangan sebagai ciri khas Kalimantan Selatan memiliki sejarah yang luar biasa.
0: Kain sasirangan kian populer setelah dipakai sebagai seragam wajib pegawai negeri sipil dan juga siswa sekolah di Kalimantan Selatan. Kini, tidak hanya batik yang mendunia, namun kebanggaan menggunakan sasirangan mengantarkan kain ini hingga ke berbagai negara dan dikenal sebagai salah satu kerajinan tangan Indonesia yang patut dilestarikan. Dari Banjarmasin, Aulia Rahman melaporkan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Itu sebelum cahaya. Mungkin sebelum cahaya, pasti Anda bisa mendefinisikannya ya. Sebelum cahaya artinya kegelapan ya, hening atau belum menemukan arah, atau juga masa penuh penantian sebelum datangnya harapan dan kejelasan, tidak ada titik terangnya. Iya, sebelum cahaya Leto membawa kita di menit ke 35 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang, dan masih membersamai Anda di cerita di siang hari Pro 1 RRI Banjarmasin. Pendengar mengusung tema melestarikan budaya maharagu warisan Sasirangan di 500 tahun Banjarmasin menuju sejahtera. Lomba digelar di aula rumah kemasan di Sperdagin menjadi panggung adu kreativitas para pengrajin sasirangan terbaik di kota Seribu Sungai. Dan kegiatan dibuka langsung oleh Wali Kota Haji Muhammad Yamin HR didampingi Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin Nelly Listriani. Hadir pula PLT Kepala Disperdagin Nur Syahdi, Dewan Juri hingga jumlah penggiat budaya Banjar. Puluhan peserta menampilkan desain motif sasirangan hasil karya masing-masing yang telah dipersiapkan sejak sebulan terakhir. Tak sekedar indah dipandang, pendengar, setiap motif dituntut memiliki filosofi kuat yang menggambarkan perjalanan panjang 500 tahun kota Banjarmasin.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 0810.

Ada pasto pertanyaan bodoh. Biasanya kalau pertanyaan bodoh ini adalah istilah untuk pertanyaan yang dianggap tidak dipikirkan matang gitu ya, tidak sesuai dengan konteksnya atau juga jawabannya. Nah, sebenarnya sudah sangat jelas ya, namun dalam banyak situasi pendengar ini tidak ada pertanyaan yang benar-benar bodoh jika tujuannya untuk belajar dan memahami sesuatu. Nah, kalau pertanyaan bodoh ini seringkali disebut pertanyaan yang sederhana tapi penting ya, hal yang orang lain malu untuk menanyakan atau pertanyaan yang membuka sudut pandang baru. Seringkali ya disebut pertanyaan bodoh. Iya, kita tinggalkan pasto dan terakhir informasi di cerita siang hari Pro 1 era di Banjarmasin. Pendengar, persaingan dalam lomba ini pun tidak semata soal keindahan visualnya saja, karena para peserta juga diuji habis-habisan oleh dewan juri yang terdiri dari budayawan, ahli sejarah hingga desainer profesional. Ia juga menegaskan bahwa kreativitas peserta memang diperbolehkan berkembang, namun tetap harus berpijak pada 13 motif dasar sasirangan khas Banjar. Itu tadi informasi kebersamaan kita di cerita di siang hari Pro 1 era di Banjarmasin. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banua Siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: gratis.
1: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
2: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
4: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi
6: dua ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Segera kami ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banua Siang.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Edisi hari ini Senin 18 Mei 2026, inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Auliana.

0: Pendengar dan pemirsa, Pemko Banjarmasin menggelar apel HUT ke-77 proklamasi pemerintahan Gubernur Tentara Alri Depisi 4 Pertahanan Kalimantan kemarin. Peringatan ini menjadi momentum refleksi bagi masyarakat untuk menghidupkan semangat perjuangan. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-77 proklamasi pemerintahan Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di halaman Balai Kota Banjarmasin. Peringatan ini menjadi momentum refleksi bagi masyarakat untuk kembali menghidupkan semangat perjuangan, disiplin, dan kepedulian terhadap identitas maritim Kota Banjarmasin. Samadi, salah seorang veteran, berpesan semangat perjuangan para pejuang Alri tidak boleh berhenti sebagai peringatan seremonial tahunan semata. Menurutnya, nilai patriotisme dan pengorbanan harus diterjemahkan dalam tindakan nyata membangun kota serta menjaga persatuan masyarakat. Ia mengatakan posisi Banjarmasin sebagai kota sungai menjadi kekuatan di tengah tantangan perkembangan zaman. Di satu sisi, identitas maritim merupakan warisan sejarah yang harus terus dikenang dan diperjuangkan. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi generasi muda yang mulai jauh dari pemahaman sejarah daerah dan semangat kebangsaan.
2: Semangat kekorporan rakyat Kalimantan untuk mengadakan perlawanan bersenjata terhadap penjujuran Belanda dilakukan di dalam bentuk NPG mencer dan dibimbing gerilyawan yang dilakukan dalam kekuatan Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan.
1: Dalam peringatan tersebut, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga menyoroti pentingnya menekankan kembali nilai disiplin, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah kehidupan masyarakat perkotaan yang semakin kompleks. Ia menilai semangat perjuangan Alri masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, terutama dalam menghadapi persoalan lingkungan.
3: Mudah-mudahan dengan adanya peringatan proklamasi pemerintahan Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan ini, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran betapa setianya para pendahulu kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, betapa ikhlasnya mereka dalam membela tanah air tanpa menuntut jasa apapun, jiwa, raga, dan harta mereka korbankan untuk mempertahankan NKRI. Inilah semangat yang sejatinya selalu hidup dalam jiwa kita demi kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia.
1: Wali Kota Banjarmasin juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh prajurit dan keluarga besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atas peringatan HUT Alri ke-77. Menurutnya, keberadaan TNI AL merupakan peran penting menjaga kedaulatan laut Indonesia sekaligus memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat. Juma Muhammad melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, dorong ketahanan pangan nasional dan asta cita Presiden Polda Kalimantan Selatan panen 100 ton jagung di tanah laut. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
4: Polda Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026. Kegiatan panen dilaksanakan Desa Banyu Irang, Kecamatan Batibati, Kabupaten Tanah Laut Sabtu kemarin. Dari lahan binaan Polri di berbagai daerah di Kalimantan Selatan, total sekitar 100 ton jagung berhasil dipanen. Wakapolda Kalsel Brigjen Polisi Golkar Pangarso Raharjo mewakili Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan, hasil panen ini menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dari sektor pertanian jagung di Banua. Ia menyebut para petani jagung sebelumnya sempat menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari harga jual yang tidak stabil, kenaikan harga pupuk dan sarana produksi, hingga keterbatasan modal usaha.
5: Kita masih terus melakukan perluasan lahan, kaitannya dengan untuk peningkatan produksi itu, ada beberapa langkah yang kita lakukan, bukan hanya sekedar perluasan lahan, akan tapi kita juga melakukan riset berkaitan dengan bibit yang terbaik, yang bisa menghasilkan bibit pupuk terbaik yang bisa menghasilkan hasil produksi yang lebih maksimal.
4: Pada panen raya kali ini, Polda Kalsel melakukan di lahan seluas 5 hektar milik petani bernama Titi Disnani menghasilkan sekitar 20 ton jagung dan langsung diserap Polda Kalimantan Selatan. Sementara itu, lahan binaan Polri lainnya yang tersebar di 7 polres dengan total luas sekitar 20 hektar juga memasuki masa panen dan menghasilkan sekitar 80 ton jagung. Seluruh hasil produksi jagung tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi cadangan jagung pipil kering yang akan distribusikan ke bulog, pabrik pakan ternak, hingga peternak mandiri sesuai arahan Mabes Polri. Serapan jagung di Kalimantan Selatan hingga saat ini telah mencapai lebih dari 105.000 ton. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator positif keberhasilan program ketahanan pangan yang dijalankan bersama antara Polri, pemerintah daerah, dan para petani.
0: Perumda Pasar Banjarmasin merencanakan pembangunan toko semi permanen bagi pedagang terdampak kebakaran di Pasar Bawang, kawasan Pasar Harum Manis 2. Langkah ini untuk memastikan roda perekonomian di kawasan tersebut tidak terhenti total. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Nanti kita akan minta ke pihak yang membangun ya.
7: Para pedagang terdampak kebakaran di kawasan Pasar Bawang akan mendapatkan lapak sementara untuk melangsungkan aktivitas dagang. Penyediaan lapak sementara ini juga bertujuan untuk mencegah para pedagang mendirikan bangunan secara mandiri. Sebelumnya, Perumda Pasar bersama Satpol PP sempat melakukan penertiban setelah mendapati sejumlah pedagang nekat membangun toko mereka sendiri di lokasi bekas kebakaran. Direktur Utama Perumda Pasar Banjarmasin, Muhammad Abdan Syakura, menyampaikan pihaknya saat ini sedang melakukan pendataan untuk memfasilitasi lapak bagi para pedagang. Sesuai rencana, bangunan semi permanen akan dibangun di bagian depan yang menghadap jalur masuk Pasar Bawang. Sementara untuk sisi pasar yang menghadap ke arah Sungai Martapura, Perumda melarang keras adanya bangunan dalam bentuk apapun.
6: Ya tentu nanti kita akan minta ke pihak yang membangun ya, seperti apa perencanaannya, berapa tempo waktu yang mereka perlukan untuk membangun ini. Karena ini kan kita perlu waktu untuk pembersihan terlebih dahulu lahan seperti ini, agar tidak membahayakan juga ketika para pekerja untuk bekerja di area ini.
8: Ada target waktunya, Pak?
6: Ya, nanti kita akan bicarakan ya. Mudah-mudahan saya berharap sih 2-3 bulan ini bisa selesai lah. Ya.
7: Di sisi lain, para pedagang berharap proyek bangunan semi-permanen tersebut dapat segera dirampungkan. Hal ini guna memastikan aktivitas dagang mereka tetap berjalan. Termasuk Andri, salah seorang pedagang yang sebelumnya sempat melakukan pembangunan satu unit toko untuk berjualan sementara.
9: Yang di bawah-bawah ini katanya tadi yang nggak ada toko di atas dikasih. Yang ada toko di atas katanya nggak dikasih karena mereka kan sudah ada tempat di atas, yang toko beton atas. Yang korban yang nggak ada tempat di atas dikasih yang di depan ini yang mau dibangun ya. Ya harapan saya ini secepat-cepatnya ya. Kata Perumda Pasar juga tadi diusahakan secepatnya biar kita bisa melanjutkan usaha ini ya.
7: Sebagai rencana jangka panjang, Perumda Pasar Banjarmasin berkomitmen untuk membangun kembali kawasan Pasar Bawang secara permanen. Area tepi Sungai Martapura tersebut diproyeksikan menjadi kawasan pasar yang lebih modern dan representatif. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, beralih ke berita olahraga, beragam potensi dan bakat siswa SMKN 4 Banjarmasin 2026 ditunjukkan dalam gelar karya 2026 melalui penampilan serta karya kreatif hasil pembelajaran. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Guna meningkatkan kompetensi serta mengembangkan potensi peserta didik, SMKN 4 Banjarmasin kembali menggelar agenda tahunan gelar karya SMKN 4 Banjarmasin menampilkan mahakarya dan kreativitas generasi muda. Kegiatan yang dilaksanakan di Duta Mall Banjarmasin tersebut menjadi ajang memamerkan hasil praktik serta karya terbaik siswa dari berbagai jurusan. Dalam kegiatan tersebut, para siswa diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, bakat, dan kreativitas yang telah diasah selama proses pembelajaran di sekolah. Beragam penampilan dan hasil karya ditampilkan mulai dari seni pertunjukan, desain, tata busana, kecantikan, hingga produk hasil praktik yang mencerminkan kompetensi siswa sesuai bidang keahlian masing-masing. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMKN 4 Banjarmasin, Yunita, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana penting dalam meningkatkan kompetensi siswa sekaligus menyalurkan bakat siswa kepada masyarakat luas. Menurutnya, gelar karya juga menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras siswa dalam menghasilkan karya yang berkualitas.
2: Ya, jadi kalau kita lihat ya, kita kan ini merupakan event tahunan ya. Jadi kita lihat dari tahun ke tahun itu memang peningkatan ininya luar biasa ya. Baik itu desain busananya, pengantinnya. Kalau tahun sebelumnya biasanya pakaian Banjar aja, tapi tahun ini kita kembangkan menjadi 8 pengantin ya, menjadi 8 jenis pakaian pengantin. Kemudian musiknya tambahannya mungkin ada simfoni apa tadi?
3: Oh iya.
2: Gitar.
3: Ensemble gitar itu tambahan.
2: Iya, tambahannya. Jadi luar biasa peningkatan kompetensi siswanya.
1: Pihak sekolah berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai wadah pengembangan potensi dan kreativitas peserta didik. Melalui kegiatan tersebut, siswa diharapkan semakin percaya diri dalam menampilkan bakat yang dimiliki, mampu bersaing di dunia kerja, serta terus mengembangkan kemampuan agar menjadi generasi muda yang kreatif, inovatif, dan berprestasi. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Bangkalsel Cabang Marabahan menggelar kegiatan Kepala Cabang Goes to School di SDN Marabahan 1 Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan edukasi keuangan sejak usia dini kepada para pelajar. Kegiatan dihadiri langsung Kepala Cabang Bangkalsel Marabahan Rudi Fahru Razi dan Kepala Sekolah SDN Marabahan 1 Hajah Indriarti Wiratin SPD MPD. Sebanyak 253 siswa dan 20 guru turut mengikuti rangkaian sosialisasi dan edukasi yang berlangsung interaktif. Dalam kegiatan itu, para siswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya menabung sejak dini serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selain itu, siswa juga diajarkan memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Cabang Bangkalsel Marabahan Rudi Fahru Raji menyampaikan materi bertajuk Ilmu Semut yang mengajarkan kebiasaan disiplin dalam menyimpan uang untuk masa depan. Ia juga mengenalkan konsep 3S yakni simpan, senang-senang, dan sedekah kepada para siswa agar dapat mengatur keuangan secara bijak sejak kecil. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Marabahan 1 Hajah Indriati Wiratin menyebut baik kegiatan edukasi yang digelar Bangkalsel tersebut, menurutnya kegiatan seperti ini mampu memberikan pembelajaran positif bagi siswa di lingkungan sekolah.
4: Olahraga.
0: Pendengar dan pemirsa, Pengprop NPCI Provinsi Kalimantan Selatan memastikan seluruh pengurus NPCI Kabupaten Kota Sekalsel harus dipimpin oleh penyandang disabilitas yang kompeten di bidangnya. Hal ini merupakan aturan dari AD ART yang harus dijalankan. Laporan disampaikan Robi Angga.
5: Pengprov NPCI Kalimantan Selatan menyatakan bahwa kepengurusan NPCI harus dipimpin dari kalangan disabilitas yang memiliki komitmen tinggi untuk membawa kemajuan olahraga bagi penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan Sekretaris Umum NPCI Provinsi Kalimantan Selatan Haris Pramono pada saat menghadiri acara Musorkot NPCI Kota Banjarmasin beberapa hari lalu. Ia menyebut saat ini secara keseluruhan pengurus Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan sudah dipimpin oleh kalangan disabilitas. Dari 13 kabupaten kota tercatat hanya satu wilayah yang saat ini masih dipimpin non-disabilitas karena masih minimnya SDM dari kalangan disabilitas di wilayah tersebut. Pihaknya berkomitmen sesuai dengan aturan ADART, memastikan bahwa kepengurusan tersebut secepatnya akan dipimpin dari kalangan disabilitas yang kompeten di bidangnya.
6: Nah, namun dengan seiringnya waktu,
4: semakin sedikit, semakin sedikit, artinya dari ketua non disabilitas, dan sekarang tinggal satu, dan ini khususnya nanti di tahun ini juga di Tanah Laut, ini nanti akan sudah mulai dipersiapkan calon ketua dari kalangan disabilitas.
6: Nanti tahun ini juga, Pak?
4: Ya, insya Allah tahun ini juga, dan Bapak Sumansa sebagai ketua NPC Provinsi Kalimantan Selatan yang punya tanggung jawab langsung untuk melakukan pembinaan kabupaten, nah ini sudah mulai mendorong terhadap teman-teman disabilitas untuk bisa dan berani dan mau sebagai menjabat sebagai ketua.
5: Pada awalnya dari 13 kabupaten kota sendiri, pada saat itu masih dipimpin oleh non-disabilitas karena berkaitan dengan keterbatasan SDM. Dengan berjalannya waktu, setiap wilayah mulai mengganti pengurus untuk menjalankan aturan yang berlaku. Haris memastikan, tahun ini seluruh pengurus kabupaten kota akan diisi oleh kalangan disabilitas untuk memaksimalkan manajemen kepengurusan dari tiap kabupaten kota. Adanya komitmen ini bisa memberikan dampak yang lebih positif untuk kemajuan olahraga disabilitas di Kalimantan Selatan. Robi Angga, laporkan.

Baik pendengar, demikian Lintas Benua Siang RRI Banjarmasin edisi Sabtu 16 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Auliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, selamat siang mendengar, menjumpai Anda kembali di Blaria Indonesia, Blantika Musikaria Indonesia tentunya ya. Untuk list lagu siang ini sudah kami share melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar ya, bisa dicek lagu-lagunya apa aja. Di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325562 serta WhatsApp Pro 1. Blaria Indonesia juga siang hari ini hadir melalui live TikToknya Pro 1 RRI ya, jadi Anda bisa nonton melalui TikTok Pro 1 RRI ya, dan Anda juga dapat bisa bergabung request melalui live chat TikTok. Baik pendengar, ada Asmara Nusantara, Budi Doremi, Jamilah, Jamal Mirdad ya, Kunto Aji, Jernih. Terus ada Rizky Febian, Penantian Berharga, Anang Krisdayanti, Miliki Diriku ya, ada Armada, mau dibawa kemana? Dibawa ke Pro 1 aja deh ya. Ya, terus ada Juicy Luisi, Lantas Rosa, Bulan Dikekang Malam ya, tapi masih sore sih, masih siang, jadi bulannya dikekang siang ya. Ada Gesia, Remuk Jantungku, gimana ya, pecah seribu ya. Terus ada Alia Juraya, Semat Semesta, Bunga Citra Lestari, featuring siapa nih? Christian Bautista ya, Tetaplah di Hatiku, dan ada Dudi Oris, Kau Buatku Menangis. Oke, silakan kami ajak Anda bergabung. Halo, Blaria Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Mei. Kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabar kota baru?
1: Gini panas pol lah.
0: Oh, panas
1: semalam,
0: pul.
1: Harian mendung.
0: Iya, Banjarmasin kah galau pul hari ini?
1: Gantian tak, ke situ pulang.
0: Jangan dulu, panas dulu dong. Dua, udah dari kemarin hujan mulu ya?
1: Iya, di sini jangan dua hari deh. Sore nih jam 4 tuh mulai deh hujan sampai ke malam.
0: Nah, ini jangan-jangan hujan
1: sampai banjir deh halaman nulenah.
0: Jangan-jangan udah masuk musim penghujan nih ya?
1: Tapi paginya panas.
0: Iya.
1: Lagu apa tadi, Jamilah kada?
0: Oi, Jamilah.
1: Jamilah.
0: Iya. Dede Jamilah.
1: Ya. Buat semuanya aja, salam sehat ya. Buat Mbak Ulia, semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maimunah ya. Dari Kota Baru, Gunungnya Bemega. Halo, Blaria Indonesia. Selamat siang jelang sore dari.
2: Waalaikumsalam,
0: Bang Hendy. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, itu deh.
2: Sudah masuk ke bulan Juli.
0: Ya, ujur, Bang Hendy ya itu.
2: Satu lah.
0: Baru satu masuknya.
2: Rasulullah menganjurkan banyak-banyak puasa ya Allah.
0: Iya, puasa mukti.
2: Puasa, sedekah.
0: Iya.
2: Dan tidak ada hari yang paling dicintai sama Allah kecuali di 10 hari bulan Zulhijjah.
0: Betul, nggih bujur pian. Ini masuk puasa sudah mulai lah.
2: Eh?
0: Masuk puasa sudah mulai?
2: Sudah mulai hari ini.
0: Per hari ini.
2: Iya, pengen hari Arafah tanggal 9.
0: Iya, betul. Nah, Bang Hendy, ini hanya puasa sehari gak, Bang Hendy?
2: Hanya puasa hari.
0: Oh, enggih.
2: Insya Allah sampai sana.
0: Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, lancar puasanya. Lagunya apa, Bang Hendy?
2: Iya, lagunya Armada.
0: Armada apa, Pian? Kelotok? Sepit?
2: Armada, pesawat tempur. Ini perang, loh.
0: Selat Hormuz kena gugurnya.
2: Ini masih bertembakan di sana.
0: Enggih, nah, enggih. Kita pakai tembakan baju aja.
2: Tapi nyaman tuh selat langsat, panggilnya manis.
0: Hah? Lain, putri selat nyaman. Mau puasa. Nah, tinggi putri selat gesen buka puasa.
2: Termasuk pada sama itu tuh, ayangnya Oli ya, yang disana.
0: Syup.
2: Ini puasa juga tuh rajin, jadi tuh luar biasa.
0: Adit puasa juga nih. Nah tuh.
2: Mantap ya lo.
0: Nan, Adit puasa apa, Dit?
2: Iya, puasa. Ya mudahan ya lo semuanya.
0: Puasa Senin Kamis ya. Bulan Zulhijjah. Iya.
2: Tinggi. Ah? Yang perang lo ampehan ya lo.
0: Yang jelas lain puasa Ramadan ya, Dit ya. Nah, beda, Dit.
2: Oh, ada kan?
0: Aduh, ada tuh. Memang Adit.
2: Adit tuh makin lama kan.
0: Aing, ai itu artinya sukses ya. Ada no, kada rugi makan ya kalau ditlah.
2: Maaf ya.
0: Bun.
2: Mungkin ada tanggal 10 karena ini korban tuh jadi 9.
0: Jangan. Adit korban perasaan aja cukup.
2: Itu gua mau kak, harus sama sekian terabe tuh. Mungkin 100 abe.
0: Bah, kiloan nih.
2: Oke, itu ngagak banyak dagingnya tuh.
0: Inggi, ubah kau aja mau lah pentol.
2: Ubah pentol.
0: Pentol pulang. Aduh, hai. Ayu dah sudah enggih. Mulut kena ketawa terus nih Bang Andi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi from Banjarbaru. Ini abut manu. Jadi memikirkan panjangan daging diulah apa kena. Gampang kalau nyala kelebihan dit lah kita olah pentol ya kalau dit. Han, bisa dikondisikan di sini. Oke, dua lagu ya. Ada Jamilah Jamal Mirdad dan ada Armada Mau dibawa kemana? Di Pro 1 aja dibawanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, baik pendengar, silakan kami ajak Anda bergabung kembali 08115111410 dan juga 05113255162. Halo, Pelari Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, salam juga dari Mams ya. Itu wah ini makan lain mama lagi Mams.
1: Waalaikumsalam juga Mams.
0: Mams. No, gaya-gaya 2026 mengiyo mama itu Mams.
1: Iya. Ada anu pinanya tuh ada gojek kali muka tuh namanya
0: kan. Ai, memantau kah salinya nih. Bah, ya banaram. Ini bubuhan tim Palakia sekalinya si Dineng ini. Ini wah ahli hisap juga sekalinya nih ini.
1: Lain?
0: Salah Palakia. Iya bujur-bujur bujur.
1: Salah alamat orang.
0: Kenapa jadi salah alamat pulang?
1: Nah, tahu bisa sana.
0: Nah, tuh jangan-jangan
1: tuh salah alamat.
0: Tuh nang betukang tuh nang di situ pinanya kletokan tuh.
1: Salah alamat
0: nah,
1: orang.
0: Nah, iya amdah nih salah alamat ya, itu masuk kirimu orang
1: sebelah. Nah, makanya anu tuh disambut teh karena cuma tahu kada tahu orangnya.
0: Sambut jadi teh sambut deh. Nah, sambut nih Mams. Lagunya apa nih Mams?
1: Apa lagunya?
0: Lagunya banyak ada Kangen Dewa 19. Kangen jar, untung belum masuk.
1: Kena lon Adit aja masuk. Itu yang kalau tadi itu.
0: Ah, enggak lon Adit aja kenanya masuk yang lon ulun. Kalau pina benar ai kan sanggup.
1: Nah, barang ai.
0: Enggak.
1: Apa ya lagi?
0: Ada Kunto Aji Jerni Asmara Nusantara Budi Doremi. Nah, Rizky.
1: Anu Budi aja gini hendak kena ini Bu Budi gitu nah.
0: Budi. Iya Ani. Inggi sudah. Nah, lo naik kakan ya, popong dah, lagi nah, inggi. Nah,
1: naik kakan kena kada ingat.
0: Inggi, Ani minta lagu Budi.
1: Budi hendak lagu buat nenek Ani.
0: Inggi. Ada apa Ani? Ya Budi. Budi.
1: Mama Ani ini lagi berderai air mata tau.
0: Ada nih Mbak Ani di belakang. Sadakan juga Mbak Ani nih dicari. Siap-siap, inggi. Lagunya bungkus kan nih mak,
1: bungkus nanti lo. Bungkus aja dah.
0: Nggih, nah toh.
1: Buat Aulia, buat Adit yang operatornya juga ya kalau dan terbaik sukses.
0: Operatornya
1: kalau
0: kelihatan.
1: Binyu mendengar aja kalau mantau aja kalau.
0: Ada ipeng di sebelah. Dan ya mendengar nggih kayak makhluk astral juga.
1: Ayo
0: nggih.
1: Yang terbaik yang di TikTok juga yang memantau ya kalau di ya, grup juga. Inggi. Sehat-sehat kita sabarataan dibungkus lagi. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini. Oke, next ada yang request kah dari tadi? Sambil menunggu katanya sebentar. Halo. Dari Indonesia.
2: Dari makhluk astral.
0: Hujan astral.
2: Apa itu?
0: Hah, anu tetangga memicik. Lagunya apa Jan?
2: Apa tadi BCL kan?
0: BCL ada BCL. Ada apa? BCL nih, ini kah? Oke.
2: Okay. Kunci L, kunci L nya.
0: Kunci L di bengkel ada. Toko bangunan. Ini kah bujuran?
2: Apa judulnya
0: tuh? Tetaplah di hatiku.
2: Asik.
0: Kam kolerahan. Ujar BCL pang kayak itu nah.
2: Oh, gue ini Adit siaran.
0: Adit ada nih Adit.
2: Oh, ada. Gue ini Adit lah.
0: Maksudnya?
2: Gue ini siaran Adit loh.
0: Iya Adit, Mister Adit.
2: Oh, berarti libur pulang lah.
0: Siapa yang libur pulang? Bebek kah?
2: Bebek.
0: Bebek. Lagi bebek gin, bebek.
2: Malam lo tuh.
0: Kada. Bebek mada apabila dit. Kadang dahulu nah, melihati memantauakan hilalnya dahulu.
2: Makasih.
0: Lain malam.
2: Dah, makasih lah.
0: Amang ipat malam ngena.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Dan kada karuan rasa inya ditai. Tahulah ikau. Oke, dua lagu ya Budi Doremi, Asmara Nusantara sekaligus Bunga Citra Lestari ini request.

wabarakatuh. Sampai jumpa dan pukul 15 saatnya nanti kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan Cek Fakta Pro 1 Asmara Nusantara Budi Doremi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias

0: hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdigi.go.id. Benar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim sebuah bus yang mengangkut jemaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, di mana foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek Fakta Pro 1 RRI.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terus satu kenal informasi dan inspirasi kembali masih bersama Dita yang menemani Anda di Blari Indonesia di sesi kedua. Setelah tadi ada Mauliana ya. Oke, kalau tadi ada satu lagu lagi ya dari Dewa 19 Kangen yang masih belum keputer. Nanti habis ini keputer. Lupa itu requestnya siapa sih tadi yang Dewa 19 tadi ya. Nanti deh ya kita puter ya. Mau Madan ya kalau nggak salah tadi ya requestnya Mbak ya. Oke. Ini ada telepon, kita terima dulu. Halo, Blari Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Blari Indonesia.
0: Iya, halo Amma. Salah Maimunah. Halo. Dengan siapa di mana? Iya betul, dengan siapa ini?
1: Yang dari Jumatnya.
0: Aduh.
1: Bang Aditya.
0: Mbak Sri tak bilang lali wes
1: jenenge. Barika.
0: Barika.
1: Iya, gimana kabarnya Bang Aditya?
0: Alhamdulillah, setelah serak sekarang datanglah flu, Barika.
1: Iya, suaranya sudah cakep udah.
0: Tapi flu.
1: Ada salamnya dari Mbak Lita loh.
0: Salam balik beneran semua nih? Mbak Lita.
1: Iya, beneran ini. Katanya diklatnya bareng Mas Bang Aditya ya?
0: Iya, bener. Makanya kadang juga kalau Mbak Lita lagi live TikTok nih kan lagi ini ya dangdut ya, iya, kalau nggak salah ya.
1: Iya, jamnya ini jamnya.
0: Kadang kita saling ini saling iya, masuk ke dalam ini dalam roomnya komen-komenan.
1: Iya. Waktu saya live kapan hari Ruang Rindu tuh di Terus Satu kan Mbak Lita yang host. Terus ya, bilang ada salam nih, anu salam ya sama Bang Aditya gitu.
0: Iya.
1: Itu temanku loh waktu diklat bareng katanya gitu.
0: Betul banget.
1: Iya, data sampaikan gitu. Akhirnya masuk Mbak di Bang Aditya itu gitu.
0: Iya.
1: Lagunya apa aja, Mang?
0: Lagunya ini ada Kangen dari Dewa 19, kemudian Kunto Aji Jernih, Penantian Berharga Rizky Febian, ada Rosa.
1: Itu aja dah, Rizky Febian.
0: Rizky Febian siap, Mbak Rika.
1: Iya. Salamnya buat semuanya aja ya, Mang Aditya ya.
0: Enggih, siap, Mbak.
1: Salam kompakan aja.
0: Oke.
1: Mbak Aditya, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan sehat bersama
0: keluarga. Amin, amin.
1: Makasih waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Rika ini ada Mas Eja dari tadi, dia nelponin. Halo, Bang Eja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Eza.
2: Iya, makasih.
0: Kenapa lagunya, Bang? Lagunya apa, Bang Eza?
2: Geisha.
0: Lagu
2: Ramuk.
0: Hah?
2: Kerupuk Ramuk.
0: Ramuk, kenapa Ramuk? Kerupuk Ramuk leh, siap Bang Eza.
2: Itu aja mama, salam Bang Eza.
0: Salam balik Bang Eza.
2: Guring ya.
0: Hai. Mau pangguring kirim salam kayak apa kisahnya nih, guring enggak ada.
2: Kata tadi jadi Bapak ada sebelum guring.
0: Oh iya, Kak. Siap.
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Amin, amin Allahumma amin.
2: Lancar rezekinya Mama.
0: Amin, amin, amin.
2: Semoga Mama.
0: Amin.
2: Lagunya jangan nih Mama.
0: Oke.
2: Salam mohon Amang Patwah.
0: Siap. Kira malamnya.
2: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Eza. Di belakang Abang Eza ada siapa ini? Halo, Blari Indonesia. Hai, hai. Tidak ada suaranya. Halo, Blari Indonesia. Assalamualaikum. Halo.
3: Iya, halo.
0: Iya, halo. Dengan halo. Siapa? Di mana?
3: Masa iya? Enggak kenal.
0: Masa iya sih? Ya, ya gitu.
3: Kenal enggak?
0: Oh, ini. Aduh. Itu yang dari kandangan. Enggak. Aduh, suaranya putus-putus, suara robot. Oh, dari rantau.
3: Dari Barabai.
0: Oh, Barabai.
3: Iya. Apa kabar?
0: Kabar baik. Bunda, dengan Bunda.
3: Ya, udah sampai ke Tanah Suci.
0: Alhamdulillah.
3: Sebenarnya saya kepengen sih.
0: Iya, suaranya enggak jelas, Bunda. Suaranya kayak suara robot nih, Bunda, sumpah beneran.
3: Iya.
0: Halo?
3: Iya.
0: Masya Allah ya. Oke, mungkin Bunda boleh WA deh ya. Beneran enggak tembus suaranya. Gitu ya. Halo, selamat sore. Ah, sama juga di sebelah sini nih. Ada Bang Hasbi nih, kita terima dulu. Assalamualaikum. Abang Hasbi, lo semangat bergabung nah, Bang Hasbi.
4: Masuk kan?
0: Alhamdulillah. Sehat kai.
4: Alhamdulillah. Selalu sadir Pak Anu Parau nih ngalih pada masuk.
0: Nah, masya Allah. Ini ambi Parau bingusan dia pulang.
4: Kayak batukan.
0: Nah, kayak batukan pulang. Mudah-mudahan sehat aja kita kayalah.
4: Amin, mudah-mudahan.
0: Amin, lebaran, amin.
4: Lagunya apa, Pak Adit?
0: Lagunya yang standby ini Dewa 19 Kangen. Beto Rizky Pebian, Penantian Berharga, Geisha, Remuk Jantungku. Man. Ada Rosa, Bulan di Kekang Malam. Nah, anak mana pin kai?
4: Kangen aja.
0: Kangen aja. Oh, guys, siap.
4: Ya Mas Ri kangen
0: ya. Hai, kangennya Mas Ri ya. Ya Allah.
4: Remuk jantung mati benar.
0: Bah, iya, itu aja tuh tukang request kayak.
4: Kenapa? Anton.
0: Oke, siap.
4: Nasi uduk, nasinya putih.
0: Cakep.
4: Campur talang. Uduk rasa letih.
0: Mantap.
4: Dan juga dapat hanya kada datang.
0: Iya, hadangan.
4: Orang karindangan
0: lah. Iya, orang karindangan hadang-hadang ya, jadi hadangan jolun nggak datang-datang orangnya.
4: Sampai letih hadang.
0: Hadang-hadang. Sawat di orang tuh belumut kayaknya hadang-hadang.
4: Datang hadangan.
0: Mah parak lagi datang hadangan kita ini. Nah. 9 hari lagi nah.
4: 9 hari lagi lah.
0: 9 hari lagi.
4: Parak makanan.
0: Sediakan kulkas ya lo, sediakan freezer, kosongkan freezer lo.
4: Sementara balon. Banyak daging dapat
0: nah. Amin ya rabbal amin.
4: Kita lihat aja, anu hadangan lah sapi.
0: Sapi lo hadangan sama lah, kayak beda kah?
4: Ngarannya lain dulu.
0: Ngarannya lain dulu.
4: Hadangan tuh dulu bang, ini banyak sapi.
0: Banyak sapi. Hadangan tuh nang anu rasanya lah, nang coklat tuh kalau lah.
4: Yang hirang-hirang.
0: Yang hirang-hirang coklat tuh hai eh.
4: Tanduknya punya luncup.
0: Iya, jurang tuh mirip kayak kerbau tapi lain kerbau.
4: Lain.
0: Sejenis kerbau halus jurang tuhan.
4: Aja salam buat Mbak Rika adalah.
0: Salam kenal
4: Mbak Usin. Mamadan. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap kayak.
4: Burung Irian, burung cendrawasih.
0: Cakap.
4: Ini Balang Kaswa. Cukup sekian, terima kasih. Ayo pulang sampai Barswa.
0: Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kiss dari Kai. Lalu hendak menyapa dulu yang sudah bergabung lewat TikTok ya. Ada Mbak Fatimah Umar ya. Assalamualaikum Bang Adit, waalaikumsalam. Terima kasih Mama Dan. Abis itu ada siapa lagi sudah gabung ya. Arisin bajunya memang putih-putih ya, cantik sama ganteng. Sudah aturannya. Rata-rata semuanya dari apa sih? Dari pemerintahan rata-rata kalau Senin biasanya bajunya putih. Requestnya masih bisa puterin enggak sih Bang Adit? Tadi Dedi Oris ya kalau enggak salah ya, Mbak Fatimah Umar ya. Dedi Orisnya masih ya. Kita siapin, kita naikin dulu ya karena dari awal tadi Mbak Fatimah udah request, jadi kita kan naikin dulu. Terus ada Muli, salam kenal semuanya, sehat-sehat, amin ya robbal alamin ya. Kemudian ada Mareta Elita ya. Kakak aku dari Lampung, umpat-umpat juala, silahkan buat Mareta Elivia ya, yang ada di wilayah Lampung ya. Yang mau gabung lagi masih kita tungguin. Kita putar dua lagu dulu nih. Kita punya lagu Kangen dan lagunya tadi Fatimah Umar ya, dari awal tadi udah nungguin banget. Kita putar lagu Kangen Dewa 19 dan Dedi Oris, Buatku Menangis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
4: Banjarmasin sore ini.

0: Usai terkenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa TikTok, kembali bersama Aditya masih menemani Anda di Blaria Indonesia ya. Dan di 30 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya, kita sapa lagi yang udah bergabung lewat WhatsApp, ada nggak sih? Kita coba cek dulu di WhatsApp ya. Di WhatsApp aman gitu ya. Aman WhatsApp. Oke, WhatsApp nggak ada yang request. Kita terima telepon kalau gitu ya. Sebelah sini. Halo, Blari Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, silahkan aja Siti.
1: Lagunya apa lagi?
0: Lagunya ada Penantian Berharga Rizky Febian, Remuk Jantungku Geisha Kunto Aji Jernih.
1: Pertama.
0: Yang mana? Yang pertama, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada Aci Siti yang ada di kawasan Barabai, anak request lagu jar Aci Siti. Ya, siap penting tetap eksis kita Aci Siti lah. Oke, ada siapa lagi di sebelahnya? Halo Blari Indonesia.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dari siapa ya?
0: Siapa yo?
2: Ada Finando lagi kah?
0: Ada Pinando.
2: Ah, sesik.
0: Ulun manusia, lain robot. Bisa aja kada ingat.
2: Dari orang-orang intan.
0: Orang?
2: Karang Intan.
0: Putri.
2: Nggih.
0: Nah, itu dia, harus ada clue-nya. Harusnya kada ingat karang orang nih. Apa kabar, Put? Apa, Put?
2: Apa kabar?
0: Kabarnya bihingusan, Putai, makanya mingsang suaranya. Semalam parau. Semalam kan batukan, parau.
2: Ini bingusan pulang.
0: Nah, lo. Untung ada kayak kanakan TK nang leleh di hidung. Nah, ya.
2: Ini
0: lagunya apa, Put?
2: Lagunya apa ya pilihannya?
0: Pilihannya yang siap naik nih ada Penantian Berharga Rizky Febian, Remuk Jantungku Geisha Kunto Aji Jernih, Rosa Bulan Dikekang Malam, atau lagu Once Ku Cinta Kau Apa Adanya, Azmi Rapuh
2: yang
0: Tanpamu.
2: Yang aman tuh. Yang Rizky Febian aja.
0: Rizky Febian aja. Oke, Put.
2: Oke, terima kasih. Salam buatnya anu buatnya Tuh yang di Kota Baru.
0: Oh, siapa di Kota Baru?
2: Buat Ibu Lia.
0: Ibu Lia. Kalau Bang tadi bisi pacar udah di Kota Baru soalnya. Itu tahu beliau.
2: Pian sekalinya. Buat Mbak Mei juga. Buat Mbak Mawar. Buatnya beratan aja gini lah.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Putri. Di belakangnya Putri ada siapa lagi? Nah, ada Abah Ica sekalinya. Halo Abah Ica.
3: Halo, assalamualaikum, Dit.
0: Waalaikumsalam, Abah Ica.
3: Apa kabar, Dit?
0: Kabarnya bingusan, Becai.
3: Iya, Pak. Musim hujan wajar gitu, Dit.
0: Ini selain musim ya, hujan, ini bingusan ini karena beberapa kali kehujanan.
3: Nah, iya tuh, Pak.
0: Itu tuh. Nya mulai rumah lah, tarang. Handak tulak begawi timbul kehujanan.
3: Nah itu
0: lawan kebalikannya semalam tuh kayak itu juga di kantor nih pindah tarang sekalinya udah kita luar biasa lihat labetnya.
3: Nah itu
0: lalu karena
3: diprediksi ya Allah
0: dasar bujur ini aja. Nah ulun nih takutan, nah ulun bulik nih malam nih kena kayak apa. Bisa kayak malam tadi nak semalaman hujan.
3: Iya
0: yang
3: adalah hari Sabtu malam, ya malam Minggu di teh. Minggunya itu rasanya mulai jam 3 subuh di teh.
0: Beh.
3: sampai pagi ya, itu kesambung tuh.
0: Nah, tuh Pian. Nah, gitu. Malam minggu tuh rasanya ulun dinas bulik jam 1:30 2 mulainya mangai. Hujannya tuh mulai 1:30 2. Ya lu pindah hujan-hujan rintik, lu pindah belabat guring lu akhirnya 1:30 2 tuh.
3: Kenapa, Den?
0: Karena yurun lo yang malam minggu tuh 1:30 2 mulai hujannya. Lu bulik-bulik begawi kan jam 12 sampai rumah jam 1:30 1 jam 1 an. Pindah rintik-rintik 1:30 2, wah langsung ya, langsung guring lu berkelubut selimut teh lagi.
3: Iya. Ini dia aja supaya kayak pelamun kehujanan di jalan nih, bahwa tuh jangan apa dimandi, jangan di apa di anuin pakaian tuh, yang khawatir bawa mandi ya, langsung di teh.
0: Bawa mandi, karena tengah malam sudahlah. Hari dingin, tapi untungnya semalam tuh lu pas balik ke rumah tuh belum hujan lagi, pas sudah di rumah hanya hujan.
3: Aman. Pasti jalanan di teh.
0: Ada
3: studio pemainnya di jalanan kan, di tengah-tengah jalan.
0: Iya dah.
3: Jadi dari kendaraan mulai.
0: Orang hakon begrab gitu. Langsung kio mobil, biar aja sudah pada garing.
3: Pengaruhnya. Musan ya wis lismaan karena hujannya.
0: Lismaan.
3: Ada panas lismaan wis musan ya lo. Lah kepala pina jut-jut ajak di teh. Gila karena hujannya.
0: Dah saya bujur.
3: Ada tahan.
0: Amu kardahan merenyut kepala bujuran.
3: Ini kita pindah madep juga cuma anda di
0: tenaya. Nah iya dah. Pacangan bemalam kendaraan lu di kantor nih pinanya, namun hujan malam ini.
3: Iya tuh pak.
0: Iya.
3: Kebetulan sih musim ada musim pak. Sebenarnya bulan ini bulan Mei itu lah.
0: Karena mengerti lu panas harusnya kita nih.
3: Iya seharusnya tuh.
0: Harusnya ulun takutannya nih karena malah yang masuk bulan berberan tuh yang timbul panas harusnya hujan.
3: Nah gitu.
0: Tepuh huruf.
3: Prediksi artinya ya
0: pak. Tepuh huruf. Mudah kayak tepuh huruf tuh pinanya.
3: Pinanya di teh.
0: Seringnya
3: nih bulan Mei nih pinanya. Titir hujan semingguan.
0: Makanya. Gus ya, karena Mbak Agustus, September, Oktober, November sampai Desember tuh timbul panas aja kita berataan harusnya hujan. Nah.
3: Ya di situ orang udah siap artinya di teh.
0: September
3: tuh ya. Ini kan udah siap tuh kan mestinya panas.
0: Hayalan panas sudah.
3: Ya itu pak. Ya mudah naik raya aja kada hujan itu ya.
0: Insyaallah.
3: Mudah-mudahan ya Allah.
0: Kalau hari raya tuh lu prediksi lah, mau lu memprediksi aja. Malamnya tuh insyaallah hujannya tuh kayak maghrib isya ya. Nah, jadi kan Mbah Tuntung Isa nu kan sampai hujan. Nah, bubuhannya ini kau besimpun halaman apa lapangan. Misi gate apa segala macam kan lo akan persiapan esok. Nah, kawa esoknya subuh tuh muruk ya nak. Nah Mbah Muru tuh tuntung menyumbali apa segala macam berbagi Mbah Juhur. Nah Mbah Juhur hanya hujan.
3: Mantap di tempat di sini.
0: Kehantar seorang kayak itu ya kalau.
3: Iya.
0: Jadi mau tuntung berbagi daging.
3: Kawati jangan berhujanan bang. Spesial hari raya tuh jadi.
0: Spesial hari raya bujur.
3: Ini spesial hari raya tuh kan bilinya menaktivitas ya kalau.
0: Nih bujur pulang.
3: Lain orang apa mau potong nyebleh atau sapi kambing kan.
0: Bujur.
3: Yang menontonnya kadang hujanan yang melihatnya.
0: Yang melihat.
3: Nonton nonton sampai dipotong kebanyakan. Amunnya hujan otomatis penontonnya
0: ada. Kasihan tukang anu tukang sembali kada melihat.
3: Iya makanya itu sunyi tongannya.
0: Sunyi karena nah,
3: jadi mudah-mudahan ada hujan.
0: Amin. Lagunya bener Bang.
3: Lagunya anu ada power metal ada kali.
0: Power metal kada rasanya nah. Dan ada Padi, Tulus, Moka,
3: satu jiwa di teh.
0: The pas paspor Rio Klepi, Alia, Rosa, Juicy Lucy, Anang, Untuk Ajina, kada. Once, Ajimi.
3: Tadi aku nar dewa di lah, tapi di playlist tuh kan ada dewa di.
0: Hah? Iyalah. Soalnya itu tadi kan nang request jamnya Auliana tadi.
3: Tapi yang place ini sama aja anu dinas Auliana lain atau sama aja kalau anu playlist di WA nih.
0: Oh, anu kan jurang tuh pilotnya lain ulun. Pilotnya Auliana tadi.
3: Coba kayak aku melihat di Dewa mana
0: kada di status. Ya soalnya hitungannya tadi jar-jar Auliana dead jauh. Agulah ya. Yang tertunda ya siap jur ulun. Masuk dulu ulun. Itu yang pilotnya inya tadi. Ini pilotnya ulun.
3: Jadi apa dia yang ada nih tadi lah?
0: Yang ada nih yang siap nih ada Rizky Febian, Geisha, ada Gigi, Once, Azmi, Moka. Nah, Once aja siap. Mantan band ya. Oke.
3: Aja salamnya buat semuanya aja di sana.
0: Oke, siap.
3: Ya buat Adit mah sehat, mudah sehat aja di sana.
0: Amin, Allahumma amin.
3: Sehingga ini suara Allah diterganggu ya Allah.
0: Amin, amin.
3: Jadilah. Assalamualaikum, Dit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, kita putar dua lagu dulu untuk Anda ya. Penantian berharga dari Rizky Febian, lanjut dengan Geisha, Gemuk Jantungku.

0: Persetujuan dan informasi dan inspirasi sekarang waktu kemandangan Asyar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan asar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: itu.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Udah.
1: Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Proses itu kenal informasi dan inspirasi pendengar. Sudah 59 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Artinya perjumpaan kita di Blar Indonesia untuk sesi kedua cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya Aditya pamit ya dari Indra Dengar, teman-teman sekalian ya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan kemana-mana, habis ini pendengar, kita akan menemani Anda di UMKM Bicara. Kita akan ngobrol bersama owner dari Olivia Sweet Lab ya. Nah, gimana? Apa aja produk yang dijualnya? Pantengin terus. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Selamat, Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Klik link ini untuk mengklaimnya.
1: Wah, apa nih? Pas banget lagi akhir bulan, dapat rejeki. Emang rejeki anak baik gak kemana? Lumayan sih 2 juta buat ngajak Ayu jalan malam minggu nanti. Klik dulu deh. Oh, disuruh masukin email sama password. Oke. Nama ibu, hobi, alamat. Nah, udah selesai.
0: Silakan tunggu prosesnya.
1: Ini kenapa HP ku error? Loh, kok emailku nggak bisa dibuka? Lah, duitku hilang di banking. Aduh!
2: Zaman sekarang banyak banget nih modus penipuan yang beredar. Hati-hati, jangan asal klik link sembarangan. HP smart, orangnya juga harus smart.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Banjarmasin sore ini.
2: Terus kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin. Selamat sore, kembali berjumpa bersama Aditya di program UMKM Bicara. Nah, pendengar Prosatu RRI Banjarmasin, dimanapun Anda berada, senang rasanya kalau kita ngomongin masalah UMKM pada hari ini ya. Dimana kita tahu situasi ekonomi bukan hanya Banjarmasin, naik lagi Kalimantan Selatan, naik lagi Indonesia, bahkan dunia, emang agak gonjang-ganjing ya. Tapi kawan-kawan UMKM ini salah satu penggerak ekonomi yang luar biasa. Mereka terus berjalan untuk menggerakkan perekonomian khususnya kita ya. Nah, di edisi hari ini pendengar, Senin 18 Mei 2026 di program UMKM Bicara, kurang lebih sekitar 45 sampai 50 menit ke depan deh ya, kita akan ngobrol mengenai geliat usaha UMKM ya di Banua kita. Dan sore hari ini kita akan mengangkat satu tema yang cukup menarik ya. Orang Banjar biasanya itu tipikal orang yang ketujuh ngemil. Orang Banjar biasanya tujuh ngemil. Tapi cemilan orang Banjar biasanya dari tepung-tepungan. Itu kalau menurut Dokter Tirta suka ngomel-ngomel, nggak sehat, nggak bagus, bikin gendut dan lain segala macamnya, obesitas lah, bla bla bla bla. Tapi ada satu UMKM yang agak berbeda, dia membuat satu cemilan bener-bener asli produk lokal, tapi rasanya berasa internasional, terutama dari bahan-bahannya. Tadi di belakang layar kita sempat ngobrol terkait bahan-bahannya yang enggak biasa. Sudah hadir di studio kita bersama dengan Mbak Olive. Selamat sore Mbak Olive.
3: Selamat sore.
2: Mantap. Ini kalau Mbak Olive ini kita langsung aja perkenalkan ininya nih. Produknya dari Olivia Sweet Lab.
3: Betul.
2: Nah, ada labnya ya. Pasti kebayang gelas-gelas kaca ini ya. Beda, beda ya. Nah, jadi pendengar dan pemirsa, bagi Anda nantinya yang penasaran, pengen ngobrol sama Kak Olive, pengen nanya atau diskusi apa sesama para UMKM, boleh deh nanti di dua line telepon 3251562 ataupun di 0811 511 1410. Pesan singkat WhatsApp juga boleh, nanti kami bacakan, atau tulis komentar di YouTube, karena share ini kita livekan juga dari YouTube di channel kami di @RRIPro1 Banjarmasin ya. Jadi pendengar, bersama Kak Olive kita akan merasakan ya sesuatu yang konsepnya tuh sehat, Kak Olive ya.
3: Iya, betul.
2: Seperti yang aku bilang tadi, sehat tapi rasa premium. Dan biasanya kalau nya sehat premium, orang mikirnya gini, harganya mahal nih. Nanti kita bahas, sabar. Kita penasaran dulu, kita akan nanya langsung bersama Kak Olive. Ini sebenarnya konsep kayak gini nih kok kepikiran sih Kak Olive, antara sehat, premium, internasional, tapi lokal.
3: Jadi awalnya ya, kita flashback dulu awalnya. Sebelumnya kan saya bekerja profesional di perusahaan konsultan. Terus begitu COVID itu, kan op tuh.
2: Yes, betul.
3: Nggak ada kegiatan. Jadi saya sebelumnya kan memang sudah sering produksi terima pesanan kue-kue umum lah, yang kue kering, ya cake, yang seperti itu. Waktu itu kan tren, saya perhatikan ini tren hidup orang kan udah banyak sekali berubah, orang lebih care kepada kesehatan.
2: Betul.
3: Terus produk-produk yang makanan ya, seperti tadi dibilang bahwa orang Banjar kan suka ngemil.
2: Yes.
3: Terus saya beli beberapa produk-produk yang ya sehat itu tadi, beberapa merek lah yang masuk ke Banjarmasin. Tuh rasanya tuh ya seperti ya biasa aja, nggak ada yang kayak ya serba kurang lah kalau menurut saya. Sedang kita kan suka biasanya kan makan yang kue yang umumnya itu pasti ya rasa buttery, terus ya seperti kue umumnya lah. Ini kalau kue yang sehat itu kan kayak plain aja gitu ya, nggak ada rasanya.
2: Tanpa rasa, betul.
3: Ya,
2: betul.
3: Ya manis gitu aja, terus ya orang tuh kan nggak mau ngulang belinya, karena ya rasanya itu tadi. Saya pikir harusnya bisa dibikin kue itu rasanya enak, karena kalau butter itu kan nggak menghasilkan rasa kue yang enak kalau butter. Jadi kalau kita ganti dengan misalnya ya minyak ya pasti berbeda. Jadi saya pikir kenapa nggak dicoba bikin yang kita bisa dapat yang rasanya enak, terus bisa juga menjaga kesehatan kita. Aha. Jadi saya coba tuh, saya bikin try and error resep juga. Jadi ada yang gagal, saya ulang lagi, saya ganti lagi komposisi resepnya sampai saya dapat yang saya suka. Jadi saya tawarin tuh ke teman-teman, orang-orang terdekat tuh, gimana rasanya? Wah enak kata mereka. Dari situ saya muncul keberanian, saya coba aja. Saya coba, tapi yang nggak iseng. Jadi saya pikirkan dulu konsepnya, termasuk juga desain kemasan, termasuk kemana sasaran saya mau jual ini. Karena terus terang di awal-awal waktu udah jadi produk jadi juga, di Banjarmasin agak susah karena orang itu pada mikir dari apa bahan bakunya, dari tepung mokap apa, tepung dari bahan baku singkong, aneh pasti rasanya karena kan singkong.
2: Iya.
3: Kok bisa? Jadi saya bilang, makanya waktu itu saya suruh coba, saya selalu bawa sampel, saya suruh coba. Jadi mereka coba, kok rasanya sama ya kayak merek, ada cookies yang lumayan terkenal ya supermarket, kok sama ya rasanya seperti ini. Nah itu kan memacu semangat saya juga untuk terus berinovasi. Saya memperbaiki terus kualitas produknya, termasuk juga kemasan. Tapi ya itu tadi, konsentrasi saya kebanyakan penjualannya waktu itu di awal-awal ya mengenalkan produk Kalimantan Selatan yang kita produksinya memang base-nya di Banjarmasin. Dengan yang lewat expo, karena itu yang di awal-awalnya belum masuk ke retail belum.
2: Okay.
3: Sudah setahun dua tahun berjalan itu saya coba menawarkan ke satu retail. Nah itu ditolak karena menurut mereka ini produk lokal belum terkenal.
2: Okay.
3: Tapi kan kita nggak boleh putus asa. Jadi saya terus aja saya coba saya perbaiki. Ya nggak apa-apa lah, saya pikir ditolak retail, saya coba cari lagi kanal penjualan yang lain, ikut kurasi. Nah, waktu itu ada satu supermarket yang terima. Nah, dari situ mulailah dikenal, sampai akhirnya yang retail yang menolak itu menawarkan kerjasama akhirnya. Dan akhirnya produk saya bekerja sama, ini sudah masuk tahun kedua dengan retail tersebut. Sudah ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah produknya dengan retail tersebut.
2: Wow, keren. Ini berarti istilahnya awal-muawal itu berarti sejak COVID itu ya, Kolit?
3: Iya, betul.
2: Sampai sekarang, dan itu pun juga perjuangannya panjang loh, pendengar dan pemirsa. Nggak langsung tang-ting-tung jadi, tapi ya memang setiap manusia dimanapun Anda berada, pasti kalau melihat sesuatu yang baru, pertama satu-satu meremehkan dulu nih. Apalagi ada embel-embel produk lokal nih. Kadang kebanyakan di kita tuh mental di situ tuh diantem. Nah, tapi kerennya Kak Olive, boleh enggak sedikit Kak Olive, waktu itu kan dari asalnya seorang profesional, terus akhirnya beralih profesi ke sini, terus juga dihantam, diremehkan, terus kita harus mengenalkan produk baru yang belum dikenal sama orang, apalagi ada label-label lokalnya tadi. Itu kok Olive kok bisa tahan banting gitu? Apa sih gitu, pakai jimat? Gimana? Kebanyakan kan apalagi UMKM baru ya, apalagi yang baru coba mulai apa segala macam, karena kita tahu ngomongin lapangan pekerjaan sekarang udahlah gak usah dipikirin lagi gitu kan, yang ada aja perusahaan-perusahaan besar banyak yang nge-PHK nih. Nah gimana kok Olive?
3: Kalau saya prinsipnya gini ya, kalau sukses itu kan cuma masalah waktu. Jadi selama itu kita harus prepare terus tuh, mempersiapkan diri sebaik mungkin, mempersiapkan produk sebaik mungkin. Jangan karena apa namanya baru diomongin sekali gitu ditolak orang tuh langsung putus asa, ya coba lagi, barangkali ada yang kurang dari produk kita, ya kita perbaikin terus. Kita terima aja feedback dari konsumen, orang yang beli, ya kita terima aja, selama itu kita berproses, kita perbaiki aja. Kalau saya gitu sih. Kalau kita kalau saya menyerah di awal itu mungkin kan nggak ada yang sekarang. Jadi saya prinsipnya itu tadi, hidup itu, kesuksesan itu kan masalah waktu. Yang penting kita harus tekun, harus semangat terus, jangan mudah menyerah lah. Karena kesuksesan itu kan apa namanya, ketika kesempatan dan kesiapan kita itu datang. Kalau kita tidak mempersiapkan diri sebaik mungkin, tidak mempersiapkan produk kita sebaik mungkin, pas ada kesempatan, lepas dari depan kita.
2: Betul. Oke, ini artinya yang luar biasa. Tapi selain menyiapkan mental, tadi awal-awal Kolif ke waktu flashback kembali ingin memulai, itu sempat kepikiran kan, sudah berpikir terkait tentang keunikan dari produk Kolif yang ingin dibuat.
3: Betul.
2: Ya kan, yang jelas tidak sama seperti cemilan yang ada gitu kan. Terus gaya hidup kita sudah beralih ke yang sehat-sehat gitu ya. Tapi yang namanya sehat-sehat itu gak enak. Tapi kok Olive berusaha bagaimana sesuatu yang sehat ini tetap enak dan tetap disukai. Artinya di situ dari awal memang kok Olive sudah menyiapkan dong ya, apa bahasa kita tuh, senjata utama atau kekuatan utama yang membedakan produk Olive dengan produk yang lain.
3: Betul.
2: Oke, nah itu dukungan ya, terus masukan-masukan terkait hal seperti itu dari Kolif sendiri atau ada dukungan dari yang lain Kolif?
3: Saya membuka diri terus untuk belajar, saya cari tempat untuk saya terus bisa belajar, karena kan banyak yang saya tidak mengerti, karena basic sebelumnya kan saya bekerja profesional, jadi termasuk kayak branding, kayak marketing dan sebagainya itu kan saya nggak dapat, jadi saya harus cari tempat. Jadi saya terus membuka diri untuk belajar. Dari situlah saya memperbaiki terus, termasuk juga kemasan itu, saya desain semenarik mungkin dengan kebetulan ada visual designer yang bekerja sama. Jadi dia yang mendesainkan hampir sebagian semua kemasan produk saya lah. Jadi ya itu tadi. Keunikannya yaitu tadi, saya tetap konsisten menggunakan bahan baku tepung mokap yang gak biasa. Terus untuk gula, kenapa saya bilang ini lebih aman dari cookies yang umumnya? Karena saya menggunakan gula organik. Jadi ada gula sorghum dan ada juga gula aren organik. Jadi semua, kalau gula sorghum itu kan dia aman sekali untuk diabetes. Nah jadi saya tetap bisa berusaha menghasilkan produk yang kualitasnya bagus, tapi ya itu tadi, gula tetap terjaga, karena kan kalau butter itu ya kita tetap perlu lemak ya, karena kalau enggak, ya itu tadi, belajar dari yang sebelum produk-produk umumnya itu kan rasanya kan kurang menarik ya, plain lah gitu. Jadi tetap saya menggunakan bahan bakunya, tetap menggunakan butter, tapi itu tadi mensiasati dengan menggunakan tepung mokap dan gula sorghum itu tadi.
2: Oke, tapi kalau untuk bahan sendiri, Kolif emang dari awal sudah menyiapkankah atau?
3: Iya, memang dari awal.
2: Memang dari awal
3: saya
2: udah
3: memilih
2: ya,
3: tepung sorghum dan tepung mokap, karena di Banjarmasin kan belum ada. Jadi untuk kue dengan bahan baku tepung mokap dan tepung sorghum, boleh dikatakan saya yang pertama.
2: Pelopornya ya.
3: Iya, betul.
2: Oke. Wah, keren dong berarti ini ya. Jadi kepikiran banget. Jadi dari awal tuh bahasa kita tuh yakin produk ini bisa tembus gitu ya. Nggak akan ya berubah. Biasanya kan coba ini, wah gagal nih, gagal-gagal. Wah, kembali lagi deh ke terigu gitu. Tapi mungkin sebagian orang nggak tahu tepung mokap tuh kalau di bahasa Banjar itu kan tepung ini ya.
3: Dari
2: singkong, singkong tadi ya, dari singkong. Nah, boleh dijelaskan nggak itu awalnya tuh emang pakai apa ya? Bahasa Banjar apa? Tapioka ya kalau nggak salah ya?
3: Enggak, kalau tepung tapioka itu bahan bakunya sama singkong, tapi dia proses pembuatannya berbeda.
2: Oh, okay.
3: Kalau tapioka kan dia dari pati, jadi tepung dari singkong itu kan diparut gitu, dihaluskan, dikasih air, nanti airnya itu diendapkan. Nah, endapannya itulah airnya dibuang, udah didiamkan semalaman. Endapan itu yang namanya tepung tapioka. Jadi dia tidak punya struktur untuk mengikat. Nah, kalau tapioka itu harus dibantu untuk dia mengikat. Kalau kita bikin kue itu harus dibantu seperti telur. Itu dia ada pengikat karena dia nggak punya struktur. Nah, berbeda dengan tepung mokap. Kalau tepung mokap sama bahan bakunya singkong, tapi dia melalui proses fermentasi. Proses fermentasi inilah yang menurunkan kadar asam dari singkong. Sehingga tepung mokap itu bisa menggantikan fungsi tepung terigu 100%. Tapi dia rendah kalori dan seratnya tinggi.
2: Oke. Jadi itu kan artinya tepung yang gak biasa nih di Banjarmasin khususnya ya.
3: Iya, betul.
2: Artinya mesen dong waktu
3: iya,
2: itu.
3: Iya, awalnya bahan baku semua harus saya ambil dari, cari supplier karena waktu itu kan beli di bahan toko-toko bahan kue aja ada sih kalau bahan baku di Banjarmasin ada. Tapi karena produksinya terus permintaan yang banyak, saya harus cari distributor, produsen langsung. Jadi saya beli di daerah Jawa Timur, produsen langsung. Saya beli selama berjalan ya hampir 4 tahun lah. Saya beli dari bahan baku utama, tepungnya harus dari di luar Kalimantan. Nah, di awal tahun ini tadi saya berkenalan lah dengan UMKM binaan dari Dinas Pertanian Banjarbaru. Nah, dia satu-satunya aja yang produksi tepung mokap. Betul, satu-satunya.
2: Seru nih. Ini baru-baru tahun ya, Tria?
3: Iya, baru di awal tahun ini tadi saya berkenalan dengan binaan Dinas Pertanian Banjarbaru ini tadi.
2: Nah, kita kembali ke awal tadi ya. Ada kata lokal.
3: Iya, betul.
2: Pertama kalau Liv tadi pesannya dari luar Kalimantan. Baru awal tahun ini dari binaan dinas di Banjarbaru produsennya. Kata lokal, ada perbandingan nggak sih?
3: Kalau harga,
2: Dari
3: segi harga kita nggak bisa memungkiri ya.
2: Jauh
3: lebih murah harga kalau saya beli langsung ya seperti awal dari Banjarmasin, dari Pulau Jawa. Tapi sebagai sesama UMKM, saya kalau memilih untuk support sesama UMKM. Jadi itu sih value yang terbesarnya yang jadi pilihan saya. Kalau harga selama produk selama tidak banyak perubahan pada harga, ya saya memilih memakai produk lokal. Itu bentuk support saya juga sebagai sesama UMKM.
2: Tapi dari luar dari Jawa tetap ngambil atau stop sama sekali?
3: Kalau dari bahan baku yang tetap saya ambil dari distributor, dari supplier, gula. Gula sorghum harus saya beli dari Pulau Jawa sementara.
2: Karena di Banjarmasin belum ada berarti ya?
3: Setahu saya ada sih.
2: Ada juga sorghum?
3: Ada. Tapi dia hanya pabriknya aja di sini. Dia konsen penjualannya tetap dari Pulau Jawa. Padahal itu produk lokal juga sih sebenarnya. Pabrikannya, perkebunannya.
2: Perkebunannya.
3: Ya, betul.
2: Tapi produksinya tetap di Jawa juga ya.
3: Iya, penjualannya. Jadi kalau mau beli ya tetap
2: Kesana
3: juga.
2: Tapi kalau untuk kualitas sendiri kan otomatis produk dari Jawa kan bahan bakunya memang semua dari Jawa, sedangkan dari produk lokal bahan bakunya ya dari kita juga. Ini ada perbedaan nggak waktu Qualif membandingkan sampai akhirnya Qualif mempercayakan memakai produk lokal?
3: Enggak, karena sebelum saya memutuskan membeli itu kan saya beli dalam jumlah kecil dulu. Saya uji coba dengan resep saya yang biasa, saya produksi menggunakan bahan lokal itu tadi. Dan hasil akhirnya tetap sama, nggak ada pengaruhnya. Jadi saya pikir ya udah saya ambil yang deket aja.
2: Itu tadi ya. Seru dengar. Artinya memang sebelum kita mulai usaha tuh, kalau bahasa keren tuh perlu riset dulu ya. Nggak bisa ujuk-ujuk mau jualan apa gitu ya. Tapi ini yang keren banget ya. Apalagi dari bahannya aja yang berbahan dasar tepung ubi, tepung gumbili, tapi bukan seperti tapioka ya. Nah, ini yang tidak semua orang tahu ya. Dan bagi teman-teman yang penasaran, mungkin nanti ya di akhir acara bisa cek mau belinya kemana, mau pesannya kemana ya. Tapi ini satu pertanyaannya, sebelum kita mulai usaha, banyak harus kita siapkan. Biasanya nih ya, kalau RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi, tagline dong. Wah, ada dong nih. Kalau nya dari Sweet Lab, tagline-nya kalau Olive, atau cemilan sehat makan di Olive Sweet Lab gitu.
3: Kalau tagline-nya ya, healthy treats with joyful taste. Mm-hmm. Jadi sehat, enak, tapi tetap makanan yang cemilan yang sehat, tapi tetap punya rasa yang enak lah, yang menyenangkan.
2: Itu filosofinya memang dari awal niat ya gitu. Betul. Ya. Cari makanan sehat, tapi bisa dinikmati kenikmatannya ya. Jadi istilahnya healthy treats with joyful taste ya. Jadi kita bahasanya itu maka cemilan enak, tapi kita bisa menikmati rasanya dengan nyaman, enjoy, joyful pokoknya. Nggak perlu takut nanti gemuk, nanti apa gitu ya. Oke, keren ya. Nah, mungkin ini juga bagi teman-teman memang perlu ada tagline juga nih kalaunya ingin memulai usaha. Nah, bagi teman-teman yang lainnya yang pengen nelpon, pengen nanya-nanya apa segala macam, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.

0: Proses itu kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi di program UMKM Bicara bersama dengan Ko Olive dari Olive Sweet Lab ya. Kita akan ngobrol lagi lanjutannya. Di awal-awal pendengar dan pemirsa, kalau Anda ingat bahwa proses produksi dari Olive Sweet Lab itu banyak trial and error-nya. Nah, pada waktu awal-awal tuh, karena mencoba pakai sesuatu yang berbeda, nggak pakai terigu. Nah, itu gimana Ko Olive waktu itu? Sampai akhirnya sekarang bisa produk dengan jumlah yang lumayan. Sampai ada apa sih namanya RND-nya gitu ya kalau nggak salah ya. Pokoknya prosesnya yang sudah dipatenkan nggak boleh berubah tuh gimana Ko Olive?
1: Jadi kita harus tahu dulu karena kan waktu itu saya awal tuh kan saya harus tahu dulu struktur dari tepungnya. Karena tepung mokap ini sendiri karena dia tinggi sekali seratnya. Nah itu komposisi resepnya itu dipengaruhi sekali dengan struktur jenis tepungnya itu tadi strukturnya. Karena tepung mokap ini dia seratnya tinggi. Jadi di awal itu saya pikir saya perlakuannya sama dengan tepung terigu. Ternyata hasilnya kuenya keras sekali. Oh, berarti something wrong ini. Berarti saya harus ulang lagi. Saya pelajari lagi struktur tepungnya. Saya pelajari lagi cari apa sih tepung mokap ini. Saya cari riset, saya cari di Google. Harusnya seperti apa? Nah itu tadi, ulang lagi. Jadi saya ubah lagi komposisi resepnya. Saya ubah sampai kalau dihitung-hitung tuh kayaknya menghabiskan berkilo-kilo tepung dan dan bahan baku butter. Karena butter itu kan, saya kan menggunakan bahan baku lemaknya itu tadi butter. Jadi butter itu kan harganya pricey. Jadi kalau dihitung tuh kerugian di awal itu besar sekali karena itu tadi bahan bakunya udah mahal duluan. Tepung mokap itu kalau tepung terigu kan dia per kilonya paling tinggi ya 14.000 lah. Kalau tepung mokap 28.000 per kilogram. Jadi dia harganya tuh sudah lumayan sudah pricey sekali. Nah, jadi saya pikir ya enggak apa-apalah itu kan ongkos belajar. Ongkos belajar dari situ tadi. Setelah kita mengenali betul struktur tepungnya, dari situ lah berkembang. Jadi produknya, karena saya sudah punya basic resep ya. Jadi setelah punya basic resep, dari situlah berkembang menghasilkan produk-produk yang lain. Produk-produk yang lain termasuk juga seperti yang spice cookies. Itu kan dia menggunakan rempah-rempah asli Kalimantan juga. Saya ambil kayu manisnya dari Loksado. Nah itu menggunakan spice asli Kalimantan. Terus yang terbaru adalah jenis Japanese cookies, Japanese butter cookies itu tadi. Karena ini kan kita kan orang Indonesia ini kan suka pomo ya. Nanti kan nanti dia ada tren Korea-Korea gitu, Jepang-Jepang gitu. Jadi ya saya ikut market aja. Jadi target marketnya kan udah dari sama tim kita udah merumuskan oh ini target marketnya ke sini. Jadi saya hanya mengembangkan resep itu berdasarkan target market yang sudah dibuat oleh tim kita. Menghasilkanlah ya produk-produk itu tadi. Karena saya punya basic resep ya kunci utamanya sebenarnya itu tadi mengenali dulu bahan bakunya. Bahan baku utamanya ya tepung mokap ini. Karena dia jauh sekali berbeda dengan tepung terigu ya.
0: Oke, berarti istilahnya untuk produk yang dikeluarkan oleh Sweet Lab ini nggak tentu dong ya, atau memang ada produk yang selalu diproduksi?
1: Semua kan diproduksi.
0: Semua diproduksi.
1: Ya, semua diproduksi. Kalau ini juga semuanya hampir semua yang dikeluarkan itu diproduksi. Karena kita kan sudah punya kontrak dengan retail, dengan distributor yang lain lah, toko-toko yang lain di luar Kalimantan. Nah, jadi produknya hampir semuanya diproduksi. Tidak ada yang tidak diproduksi lagi.
0: Takutnya kan lagi FOMO-nya apa, wah kita ganti ini produknya. Terus lagi rame kayak Jepang kan, Jepang ini kita keluarin semua. Enggak gitu berarti dong ya?
1: Enggak.
0: Berarti yang FOMO-FOMO tuh event spesial juga dong?
1: Iya.
0: Keluar produknya.
1: Iya. Seperti yang kita yang Japanese butter cookies itu kan serisnya Sandori namanya. Jadi dia ada 3 varian rasa, ada coklat, ada vanilla dan ada matcha. Matcha ini kan kita lihat bertahan sampai sekarang nih. Jadi saya produksi tetap produksi karena marketnya juga bagus, permintaannya untuk yang varian matcha itu lumayan bagus. Jadi ya sejauh ini tetap diproduksi hampir semua.
0: Oke, hampir semua tetap diproduksi, nggak ada yang musiman ya?
1: Enggak.
0: Tapi ada rencana nggak sih musiman nanti? Ini kan selama ini apakah full kue kering atau nanti ada kedepannya kue basah?
1: Oh, kue basah juga ada.
0: Ada juga.
1: Okay. Ya, nanti mudah-mudahan lancar ya di awal bulan depan. Kita akan ada offline store toko yang menjual semua produk kita termasuk juga kue basah.
0: Amin. Wah, ini penasaran dong ya. Boleh spill dikit enggak, Olive? Kan awal bulan nih, 15 hari lagi loh. Soft opening lah di RRI gitu.
1: Boleh.
0: Atau yang penasaran nanti ke akun medsosnya deh gitu.
1: Iya, boleh ke akun medsosnya di Olivia Sweet Lab. Atau juga produk kita juga bisa didapatkan lewat website.
0: Oke.
1: Di Olivia Sweet www.olipiasweetlab.com.
0: Oke. Dan itu informasi terbaru terupdate di situ juga.
1: Iya.
0: Oke. Kalaunya untuk offline store-nya, di situ juga ada informasinya.
1: Nanti akan kita perbaharui begitu sudah opening bulan depan.
0: Ah, yang penasaran ya.
1: Pokoknya semua diupdate di sosial media.
0: Oke, semuanya diupdate di sana. Nah, kita kembali ke produknya dari Olivia Sweet Lab ini. Dari awal produk sampai sekarang, dari awal yang benar-benar terjual kualif, yang masih bertahan, itu ada berapa varian?
1: Ini ada tiga, terus ada satu yang snack, varian snack itu namanya crest macaroni keju. Kebetulan saya tidak bawa hari ini. Itu terus yang seasonal itu sebenarnya ada yang spekulas, ya kue spice cookies itu. Biasanya akan saya produksi itu di akhir akhir tahun, seperti kayak Desember, itu event-event yang itu. Karena spekulas itu kan dia traditional cookies identik dengan suasananya Natal tuh, karena dia spice, karena wangi, kayu manis, pala, ya wangi rempah-rempah lah. Jadi dia permintaannya lumayan bagus di seasonalnya itu tadi ya, di akhir tahun ya, di bulan Desember itu, Desember sampai Januari.
0: Oke, berarti varian ini ada 5 tadi ya berarti ya?
1: Totalnya ada 7. Jadi dia kayak ini Sweet Lab yang cookies yang ini dia ada 3 varian, ada dark chocolate, coconut dan fruity nut. Terus ada Sandori series itu ada 3. Jadi dia matcha, terus dark chocolate sama vanilla. Terus yang varian snack itu ada crust macaroni keju, itu sebenarnya dia ada 2 rasa. Jadi dia ada yang pedas, balado dan yang originalnya rasa keju aja.
0: Dan itu yang memang dari awal Kolif memulai karir ini, usaha ini, itu 7 itu semuanya.
1: Iya.
0: Kan? Oh, udah langsung 7 bikin berarti. Wow. Ini enggak biasa loh pendengar dan pemirsa, Kolif nih dari awal usaha aja langsung 7 varian keluar.
1: Ya enggak sekaligus sih, bertahap
0: ya. Tapi yang kalau memang dari awal beneran dari awal banget
1: ini
0: 3 ini.
1: Iya.
0: Wah, itu tuh. Artinya andalannya di 3 ini dulu yang pertama ya, banget. Oke, luar biasa. Ini artinya buat teman-teman ada penambahan. Ini berarti artinya terus berinovasi dong ke Olive ya. Melihat marketnya juga di pasaran ramenya yang mana apa yang mana gitu. Oke. Ini seru. Buat pendengar dan pemirsa yang pengen gabung silahkan. Kita coba cek yang ingin bertanya atau apa silahkan di 3251562 ataupun di 0811-511-1410 ya. Silahkan bagi Anda yang ingin bergabung di dua line telepon ini ya, atau melalui komentar di YouTube juga kami persilahkan. Oke, Kolif, kalau kita mau nanya nih ya, tadi sempat di awal-awal Aditya sempat ada ngomong, wah ini produk lokal tapi produk sehat. Dan kebanyakan stigma masyarakat kalau ngomongin produk sehat, wah mahal nih. Oke, tapi memang pendengar dan pemirsa, ngomongin stigma mahal dari ngomongin kata sehat, kita tahu dong ya, mau yang gak sehat ya murah banyak gitu kan. Tapi dari Kolif sendiri menghadapi tantangan yang seperti ini gimana Kolif?
1: Dari segi apa itu harga?
0: Dari iya stigma harga yang mahal, padahal ini makanan sehat loh gitu kan. Sama kayak kita nge-gym gitu kan. Ya mau gym bagus kan bayarnya juga mahal dikit gitu kan. Kalau mau gym murah yang dari semen juga banyak. Gimana kok Olive?
1: Saya menerapkan strateginya seperti yang di awal tadi. Saya mengenalkan itu dari di expo itu saya selalu bawa sampel. Jadi saya nggak jualan harga dulu.
0: Oh, okay.
1: Saya suruh orang cicipin dulu. Begitu orang cicipin, oh rasanya enak ya ternyata. Baru setelah dia tertarik baru kita jual bahwa harganya segini. Tapi ya karena mereka merasa worth it aja dengan harga segitu ya tetap aja beli.
0: Jadi memang istilahnya seimbang antara rasa, manfaat dan harga balance bahasanya gitu
1: kan. Kita akan jual kualitas ya.
0: Dan untuk marketnya sendiri ini kebanyakan ke arah mana nih ke Olive biasanya?
1: Ini kan sudah masuk tahun kelima ya. Tahun kelima saya konsentrasinya selama 5 tahun berjalan ini kebanyakan B2B. Jadi tidak langsung ke konsumen. Kebanyakan saya kerjasama kontraknya dengan itu tadi, pusat dengan retail, dengan toko. Jadi saya hanya jual ke mereka. Untuk jual yang ke konsumen itu kebanyakan biasanya saya lewat yang kalau pas ada bazar, ada expo. Nah itu. Nah makanya di tahun ini kita akan mulai menjangkau yang konsumen langsung.
0: Ya. Ini mudah-mudahan ya, lancar untuk soft openingnya.
1: Ya, amin.
0: Di kawasan mana sih? Penasaran duluan.
1: Ke arah kalau kita dari sini Ahmad Yani, lampu merah flyover itu ke kanan. Ke arah kuliner Mbak Iman ya jalannya. Tapi nggak sampai situ sih, depan sini aja.
0: Ya, yang deretan ini ya kebabs gitu ya.
1: Iya.
0: Sudah tahu berarti.
1: Ya seberang sana, enggak di yang pas lampu merah itu bukan, agak ke sana sedikit lagi. Jadi kalau dari sini ya sebelah kanan tokonya,
0: rukonya sebelah kanan. Ya. Deretan stick.
1: Betul, stick itu ya.
0: Baik. Pokoknya penasaran nanti tunggu aja awal
1: bulan depan
0: ya. Artinya bagi masyarakat Banua yang merasakan wah pasti mahal apa segala macam, tenang. Ini salah satu strategi buat teman-teman juga para UMKM yang mungkin kebanyakan stigma masyarakat Banua yang harganya mahal, mungkin strategi Kolib bisa dipakai mulai dari silahkan coba dulu. Terus di profil mungkin dilihatkan ini bahan bakunya nggak seperti bahan-bahan yang lain. Ini benar-benar gluten free ya, gluten free tadi. Dan yang penasaran yang ngejek-ngejek coba dulu ya. Kalau di klien itu ada namanya merasa maka tahu. Sama kayak ke Olive juga nih berarti produknya, merasa maka tahu, coba dulu maka tahu rasanya. Jadi artinya dengan rasa yang seperti ini, terus juga dengan hasil dan produk olahan yang seperti ini, kayaknya dengan harga pun semuanya balance. Nggak ada yang rasa kemahalan apa segala macam, kecuali ya seperti yang biasa kita lihat waktu bulan Ramadan, harga wadai bingka hanya 15.000, ternyata tepung semua. Tapi kalau mau cari yang enak, harganya minimal 45.000. Nah, itu baru benar. Mau cari yang 15.000, tapi harga yang ala-ala kentang dan telurnya banyak, nggak mungkin ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nggak berasa 48 menit ke Olive, mungkin ada nggak sih yang ingin disampaikan buat teman-teman UMKM, terus juga buat masyarakat, terkait produk ke Olive, dan juga mungkin sekalian ke Olive ke mana nih kalau mau cari cek sosial media atau telepon WA dan segala macamnya. Silakan ke Olive.
1: Kalau untuk UMKM ya, kita karena saya juga sebagai UMKM lokal, jadi kita jangan takut untuk terus berinovasi, untuk terus mencoba menjalin relasi sebanyak mungkin. Karena kita nggak tahu, siapa tahu dari relasi itulah jalannya rezeki kita. Terus jangan takut dikritik. Jadi kalau konsumen kita kasih feedback itu kasih kritik ya bukan berarti terus kita gagal atau terus orang nggak suka sama kita ya kita perbaiki terus produk kita sampai mencapai kualitas yang baik supaya kita bisa bersaing karena menurut saya UMKM lokal produk Kalimantan Selatan itu bisa sekali bersaing di luar jangan yang produk UMKM dari luar pulau Kalimantan aja yang memenuhi hampir semua toko-toko ya masa kita nggak bisa yang produk kita kan juga harus bisa bersaing seperti mereka. Saya sudah membuktikan sendiri dengan yaitu tadi saya terus berusaha cari channel sebanyak mungkin jangan mudah menyerah perbaiki terus kualitas kita jadi itulah supaya persiapannya benar-benar matang jadi begitu ada kesempatan kan langsung kita sambar lah gitu
0: langsung dieksekusi ya, masa kita gitu ya. Oke, jadi itu dia ya buat teman-teman terutama para UMKM pelaku usaha itu penting dicamkan, ditanamkan biar apa ya bahasanya gitu UMKM Kalsel benar-benar naik kelas lah bahasanya. Betul. Itu yang kita gaungkan ya. Jadi bukan hanya gaungnya saja tapi ini benar-benar naik kelas ya. Ada strategi apa segala macam tapi intinya yang paling saya tangkap tadi jangan takut belajar, jangan takut dikritik, itu yang paling penting ya. Masalahnya kebanyakan dari kita udah kritik sedikit aja udah jatuh mentalnya. Atau tiba-tiba marah-marah gitu ya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian program UMKM Bicara untuk edisi hari ini. Sekali lagi terima kasih ke Olive sudah sama-sama hadir, sudah berbagi informasi dan ilmunya itu tadi yang paling penting buat teman-teman UMKM juga dan mudah-mudahan proyek di awal bulan ini lancar semuanya.
1: Amin.
0: Dan artinya itu menambah juga list kuliner kita di wilayah Banjarmasin khususnya buat teman-teman yang ada di Banjarmasin. Aditya pamit, sampai jumpa lagi minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
2: Iya, benar juga lu ya.
1: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
2: Jangan pernah ragu untuk mendukung
1: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: apa terus?
1: Banjarmasin sore ini. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar dan pemirsa, kita ikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Jar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Senin 18 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Regita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantara yang selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore hari ini ada rekan kami Aditya. Halo, selamat sore Bang Adit.
1: Selamat sore Bang Bayu, apa kabar Bang Bayu?
0: Alhamdulillah, bagaimana untuk kabar teman-teman Banjarmasin sore hari ini Bang Adit?
1: Mereka pada sibuk hari ini.
0: Senin ya, Senin hektik ya.
1: Senin lagi hektik banget mereka. Enggak, dari siaran, pemberitaan, gimana? TMB juga semuanya full sibuk hari ini.
0: Oke, gimana untuk kondisi cuaca Banjarmasin sore hari ini Bang?
1: Untuk Banjarmasin cuaca dari pagi sampai sore ini agak berawan. Jadi sejuk-sejuk, enggak terlalu panas lah untuk Banjarmasin hari ini.
0: Oke, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini Bang?
1: Dari Banjarmasin ini terkait percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini melakukan percepatan pembangunan 2013 Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan usaha berbasis koperasi di daerah. Dan hingga saat ini pendengar, ratusan koperasi juga telah beroperasi di puluhan gerai koperasi ini yang sudah selesai dibangun. Nah, selengkapnya informasinya disampaikan oleh Diki Munadi.
2: Kita telah melaksanakan proses pembangunan sebanyak 546 koperasi.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pembangunan sebanyak 2013 koperasi merah putih di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Rahmadin, mengatakan hingga pertengahan Mei 2026 sebanyak 546 koperasi telah beroperasi dan 45 gerai koperasi telah selesai dibangun. Menurutnya, koperasi diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan warga sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto launching operasionalisasi 1.600 dan di Kalimantan Selatan dari target 2013. Kita telah melaksanakan proses pembangunan sebanyak 546 koperasi dan di antara 546 koperasi itu sudah 45 yang selesai 100%. Harapan kita agar ke depan seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden kita bahwa koperasi harus menjadi unsur yang bisa meningkatkan pendapat.
3: Rahmadi menambahkan untuk mempercepat pembangunan koperasi, Pemprov Kalsel terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk TNI dan pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi. Selain membangun gerai, pemerintah daerah juga memberikan pendampingan sarana dan prasarana agar koperasi dapat beroperasi secara optimal.
2: Dan benar-benar sesuai dengan peruntukannya dan kita selalu berkonsultasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi agar kita bisa mengawal sepenuhnya pelaksanaan koperasi ini bisa terlaksana gerainya, sarana prasarananya dan yang terakhir adalah bisa operasional karena berdasarkan impres nomor 9/2025 dan impres 17/2025 kita mendukung sepenuhnya melaksanakan pendampingan kepada semua unsur koperasi dan UMKM di seluruh.
3: Pemerintah Provinsi Kalsel optimis percepatan pembangunan koperasi Merah Putih dapat terus berjalan sehingga seluruh target operasional gerai koperasi dapat tercapai dalam beberapa bulan ke depan.
1: Baik, demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Seribu Sungai. Dan kita kembali ke rekan Bayu di Tarakan. Silakan Bayu.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pendengar juga pemirsa, kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Berikan dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Adi Putra. Halo, selamat sore Uta.
1: Halo, selamat sore Mas Bayu. Bagaimana kabar Mas Bayu dan rekan-rekan yang ada di Tarakan sore hari ini?
0: Alhamdulillah, untuk rekan-rekan yang ada di Tarakan, alhamdulillah sehat ya. Dan cuaca juga cukup mendukung nih, gak terlalu panas, gak terlalu juga dingin, alias agak-agak mendung-mendung sedikit lah.
1: Wah, agak-agak mendung sedikit ya. Kalau di Palangkaraya sebaliknya nih, kami terik sekali nih.
0: Terik sekali ya, berarti panas nih untuk sore hari ini.
1: Baik. Betul sekali, karena kemarin diguyur hujan seharian.
0: Oke, ada informasi apa sore hari ini Uta dari Palangkaraya?
1: Baik, ada informasi terkait Gubernur Kalimantan Tengah melepas Karnaval Budaya FBIM 2026 nih Mas Bayu.
0: Baik, silakan Uta untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival Budaya Isen Mulang merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Budaya di tengah globalisasi integrasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelutkan terus ya kan, karena itu juga diri kita, itu identitas kita.
3: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
2: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi integrasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelutkan terus ya kan, karena itu juga tujuan kita, itu identitas kita kan gitu. Pastikan sangat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
3: Masyarakat Tumparuah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
4: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD ataupun dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam begitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
3: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Bayu yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Hadi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Dengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya mendengar, kita akan menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Kota Tarakan dipastikan kembali mendapat satu ekor sapi kurban bantuan Presiden untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi berjenis limosin dengan bobot 1,5 ton dipilih setelah melalui proses verifikasi bersama tim dari Provinsi Kalimantan Utara dan juga Tarakan. Laporan sekapnya sampaikan Muhammad Rajab Shah.
1: Kota Tarakan dipastikan kembali mendapat satu ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Sapi berjenis limosin dengan bobot 1,5 ton dipilih setelah melalui proses verifikasi bersama tim dari Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan, Paulus. Ia menjelaskan proses pemilihan dilakukan pekan lalu dengan berkeliling ke sejumlah peternakan bersama tim dari Provinsi Kaltara. Setelah diukur dan ditimbang, sapi dengan bobot terbesar ditemukan di peternakan Karang Harapan RT 16. Ia juga memastikan sapi tersebut masih sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung bersama dokter hewan dari tim provinsi maupun pemerintah Kota Tarakan. Sebelum dipastikan dibeli, tim dari provinsi berkoordinasi dengan Setpres VIC untuk Kaltara melalui Zoom meeting guna menyampaikan kondisi sapi termasuk berbincang bersama peternaknya. Adapun untuk harga sapi ditetapkan Rp105 juta. Nilai tersebut sudah mencakup pajak, biaya pengangkutan ke lokasi, biaya pemeliharaan hingga biaya kesehatan sebelum diserah terimakan. Sementara itu, untuk penerimanya, Paulus belum bisa memastikan karena ia menyerahkan kepada bagian kesra Setda Tarakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima. Penyerahan bantuan rencananya akan dilakukan secara simbolis seperti tahun-tahun sebelumnya. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya mendengar dan juga pemirsa, kami hadirkan informasi dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya, Fadel. Halo, selamat sore Bang Fadel.
1: Selamat sore juga rekan Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah, untuk kabar teman-teman di Tarakan sehat. Bagaimana untuk teman-teman di Samarinda, Bang?
1: Alhamdulillah, sehat luar biasa. Dan tadi pagi cuacanya cukup terik di Samarinda, dan sore hari ini jelang pulang para aktivitas masyarakat kita disambut dengan hujan intensitas ringan ya, rekan Bayu.
0: Berarti agak-agak adem-adem gitu ya, Bang ya?
1: Benar sekali.
0: Baik, ada informasi apa dari Samarinda, Bang, untuk sore hari ini?
1: Ya, dari Samarinda ada informasi terkait BKKBN Kaltim memperkuat intervensi gizi kampung ini, rekan Bayu.
0: Baik, silakan Bang untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, BKKBN menggandeng Badan Gizi Nasional dalam penyaluran program MBG3B melalui Kampung Keluarga Berkualitas sebagai langkah memperkuat intervensi gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting di daerah. Selengkapnya dilaporkan Julfikar Ali.
2: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis 3B melalui ekosistem Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat intervensi gizi masyarakat sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting. Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan BKKBN Kalimantan Timur, Karisha Humaira menjelaskan, Kampung KB dipilih karena memiliki pola kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, hingga sektor swasta. Menurutnya, ekosistem tersebut dinilai efektif dalam mendukung pelaksanaan program gizi di tingkat masyarakat. Karisha mengatakan Kampung Keluarga Berkualitas dianggap ideal sebagai lokasi penyaluran MBG 3B. Melalui program Dasyat dan Tim Pendamping Keluarga atau TPK, distribusi makanan bergizi dapat berlangsung menyasar keluarga penerima manfaat.
3: Di sini yang pertama model A, SPPG ini sudah menyiapkan makanan yang siap santap atau sudah jadi. Nah, kader Dasyat dan TPK tugasnya hanya melakukan dropping atau distribusi. Ini ya Bapak Ibu, ini model yang pertama. Model yang kedua nih, jika Bapak Ibu UPPKA-nya dilibatkan sebagai penyedia atau dapurnya ya Bapak Ibu ya, jadi SPPG hanya menyediakan bahan baku makanan atau uang ya, catering UPPKA ini ditunjuk oleh BGN misalnya sebagai yang membuat masakannya ya Bapak Ibu ya, kemudian didistribusikan oleh kader Dasyat, IMP, BKB atau TPK tadi.
2: Di sisi lain terdapat model pelaksanaan MBG 3B lain yang memungkinkan bahan baku disediakan oleh penyelenggara, kemudian diolah dan didistribusikan oleh pihak yang ditunjuk sesuai kebutuhan daerah. Pola pelaksanaan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan masing-masing wilayah. Pelaksanaan program MBG 3B melalui Kampung KB ini mulai diintegrasikan dengan edukasi gizi, pendampingan keluarga, serta intervensi pencegahan stunting di sejumlah daerah. Program ini juga melibatkan kader Dasyat, TPK, dan kelompok masyarakat dalam proses distribusi hingga pemantauan penerima manfaat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Ya rekan Bayu, demikian laporan Zulfikar Ali dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan panel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tonontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Nunukan, ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, gimana untuk kabar dari Nunukan sore hari ini?
1: Kabar Nunukan baik, tapi cuacanya agak mendung sore hari ini.
0: Agak-agak mendung ya, berarti sama dengan Tarakan Angel nih. Agak-agak mendung
1: sama
0: sore
1: ya.
0: Hari ini. Iya. Ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini Angel?
1: Dari Nunukan, sore hari ini ada informasi terkait dengan pengecekan peserta PBI JKN tersendat karena warga pindah alamat tanpa melapor.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pengecekan lapangan peserta PBI JKN akan berakhir pada 31 Mei 2026. Sementara masih ada warga belum ditemukan petugas karena berpindah alamat tanpa melapor. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Ground check atau pengecekan lapangan terhadap peserta PBI JKN di Kabupaten Nunukan akan berakhir pada 31 Mei 2026. Dari lebih 2.000 peserta yang sebelumnya dihapus Kementerian Sosial pada Februari lalu, masih ada warga yang belum ditemukan petugas. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Faridah Aryani mengatakan, banyak peserta sulit ditemukan karena sudah berpindah tempat tinggal tanpa melapor ke RT maupun pemerintah setempat. Akibatnya alamat dalam data tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
3: Tinggal mencari yang belum ada, kami tetap cari sampai ketemu. Ya inilah harapan kami juga masyarakat, kalau memang peduli dengan identitasnya kemanapun pindah, meskipun sekarang tidak ada kata-kata lagi lapor ke RT 2x24 jam, laporlah ke RT. Karena apa? Kan untuk mereka juga jangan sampai mereka dicoret dan tidak ada identitas mereka dan mereka mau berobat susah juga nantinya.
2: Faridah menjelaskan petugas ground check menemukan sejumlah warga yang masih tercatat beralamat di Desa Binusan. Namun saat ini sudah tinggal di wilayah Kelurahan Nunukan Tengah. Perubahan domisili yang tidak diperbarui di data kependudukan mengakibatkan proses pencarian peserta terkendala. Dinas Sosial juga menduga sebagian warga yang belum ditemukan sudah bekerja di Malaysia. Dugaan itu muncul setelah adanya bantuan langsung tunai atau BLT yang tidak diambil penerima hingga akhirnya dana tersebut dikembalikan.
3: Memang KTP-nya KTP Nunukan. Pernah kejadian tinggalnya di Binusan, pindahnya ke Kelurahan Nunukan Tengah sana. Jadi ada, memang masih ada beberapa yang tidak ditemukan, yang kami khawatirkan mereka menyeberang. Nah, karena ada beberapa mbak bantuan-bantuan yang disalurkan pihak Kementerian Sosial itu tidak tersampaikan karena orangnya lagi di sebelah bekerja di Malaysia, makanya tidak boleh diambil.
2: Dinas Sosial mengimbau masyarakat segera melaporkan perubahan alamat tempat tinggal agar data tetap valid. Hal itu penting agar warga tidak kehilangan akses bantuan sosial maupun layanan kesehatan. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian laporan dari Nunukan. Kembali ke Anda di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Senin 18 Mei 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rigita Bayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Terus untuk kenal informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin sore di 34 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dari Barabai, RRI.co.id tadi kami informasikan pendengar di mana kondisi debit air di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilaporkan kembali meluap di sejumlah titik ya. Dan informasi terakhir tadi pagi juga informasi dari kawan-kawan yang ada sempat ke Loksado ya. Debit air juga di Sungai Loksado ya, ini juga meningkat ya. Nah, di mana peringatan debit air sungai yang cukup signifikan ini terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan ya. Berdasarkan pantauan BPBD Damkar Hulu Sungai Tengah di Kecamatan Hantakan ya, air sempat meluap hingga 320 cm di Desa Alat, Desa Hantakan dan Desa Datar Ajab pada pagi hari. Nah, di mana kejadian ini sempat berdampak pada 3 rumah warga yang ada di Desa Datar Ajab sebelum akhirnya debit air di tiga desa tersebut ini mulai berangsur turun pada sore harinya. Nah, sementara di Kecamatan Batu Benawa, debit air di Desa Pagat sempat naik sekitar 310 cm pada siang hari. Namun dalam waktu singkat, kondisi genangan air tersebut mengalami penurunan dan tersisa sekitar 200 cm saja. Nah, masih di Kecamatan Batu Benawa, luapan air setinggi 5 sampai 20 cm juga sempat merendam dan berdampak pada fasilitas SDN 2 Bakti di Desa Aluan Bakti. Sementara di Desa Aluan Besar, genangan air setinggi 5 sampai 20 cm dilaporkan mengalami kenaikan dengan menggenangi jalan serta kantor desa. Kemudian di wilayah perkotaan Kecamatan Barabai, kenaikan air di Kelurahan Barabai Selatan dan Kelurahan Barabai Timur juga mulai mendekati ambang batas, di mana jarak air di Simpang 3 Utama dan Jembatan Siring Juwita terpantau sangat dekat. Bahkan di samping rumah dinas bupati tersisa 10 cm lagi dari bibir sungai. Nah, di mana saat dikonfirmasi Kepala BPBD Damkar Hulu Sungai Tengah Ahmad Fatoni, beliau menyampaikan bahwa tim relawan di lapangan terus melakukan monitoring secara berkala. Dan atas hasil pantauan tersebut, dirinya meminta pada masyarakat yang berada di kawasan rawan untuk meningkatkan kewaspadaannya, khususnya di wilayah bantaran sungai dan dataran rendah, agar waspada dengan banjir. Mengingat saat ini debit air sedang meningkat dan kondisi hujan dengan intensitas yang ringan hingga tinggi, ini menjadi salah satu faktor utama penyebab meningkatnya debit air tersebut. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp

Persatu kenal informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda, pendengar. Kami ambil dari Banjarmasin RRI.co.id tadi, di mana Satreskrim Polres Banjarmasin bersama dengan Macan Kalsel ini mengamankan 4 orang preman yang diduga melakukan aksi pungutan liar atau pungli ke para supir truk di sejumlah titik SPBU di Kota Banjarmasin, di mana disampaikan oleh PLH Kapolres Banjarmasin Kombes Polisi Timbul RK Siregar SIK MSI melalui Kasih Humas Ibda Adi SHS Ibda Adi HS ya, pada Minggu 17 Mei bahwa mereka diamankan oleh petugas saat akan melakukan pungutan liar ke para supir truk. Nah, lanjut dia juga mengatakan saat ini tim sedang melaksanakan patroli dan melakukan penyamaran, kemudian menemukan mereka sedang minta uang pada para supir yang ingin mengisi biosolar di SPBU. Di mana Kasih Humas menjelaskan mereka yang diamankan ini berinisial H49, MR32, MG23 dan di SPBU Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur pada Jumat 15 Mei 2026 lalu. Nah, selanjutnya pada hari Sabtunya di SPBU Basirih, Jalan Gubernur Subarjo, Kecamatan Banjarmasin Selatan, tim juga mengamankan RB45 bersama 3 rekannya. Kemudian setelah dilakukan gelar perkara dengan hasil, RB melakukan aksi premanisme terhadap para supir ya. Setelah dilakukan gelar perkara, mereka melakukan aksi premanisme dan langsung diproses hukum. Dan tidak hanya itu, Kasih Humas juga menjalani pemeriksaan urin ya pada mereka, dan dari hasil tes urin tersebut menunjukkan keempatnya positif menggunakan narkoba. Dan ini juga menegaskan ini adalah komitmen dan langkah konkret dari Polri, khususnya Polres Banjarmasin, dalam menindaklanjuti keluhan dan laporan dari para supir angkutan dan juga atas aksi-aksi premanisme yang terjadi di SPBU. Informasinya mereka masih cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapu. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin mendengar beda unggahan di media sosial YouTube yang berisi narasi mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor MBG. Video dengan unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi yang tidak benar atau hoax. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore ya. Di 5 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dari rr.co.id Balangan pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Balangan menyatakan dukungan penuh sekaligus bersiap memaksimalkan peran koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Langkah ini guna memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan berbasis desa dan juga kelurahan di wilayah Bumi Sangkam. Di mana dukungan tersebut ditegaskan oleh Bupati Balangan Abdul Hadi saat mengikuti peluncuran Nasyair Nasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih ya. Secara virtual Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Mei 2026 kemarin. Kegiatan tersebut dipusatkan di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Juai. Dari mana melalui program ini Pemkab Balangan bersiap memfasilitasi koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan memperkuat sektor pertanian. Abdul Hadi juga menyebutkan kehadiran program tersebut juga disiapkan untuk memberdayakan pelaku UMKM serta membuka peluang kerja baru. Dan terkait kesiapan lapangan, Abdul Hadi mengatakan dia akan mengajak seluruh pengurus koperasi dan masyarakat untuk dapat mengelola dengan semangat gotong royong, di mana sinergi itu dinilai penting agar manfaat ekonomi koperasi dapat dirasakan secara berkelanjutan. Informasinya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Terus itu kalau informasi dan inspirasi jelang kumandang azan maghrib yang insya Allah jatuh pada pukul 18:20 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 1 dan seterusnya disampaikan oleh M. Rais Mukhis.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: istiada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban." Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sesungguhnya yang pertama sekali kami lakukan pada hari ini adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian kami kembali untuk menyembelih hewan kurban. Siapa yang melaksanakan itu, maka sungguh ia telah melaksanakan sunnah. Dan siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanyalah menjadi daging yang ia persembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah kurban walau sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Bersatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore ya, di hari ini pendengar ya. Dan satu informasi kami dari rri.co.id Banjarmasin, di mana Semarak hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Ini tidak hanya dirayakan lewat pesta dan seremonial saja, di mana pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin memilih mengangkat identitas budaya Banjar lewat ajang bergengsi yaitu Lomba Desain Motif Sasirangan atau LDMS tahun 2026. Mengusung tema Melestarikan Budaya Maharaga Warisan Sasirangan di 500 tahun Kota Banjarmasin Maju Sejahtera, lomba digelar di aula rumah kemasan Disperdagin yang menjadi panggung adu kreativitas para pengrajin sasirangan terbaik di Kota Seribu Sungai ini. Nah, kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR, dampingi oleh Ketua Dekra Nasda Kota Banjarmasin Ibu Nelly Listriani. Hadir pula PLT Kepala Disperdagin Nur Syahdi, Dewan Juri hingga sejumlah pegiat budaya Banjar, di mana puluhan peserta ini menampilkan desain motif sasirangan hasil karya masing-masing yang telah dipersiapkan sejak sebulan terakhir. Dan tidak sekedar indah dipandang, tapi setiap motif dituntut memiliki filosofi kuat yang menggambarkan perjalanan panjang 500 tahun Kota Banjarmasin. Nah, Ketua Dekra Nasda Kota Banjarmasin Nelly Listriani mengatakan tahun ini lomba terasa berbeda karena untuk pertama kalinya menghadirkan kategori Best of the Best ya. Ini dalam rangka 500 tahun Kota Banjarmasin, pihaknya mengadakan lomba desain motif sasirangan dengan dua kategori, yaitu reguler dan juga Best of the Best, di mana menurutnya kategori tersebut sengaja dibuka untuk mempertemukan para juara utama dari tahun-tahun sebelumnya dalam satu arena persaingan. Ia menilai usia 500 tahun Banjarmasin menjadi momentum penting untuk menghadirkan karya sasirangan yang lebih berkelas tanpa meninggalkan akar budaya Banjar, di mana Nelly menyampaikan bahwa 500 tahun itu bukan perjalanan yang singkat tentunya, di mana di usia 500 tahun Kota Banjarmasin kami ingin memiliki motif yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, namun tetap tidak meninggalkan budaya asal munculnya sasirangan. Dan tidak hanya memberi ruang bagi para jawara lama, kategori reguler juga dibuka untuk memunculkan talenta baru di dunia sasirangan. Nah, di mana persaingan dalam lomba ini pun tidak semata soal keindahan visual, karena para peserta diuji habis-habisan oleh dewan juri yang terdiri dari budayawan, ahli sejarah hingga desainer profesional. Dia menegaskan kreativitas peserta memang diperbolehkan berkembang, namun tetap harus berpijak pada 13 motif dasar sasirangan khas Banjar. Informasi lainnya mendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam surah Al-Kausar ayat 2 disebutkan bahwa ibadah kurban adalah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah peringatan untuk melaksanakan sholat. Walaupun sebagai ibadah sunnah, tapi ibadah kurban juga menjadi sarana untuk kita kembali mengingat tentang Allah sebagai pencipta dan menguasai seluruh kehidupan manusia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

Bersatu kenal informasi dan inspirasi pendengar tanpa berasa dari 50 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia. Artinya Aditya harus berdiri dari terdengar Anda, dan terima kasih. Dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Aditya pamit, sampai jumpa lagi. Dan setelah ini rekan Fadli yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami Tablik Udara Haflah Al-Quran, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari di edisi hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026, ataupun juga di awal-awal bulan Zulhijjah ini 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala rahmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita sehat sampai dengan umur kita tiba. Nah, mendengar malam hari ini kami ajak Anda untuk bersama-sama kita belajar Al-Quran di malam hari ini. Seperti biasa kita akan mendengarkan ayahanda kita pada malam hari ini yang nantinya akan membacakan Quran pada malam hari ini, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon kami 0511-3251562 ataupun juga di 0811-5111410 dan juga di 0811-40976 maksudnya. Dan telah tersambung melalui telepon kami malam hari ini bersama ayahanda Ustaz Dr. Haji Muhammad Abduh Amri MA. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat Ustaz Jar.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Nggih, walaupun nih lagi apa ya? Lagi padat kegiatan ya Ustaz ya. Masya Allah ini. Iya, ini menjelang MTQ provinsi ya. Betul betul. Baik. Izin Ustaz, agak kurang jelas nampaknya suaranya, mungkin bisa dicoba tes dulu lagi sekali lagi.
1: Satu.
0: Nah, ini agak jelas nih sedikit Ustaz. Nggih, siap. Alhamdulillah. Baik Ustaz, di malam hari ini kita melanjutkan kembali pembacaan Quran kita, yaitu di Quran Surah Ali Imran ayat 14 sampai dengan 15 malam hari ini Ustaz ya, insyaallah ya. Iya, baik. Dan bagi pendengar, kami ajak Anda nanti setelah Ustaz Abdul menyampaikan contoh bacaan dan hukum tajwidnya, kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon kami, ataupun juga bisa bertanya melalui WhatsApp kami juga ya. Untuk hukum bacaan dan juga contoh bacaan akan disampaikan oleh ayahanda Ustaz Abdul. Kepada Ustaz kita persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah Ta'ala fi kitabil karim dan syaitanul wajib dan Quran al-Quran al-Quran wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji milik Allah, segala syukur untuk Allah, selawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang belajar Al-Qur'an kita malam ini yang merupakan kerjasama dengan dengan Tasawuf. Kita akan masih melanjutkan surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran, surah Ali Imran, surah yang ketiga dari ayat 14 sampai 15. Hanya dua ayat saja, banyak panjang. Baik, akan saya contohkan terlebih dulu bacaannya, nanti akan saya terangkan apapun bacaan yang terdapat. Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم

الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من الله والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم.
1: Para pendengar yang dirahmati Allah, akan terangkan terlebih dulu pembacaan yang terdapat dalam surah Al Imran ayat 14 sampai 15. Pada ayat 14 kita temukan ada beberapa pembacaan, yaitu yang pertama ada nun yang bertasydid pada kata dinas, yang namanya punah dan maksudnya panjangnya 4 paket. Kemudian ada lagi pada kata minan nisa, yang bertasydid juga sama dengan dinas minan nisa ini punah dan maksudnya panjangnya 3 paket. Kemudian sampingnya ada mad wajib mutasil panjangnya 5 sampai 6 paket dengan nisa. Kemudian ada ikhfa pada kata muqantarah, sukun bertemu dengan huruf ta besar, yang namanya ikhfa ikhfa hakiki, yang namanya muqantarah. Tapi di sini bunyinya agak cenderung kepada huruf ta, huruf ta besar, dengan hurufnya huruf ta ini namanya huruf istilah kalau di dalam sifat huruf. Jadi dicenderungkan kepada huruf pa-nya, muqantarah, bukan tapi muqantarah. Kemudian di sini kita temukan lagi ada idgham yaitu pada kata wal an'am, sukun bertemu dengan huruf ain. Ini namanya idghar haqqi. Lalu kemudian ada lagi ikhfa pada kata indahu, wallahu indahu, sukun bertemu dengan huruf dal, ya ikhfa ya, panjangnya 4 harakat. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-15. Di sini kita temukan ada mim sukun bertemu dengan huruf ba pada kata qul a'unabbi'ukum bi khair, namanya ikhfa syafau ya, panjangnya juga 4 rakaat. Jadi bibir kita agak dibuka sedikit, unab yukum bikhair. Kemudian ada keteratan bertemu dengan rukun pada kata bikhairin, namanya idwan dapat dibuat kemudian dipanjangkan atau disertai dengan lima, panjangnya 4 rakaat bikhairin. Kemudian ada ikhfa lagi pada kata miyazai, sukun bertemu dengan huruf dal. Di antara non sukun bunyinya dengan huruf dal yang temunya miyazai. Kemudian ada ikhfa lagi pada kata al-dawabihim, sukun bertemu dengan huruf dal. Kemudian ada izhar syafawi pada kata rabbihim jantan, yang sukun bertemu dengan huruf jim, yang namanya izhar. Tidak boleh panjang maksudnya. Lalu kemudian ada lagi nun yang bertasydid pada kata jannatun, ini namanya dengan maksud ada panjang. Kemudian ada ikhfa pada kata jannatun tajri, ada dhammatain bertemu dengan huruf ta, ikhfa ikhfa hakiki ya, panjangnya 4 harakat. Kemudian ada qalqalah sughra pada kata tajri, huruf jim yang sukun tajri, namanya qalqalah sughra. Kemudian ada ikhfa pada kata mil tahya sama dengan mil jannatun tajri, mil tahya ya. Kemudian ada izhar izhar pada kata tahyal anfar, anfar sukun bertemu dengan huruf izhar. Lanjut ke berikutnya, yaitu ada idgham digunakan lagi pada kata wa azwajum, kemudian idgham digunakan lagi pada kata mutahharatu wa ridwan, ini tanwin untuk mutain bertemu dengan huruf waw, tadi kalau untuk mutain bertemu dengan huruf in. Kemudian waw dan min itu merupakan satu dua huruf daripada idgham digunakan karena hurufnya ada 4 huruf ya, waw, mim, mim, dan waw. Kemudian ada lagi mim pada kata walid wa anum minam sama dengan wa azwajum mutahharat, juga namanya idgham bi gunnah, masuk dengan dengan serta dengan penyalin. terakhir di sini kita temukan ada kalimat tafsirun di mana ada dhamma yang bertemu dengan huruf ba. Ya kolab, ya kolab, berubah suara kita jadi mim. Bacaan maupun tidak seperti huruf mim ya, tafsirun. Jadi biasanya dirapatkan tafsirun bil ada. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran ayat 14. Mungkin ada yang bergabung seperti biasa dan membaca ayat-ayat secara Quran sesuai dengan tajwid. Semoga dengan demikian pahala kita tumbuh berkah. Demikian. Silakan Bapak Ali.
2: Baik, siap. Terima kasih Ayahanda, mudah-mudahan ini bisa kita pelajari bersama-sama dan pastinya kita ajak pendengar dan juga yang ingin bergabung untuk membaca Quran juga di Quran Surah Ali Imran ayat 14 sampai dengan 15. Baik Ayahanda, ini sudah ada yang bergabung, saya coba sapa terlebih dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Nenek Ruhina di Banjarbaru. Silakan Nenek Ruhina.
3: Mudah-mudahan Abah Ustaz diberi kesehatan jasmani rohani panjang umur.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Untuk meneruskan kita apa tentang agama Islam
2: amin
3: dan Al-Qur'an yang menjadi kewajiban kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbul astaghfirullahaladzim. Zuyyina lin-nasi hubbush

0: والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. مohon maaf dan batin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buatnya Nenek Rukinah tadi di Banjarbaru, Pak Ustadz. Kita lanjut lagi boleh, Pak Ustadz? Ada Pak Idham Syah sudah bergabung bersama kita.
2: Siap.
1: Baik, ada Pak Idham Syah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Boleh digemeti dulu Radio Pian, Pak Idham Syah? Iya. Nah, masih nyaring dikit. Iya, anggih. Oke, sudah, alhamdulillah. Yes, silakan Pak Idham Syah dengan Pak Abdul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idamsyah. Satu lagi nanti boleh bergabung lagi, ada Pak Muas nih Ustaz, boleh kita sapa lagi ya. Baik, tapi sebelum kita sapa Pak Muas, kita informasikan terlebih dulu untuk waktu sholat isya telah tiba di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah sholat isya. Baik, ada Pak Muas di Banjarmasin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Fadli.
1: Alhamdulillah, silakan Pak Muas dengan Pak Abduh malam ini. Oke,
2: makasih banyak. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat beratana. Kita berdoa aja ya, soalnya kesehatan itu salah satu pendukung agar kita bisa beraktivitas dengan baik dan benar. Kira-kira kayak itu Bang.
1: Terima kasih. Nggih, siap.
2: Mohon izin. Membaca mohon koreksi dan petunjuk lanjut dari Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nas.
3: Zuyyina
2: lin-nasi hubbush

0: والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Makat, Mas Fadli.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muas dari Banjarmasin sudah bergabung bersama kita. Baik Ustadz, kita cukupkan dulu mungkin untuk penelpon kita. Nanti mudah-mudahan ada di sesi kedua kita akan coba buka kembali dan kita akan rehat sejenak dulu. Nanti kita akan coba mungkin ada yang ingin disampaikan Ustadz kepada penelpon kita tadi, ada Nenek Ruhinah, ada Pak Idham Syah dan juga Pak Muas di Banjarmasin. Tapi setelah pesan berikut ini terlebih dulu Ustadz ya. Ya, pendengar dan juga yang sedang mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
3: Teh, aku masih bingung dengan masa depan kaum disabilitas kayak kita. Ya, meskipun aku sempat kuliah, tapi kan kondisi fisikku tidak sempurna.
4: Nasib, nasib. Apalagi saya tidak pernah kuliah. Saya kerja apa?
5: Di sekitar kita ada saudara, teman, dan tetangga yang hidup dengan disabilitas. Mereka bukan berbeda, mereka sama seperti kita. Punya mimpi, punya kemampuan, dan punya hak yang sama.
6: Namun seringkali mereka masih terbatas. Bukan karena kondisi mereka, tapi karena sikap kita yang belum memahami. Mari mulai dari hal kecil. Memberi ruang, bukan belas kasihan. Memberi kesempatan, bukan penghalang. Menghargai kemampuan, bukan hanya melihat kekurangan.
5: Ingat, disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Dengan akses yang ramah, sikap yang peduli, dan lingkungan yang inklusif, kita bisa membuat hidup mereka dan hidup kita jauh lebih berarti.
6: Hargai, dukung, dan rangkul penyandang disabilitas. Karena semua orang berhak hidup setara.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Tabik Udara Pro 1 FM.
1: Ya baik pendengar, kita kembali lagi di Tablik Udara, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari. Di malam hari ini Haflah Al-Quran edisi Senin 18 Mei 2026. Dan kita sudah mendengarkan tadi hukum contoh bacaan dan juga hukum bacaan dari Quran Surah Ali Imran ayat 14 sampai dengan 15. Lalu diikuti juga dengan penelpon kita tadi yang sudah bergabung membacakan ayat tersebut juga. Dan kita akan dengarkan pada malam hari ini Pak Abdu akan mungkin ada ingin disampaikan sebelumnya kepada Nenek Ruhinah, Pak Idham Syah dan juga Pak Muas. Ustadz masih bersama kami insya Allah.
11: Ya.
1: Baik, okay, silakan Pak Abdu, ini ada tiga penelpon kita tadi sebelumnya, mungkin ada ingin disampaikan terlebih dulu sebelumnya. Silakan Pak Abdu.
11: Terima kasih ya. aktif gitu kan. Dan semuanya sehat walafiat. Kemudian bacaan ketiga orang ini juga sudah luar biasa bagus-bagus. Tajwidnya juga makhluk dan sifat cuman ya ada sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Misalnya tadi Bu Tania Rahina ketika mengucapkan huruf Zai ya, huruf Zai ketika mengucapkan Zuyina Linnas itu masih kurang kalau dalam segi sifat hurufnya, yaitu sebenarnya sifat hurufnya adalah namanya rahwah itu artinya mengalir ya, mengalir suara kita dalam mengucapkan huruf zui bukan joy, agak cenderung ke huruf jim ya. Jadi dia agak sedikit lagi tambahkan rahwahnya atau sifat hurufnya itu zuyina linnas. Lalu kemudian ketika wakaf sedikit tadi pada kata walharz. Nah, wakaf di harz itu tadi itu tanya mungkin tadi kurang sedikit lagi dimunculkan bacanya walharz. Tapi jangan juga terlalu besar harznya. Jadi huruf ra itu mati dulu kemudian huruf sa dimatikan. Ini kalau istilah wakaf itu namanya wakaf nom. From itu ketika kita berhenti dalam kalimat yang nanti kemudian ada huruf yang dimatikan. Jadi seperti wal fajr misalnya, maksudnya wal hadz. Nah, itu huruf sa-nya juga harus dibunyikan tapi tidak terlalu besar, sedikit aja wal hadz. Wal hadz. Nah, tapi kalau terlalu besar wal hadz, nah itu terlalu besar jadi sin. Karena huruf sa ya. Nah itu aja kurang lebihnya ya.
1: Baik, insyaallah mudah-mudahan.
11: Satu lagi mungkin huruf Zai tadi ketika mengucapkan azwa. Jadi ketika mengucapkan azwa itu kurang juga tadi Zai. Misalnya tadi di mana tadi wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah fiha wa azwaj bukan wa azwa. Lalu kemudian Pak Ijamsa, alhamdulillah sehat-sehat sih dan luar biasa, walaupun mungkin agak sakit-sakit tapi tetap aktif bersama kita. Ya, ada hanya tadi ketika wakaf juga di wakaf harus tadi juga ya. Jadi ketika huruf wasanya itu tadi agak kurang dikit lagi tambahnya walhad. Kedengaran hartanya, jadi huruf tanya itu harus terdengar itu walaupun sedikit, karena memang harus dibaca hurufnya ada gitu kan. Kalau hurufnya ada kemudian tidak dibaca tidak boleh. Nah tapi bagaimana cara membaca ya tadi harus diucapkan sedikit lah, jangan terlalu besar mungkin. Lalu kemudian nah, kalau ketika mengucapkan bil ibad agak terlambat tadi ya, sama dengan Pak Muas juga, maaf Pak Muas. Jadi tadi ketika mengucapkan kalau pada kalimat bil ibad, nah itu terlambat itu. Jadi ketika kita mengucapkan kalau pada di ujung kata atau kalimat atau ayat itu harus langsung ya bil ibad. Tapi kalau bil ibadah, nah kalau juga tapi ketika mengucapkan kalau agak melingket sedikit itu lah, kemudian tertahan sedikit, walaupun tertahannya tidak lama tapi ada tertahan sedikit. Nah, mestinya jangan tertahan bil ibadah, basir, wallahu basirum bil ibadah. Tapi kalau wallahu basirum bil ibadah, nah itu ada tertahan sedikit. Itu aja, apa dulu koreksi dari ulun.
1: Baik,
11: kalau ditinjau secara keseluruhan luar biasa.
1: Masya Allah, luar biasa ya Ustadz ya. Enggak. Ya mudah-mudahan ini bisa dipertahankan lah kalau bisa jalan terus tetap konsistensinya ataupun juga hal-hal lain ya. Insya Allah. Baik, Ustadz, kayaknya ini masih sempat lagi mungkin. Apakah masih ada waktu Ustadz?
11: Ya, silakan.
1: Baik, nggih, silakan bagi Anda ingin bergabung kembali bersama kami melalui telepon 0511 3251562 ataupun juga di 0811511410 dan juga bisa kita cek terlebih dulu melalui WhatsApp ada yang ingin bergabung lagi. Kayaknya nih ada Pak Hidamsyah kembali ingin bergabung lagi, Pak Ustadz. Kita coba sapa terlebih dulu. Ya, ya. Assalamualaikum, Pak Hidamsyah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya.
0: Anu, Pak Ustadz, hendak betakun sedikit. Kenapa orang bertasmiyah itu korinya tuh selalu membacakan surah Ali Imran ayat 30. Ayat 33 sampai 38 itu apakah ada tuntunan dari Nabi kah atau sudah kebiasaan kita kah? Nah itu satu. Yang kedua, tadi ada anu mat iwat itu apa tuh maksudnya tuh Ustadz? Kemudian yang terakhirnya, yang ketiga ini, kami mendengar ada surah Bani Israel dicari-cari Al-Quran karena yang ada sekalinya Al-Isra. Apakah ada penyebutan Al-Isra itu dengan Bani Israel kah atau kayak apa kira-kira? Itu aja Ustaz, terima kasih, salah hilaf mohon maaf. Terima kasih Pak Dli, mudah-mudahan kita sehat semua.
1: Amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idhamsyah. Terakhir Pak Ustaz, mungkin yang ditanyakan tadi yang pertama tadi, kayaknya kalau saya coba cari ini kan Ali Imran ini merupakan apa ya, surah keluarga ya kayaknya ya. Nah ini apakah benar juga kata Pak Ilham Syah tadi, kenapa jadi selalu dibaca pada saat tasmiyah kata beliau tadi. Terus ada mat iwat dan juga tadi surah Al Isra tadi ya Ustaz. Silakan dijawab dulu satu persatu nggih. Silakan Ustaz.
11: Jadi yang pertama tadi tentang surah Ali Imran untuk tasmiyah ya. Jadi sebenarnya tidak ada hadis Rasulullah atau contoh dari Rasulullah ketika orang tasmiyah baca surah Ali Imran ayat 3 sampai 38. Tetapi ini pendapat para ulama kita aja. Jadi dicari ketika orang tasmiyah itu kira-kira ayatnya yang pas dengan tasmiyah ini apa gitu. Untuk ulama kita aja yang punya ukara seperti itu. Rasulullah memang tidak menyentuhkan. Sebenarnya kita mau membaca Al-Quran itu kan apa aja, surah apa aja, dimana aja, tapi konteksnya kan mungkin tidak pas kalau kita membaca misalnya surah yang lain. Nah, kecuali misalnya surah Maryam. Enggak, Maryam kan, surah Maryam itu ada juga yang terkait dengan kelahiran anak misalnya kan. Nah, jadi apa, kita orang Banjar khususnya ya, kita orang Banjar itu ulama kita memang bahari sudah mencarikan ayat-ayat Al-Quran yang kira-kira pas untuk bertasmiyahnya itu, maka kemudian diambillah surah Ali Imran dari ayat 33 sampai 38. Nah kalau kita mau yang lain bisa aja nggak apa-apa, cuman kan konteksnya lain. Kalau apa misalnya kita membaca surah Al-Isra misalnya, surah Bani Israil, mulai subhanalladzi misalnya kan, ketika tasmihan
1: ya, ya.
11: Misalnya biasanya belum gitu kan. Kalau Isra Mi'raj kan Isra Mi'raj tentang subhanallah Israel. Nah, bermaulidan itu sudah tentu ayat-ayatnya terkait dengan maulid Nabi. Kalau Isra Mi'raj tentu terkait dengan Isra Mi'raj. Kalau bertasmiyah ya tentu ayatnya terkait dengan batas buat yang memberi nama. Nah, kebetulan memang ayat 33 sampai 38 surah Al-Imran itu sangat luar biasa ayat ini terkait. Siti Maryam kan, jadi ketika Benazir kalau nanti lahir saya kata keluarga Imran ini kan, saya akan jadikan anak saya untuk berabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi marbut lah itu kan, di masjid gitu kan, masjidnya atau di baitnya Allah Subhanahu wa taala, Baitullah atau bait Allah kan disebut itu. Nah, ternyata yang lahir adalah perempuan Siti Maryam. Tapi kemudian Siti Maryam tetap aja karena sudah nazar kan dari yang dari Maryam itu dijadikan pengabdi Tuhan gitu kan. Lalu kemudian dibuatkanlah mihrab untuk mengabdi sih. Nah, mereka mulai kecil itu ketika Siti Maryam sudah bisa bicara dan sebagainya itu dibuatkan mihrab sampai kemudian beliau itu mendapatkan yang namanya keramat ya. Karena kenapa keramat? Karena kan beliau bukan seorang nabi. Siti Maryam kan bukan seorang nabi atau rasul, tapi hanya ya seorang abid ya, pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi alim juga. Kenapa alim? Karena memang Acil lah paman Siti Maryam ini kan Nabi Zakaria kan. Nah, Nabi Zakaria itu ketika kecil-kecil itu sudah mengajari tentang bagaimana penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, tentang iman dan akhlak sebagainya. Itu kan Nabi Zakaria yang ngajar. Lalu sampai kemudian dia remaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keramat. Ya, berupa turunnya Maidah al-Maidah itu makanan ya. Jadi setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Siti Maryam ada makanan dari surga itu kan. Padahal yang tadinya memang asal-asalnya kan beberapa tahun itu kan itu Zakaria yang mengantar makanan itu biasa-biasa aja. Tapi manakala sudah sampai waktunya, namun kemudian Siti Maryam diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Lalu kemudian Zakaria bertanya, ini dari mana ini makanan datang ini? Buah-buahan yang tidak ada musimnya juga ada dimakan. Maka kemudian apa kata Siti Maryam? Wallahu indahu Allahu in wallahu yarzuqu may yashaa'u bighairi hisab. Kan seperti itu. Jadi artinya rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak. Maka pahamlah Nabi Zakaria bahwa ini Siti Maryam sudah diberikan keramah oleh Allah Subhanahu wa taala sedang sampai maksud. Nah, makanya kemudian mengambil apa daripada cerita itu, kita berharap anak seperti itu juga seperti Nabi seperti Maryam yang punya karamat, kemudian dia orang yang mempunyai anak ya, kemudian yang memelihara anak atau mempunyai anak yang nabinya Nabi Isa yang lahir tanpa suami itu kan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kun fayakun jadi ini Nabi Isa ya, kemudian melahirkan Nabi Isa. Nah, itu yang kemudian tapa'ul aja kata orang kita Banjarut, tapa'ul itu mengambil berkah daripada ayat ini. Lalu kemudian dibacakan, mudah-mudahan anak yang diberi nama itu ya paling tidak mirip-mirip seperti Siti Maryam lah gitu kan. Punya ilmu yang luas, kemudian punya keramah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki dari sisinya tanpa disangka-sangka ya. Seperti itu kira-kira Pak Idham.
1: Masya Allah, luar biasa. Terus ada Mat Iwat tadi sudah ya mungkin ya Ustaz tadi ya.
11: Tentang Mat Iwat itu itu artinya ini kan hukum bacaan dalam ilmu tajwid juga. Jadi ketika misalnya kita berhenti waqaf lah pada kata berakhiran harakat fathatain ya, misalnya. Nah, itu lalu kemudian kita baca bukan lagi bacaannya fathatain tapi dibaca kemudian dalam satu harakah tapi panjang. Misalnya asalnya kan kabiron misalnya, kemudian ketika kita berwakaf itu lalu kemudian menjadi kabiro katsiro misalnya kan. Nah, itu namanya mat iwat ya. Nah, jadi ketika kita wakaf ya, ketika kita wakaf itu nadanya ada mat iwat ngarannya seperti itu. Dan itu banyak memang di surah Bani Israel itu banyak sekali itu ya, surah Bani Israel itu atau Al-Isra itu banyak sekali. Tadi kalau misalnya kenapa di Al-Quran tidak ada surah Bani Israel tapi yang ada surah Al-Isra, ya itu maksudnya sama ya,
1: kurang lebih ya,
11: surah Al-Isra itu surah Bani Israel juga. Jadi kadang-kadang ada di Al-Quran itu nama surah itu dicantumkan atau ditulis dengan Bani Israel tapi ada yang maksudnya sama itu surah itu juga kan, surah Al-Isra atau Bani Israel. Nah, cuman kalau Al-Isra itu artinya kan orang yang diperjalankan. Kalau Bani Israel itu kan itu baninya, bani itu artinya suku Israel. Jadi yeah. Bani Israel itu suku Israel. Nah itu sama aja Israel. Iya, seperti itu.

0: kita harus berusaha untuk mengucapkannya seperti itu, termasuk pada huruf Zai misalnya. Ada beberapa lagi, ada kalau tidak salah ada 15 huruf itu untuk rahwah, ya sifatul hurufnya yang dinamakan dengan rahwah ini. Misalnya lagi seperti Shin, misalnya seperti Sod, misalnya kan, kemudian Han, Kha, ya. Wah, itu semuanya adalah masuk di sifatul huruf yang namanya rahwah. Jadi suara kita masih terdengar seperti terlepas biasa gitu kan. Nah itu kan biasanya lawannya itu asyidah. Huruf-huruf asyidah itu artinya ketika kita mengucapkan huruf-hurufnya itu lalu kemudian tertahan suara kita. Misalnya seperti Qaf misalnya kan, Po. Nah itu tertahan suara kita, itu namanya asyidahnya. Jadi lawannya adalah ar-rahwah. Jadi kalau kita mengucapkan tadi misalnya Zui, Zuyina linnas, itu memang kita harus berusaha untuk mengeluarkan sifat-sifatnya yang dinamakan dimunculkan sifat al-hurufnya, itu kita akan terubah nanti mengucapkan. Bisa Zui, bisa juga Zui. Jadi kalau kita sudah paham perbedaan antara huruf Jim, huruf Zal dengan huruf Zai, itu memang insya Allah mudah aja mengucapkannya. Cuman kadang-kadang ya tadi ketika kita mengucapkan, mempraktikkan, nah itu gak bisa diingat lagi gitu. Bisa diingat. Tepang aja. Itu aja mantar dari
1: saya. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam hari ini menjadi pengingat kita pasti juga Ustaz ya, untuk selalu komitmen tadi ya, konsisten juga dalam mengaji atau membaca Al-Quran. Dan tapi sebelumnya tadi saya mohon maaf, ada Pak Muas tadi ingin nelpon ulang, tapi karena keterbatasan durasi Pak Muas saya tidak sempat terangkat ya. Okay. Baik, terima kasih Ustaz. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Mudah-mudahan selalu sehat insya Allah malam ini ya. Amin. Baik, terima kasih Ustaz. Kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa dan juga pendengar kita. Sampai di sini perjumpaan kita. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tabligh Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Ya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyimak Warta Berita Sentral.
3: Lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi kita.
4: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
5: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
6: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Dia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
5: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan maka kita tindak lanjuti dengan melakukan

0: evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
1: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
2: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
1: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri, hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras Banjar, beras Banjar naik dulu, guys. Solarnya naik, loh. Nah, itu harus memang gini. Beras tuh, jadi harga beras tuh naik juga. Kalau dalam gitarannya tuh paling 1.000, kan 100.000. Kalau
4: selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
6: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
8: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normalnya.
7: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
9: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
7: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
10: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kita belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya? Habis lebih.
7: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
11: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
12: Ya sekarang menurun banyak. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
13: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
12: Satu bulan ini.
13: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
12: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
11: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
14: Harga belakangan naik gitu, untuk
15: naik, iya naik.
14: biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
15: Ya?
14: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
15: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
11: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
16: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
17: Bawang ada 4 ada 5.000 sekilo.
18: Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
17: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah provinsi ya, ya itu saja.
18: Ini kalau untuk hasilnya mama jual hari ini dari mana?
17: Hasil dari Narotan ya, Kabupaten Paniai.
18: Iya. Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
17: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu ada yang beli 20-30 yang beli.
18: Kalau mama untuk sehari-hari biasanya mama dapat berapa?
17: Dapat 1 karung, 2 karung begitu.
18: Untuk penghasilannya?
17: Penghasilan itu ada, ya dapat lumayan, 500. Ya 1 juta begitu.
18: Ya. Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
17: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya oke. Okay.
16: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
19: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
16: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
20: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
21: Ya, sehari saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahan mengatakan skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukan dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musyrif ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidial mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fuqaha dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
0: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
21: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPI Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17:40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19:10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23:15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
22: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
2: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya pantauan terkini, informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
1: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
5: Saya berpesan kepada para jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan ketika di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
1: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
6: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya 1 kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
23: Nesta's the defender. He has the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
6: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
23: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
6: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark. Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Thuram in again. Thuram scores again. Sensational. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Mbappe, Thuram, Mbappe. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Dulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, kita ikuti mimbar agama Buddha pada malam ini, edisi Senin 18 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh Upasika Pandita Suryani dan juga Upasika Anupandita Melisa Alvinawati dengan topik Waisak penuh cinta kasih dan damai di era modern.

0: Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Selamat malam, salam damai dan bahagia untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Melisa dapat menemani Anda dalam suasana yang sangat istimewa nih, karena kita sedang menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Tahun Buddhis Tahun 2026. Nah, malam ini kita akan berbincang tentang tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu Waisak, cinta kasih dan damai di era modern. Dan tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Pandita Suryani. Namo Buddhaya Ibu Suryani.
1: Namo Buddhaya Melisa. Senang sekali pada malam ini bisa kembali menyapa pada sahabat Dharma di dalam RI Pro 1 Banjarmasin pada malam hari ini ya. Sungguh satu tema yang sangat menarik sekali Melisa. Waisak, kalau berbicara mengenai Waisak ya, kita tidak hanya sekedar sebuah perayaan keagamaan ya, tapi juga tentang nilai universal yang sangat relevan sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuai dengan temamu, cinta kasih dan damai di era modern ini. Gimana kita bisa lebih hidup lebih damai, lebih sadar, dan penuh cinta kasih dalam menjalankan kehidupan sehari-hari nantinya ya?
0: Oh iya, betul sekali Bu. Karena kadang kita itu terlalu sibuk untuk mengejar hal-hal di luar dari diri kita ya. Misalnya seperti pekerjaan yang sedang kita jalani nih, terus target hidup, media sosial dan rutinitas-rutinitas kehidupan kita sehari-hari, betul. Hingga kita lupa nih menata apa yang ada di dalam diri kita, yaitu pikiran, hati, dan juga batin kita tentunya. Nah, sebenarnya apa sih makna yang terdalam dari Waisak itu sendiri?
1: Sebenarnya kalau bicara hari Waisak, kita sering menyebutnya hari Trisuci Waisak.
0: Oh iya.
1: Ya, kalau Waisak itu sebenarnya bulan ya. Dalam Buddhis itu juga kita ada bulan, nama bulan seperti Waisak, Asada, Katina, Magah ya gitu loh. Nah, Waisak ini ada bulan di mana ada tiga peristiwa penting yang terjadi yang sangat relevan sekali dan berhubungan dengan kita sebagai umat Buddha. Yang pertama itu adalah kelahiran dari Pangeran Siddhartha. Ya. Yang kedua, pencapaian penyerangan sempurna Betapa Gotama. Dan yang ketiga adalah parinibbana atau wafatnya Buddha itu sendiri. Nah, itu tiga peristiwa penting yang tidak mungkin kita bisa lupakan. Maka disebut hari Trisuci Waisak.
0: Nah, apa sih yang kita dapat pelajari dari perjalanan hidup Buddha nih? Kalau dari cerita Anda tadi, kelihatannya menarik dan mungkin orang-orang itu belum tahu nih, gimana Bu?
1: Oh, seperti yang tadi kan ada tiga peristiwa penting ya. Kalau kelahiran mungkin hal yang biasa, mesti lahir ya, sama yang meninggal. Itu perjalanan Buddha dalam mencapai penyerangan sempurna itu. Gimana kita mengenang sejarah perjalanan 6 tahun Buddha dalam mencari jalan gimana supaya kita umat Buddha ini atau manusia ini lah ya, terbebas dari yang namanya penderitaan.
0: Penderitaan itu seperti apa nih, usia tua kah atau
1: lahir
0: apakah?
1: Kita kan tidak akan terhindar dari namanya lahir, sakit, tua, mati.
0: Oh iya, tentu itu saja sih,
1: perputaran-perputaran seperti itu. Nah, gimana caranya beliau kita bisa melihat perjuangan beliau dalam mencari jalan itu supaya gimana kita bisa terbebas dari itu, semangatnya, pencariannya, kebijaksanaan, kedamaian yang muncul dari semua itu atas jalan yang beliau ajarkan kepada kita.
0: Oh iya, berarti itu tidak hanya tentang ritual keagamaan ya Bu ya.
1: Betul.
0: Tetapi juga Buddha meminta orang untuk tidak percaya, membabi buta kepada dirinya. Iya enggak sih?
1: Jadi gini, Buddha itu ada mengajarkan, beliau telah menemukan jalannya, beliau telah tunjukkan kepada kita. Tapi dia juga pernah berkata, bukan pernah berkata lagi ya, dalam kalama sutta juga jangan langsung percaya karena sebuah tradisi, karena kabar, atau karena otoritas. Tetapi buktikanlah dulu, apakah yang saya ngomong ini bermanfaat enggak? Kalau bermanfaat baru kita jalani.
0: Nah, oh itu berarti ehipasiko tadi ya?
1: Betul.
0: Berarti sungguh luar biasa ya. Jadi agama Buddha itu bukan sekedar ritual, tetapi itu adalah jalan untuk mengalami sendiri kebenaran dalam hidup kita.
1: Mm-mm, betul. Jadi seperti juga dikatakan dalam Dhamma pada 276, kamulah yang harus berusaha, tathagata hanya menunjukkan jalan. Mm-mm. Jadi sebenarnya pesan itu, guru mengajarkan kepada kita, orang tua memberikan nasihat, tergantung lagi kepada diri kita sendiri, mau enggak kita jalaninnya. Jadi semuanya kembali kepada diri sendiri. Mana enggak? Maulah perubahan dalam hidup kita ini. Kamu mau berubah enggak? Udah dikasih tahu nih jalannya. Nah, kamu mau berubah enggak?
0: Kamu mau ngikutin enggak?
1: Oh, ngikutin ya? Iya, betul.
0: Itu berarti terasa banget sih dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Bu. Mm-mm. Karena kita ini seringkali hidup, ingin hidup damai. Mm-mm. Tetapi kita sendiri belum belajar untuk bersabar. Benar enggak? Nah, kita ingin bahagia nih, tetapi kita juga masih sulit untuk melepaskan yang namanya kemarahan, kekecewaan, dan juga ego di diri kita sendiri.
1: Gitu. Benar sekali. Jadi ibaratnya kualitas hidup kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang negatif ya. Hal-hal yang merupakan sumber dari akar kejahatan yang kita perbuat deh, bisa dikatakan seperti itu ya. Seperti yang Buddha katakan, akar kejahatan itu adalah kebencian,
0: kemarahan,
1: ya, keserakahan. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita berbicara lagi, hal ini semuanya muncul berawal dari yang namanya
0: pikiran.
1: Iya, pikiran kita. Nah, seperti dalam Dhamma Pada. Kenapa dalam Dhamma Pada itu ayat 1 bab 1 sudah dijelaskan pikiran aja utamanya. Yang pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin.
0: Pemimpin.
1: Karena pikiran kita itu bisa dikatakan sangat luas sekali kita berpikir ini. Kan pikir, semua selalu dahului dengan pikiran. Kalau pikirannya sudah dipenuhi dengan hal-hal negatif, kebencian, keserakahan, ya yang keluar adalah kemarahan,
0: kebencian ya, tentunya
1: hal-hal yang negatif lah ya. Tapi kalau pikiran dipenuhi dengan welas asih, hidup tuh akan terasa lebih damai,
0: ringan. Lebih ringan juga ya, berarti ya.
1: Luas, bisa menerima, seperti itu kan sesuai dengan tema kita, damai.
0: Oke, jadi Waisak ini juga bisa kita sebut ya, itu mengajak kita untuk berhenti sejenak nih dalam dan melihat di ke dalam batin kita, ke dalam diri kita ya. Nah, jadi hari ini seperti apa yang sedang kita lakukan hari ini, apa yang sedang kita rasakan hari ini di dalam hati kita, apakah itu ada kemarahan, apakah itu ada kekecewaan, apakah ada kebahagiaan nih yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari pada hari ini. Nah, gitu ya.
1: Ya, betul. Jadi dalam menyambut Waisak ini juga kita bisa jadikan ini sebuah momentum bagi kita untuk refleksi batin kita. Ya, dimana kita bisa kembangkan pikiran kita, kita melatih pikiran kita. Berarti tentunya yang kita kembangkan adalah cinta kasih dan welas asih kita. Nah, melalui apa?
0: Melalui apa ya?
1: Melalui apa yang bisa kita lakukan, yang jadikan rutinitas kita, bisa kita jadikan sebagai rutinitas kita sehari-hari nih?
0: Mungkin dengan seperti praktik meditasi?
1: Iya, bisa. Tapi kalau misalnya kita berbicara meditasi, orang kan berpikir meditasi duduk hening sejenak,
0: diam mengosongkan pikiran
1: ya kan. Padahal kalau berbicara tentang cinta kasih dan welas kasih, banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan hal yang simple. Seperti berdana.
0: Dana
1: kalau berbicara berdana, orang berpikirnya pasti materi. Padahal tidak. Dana apa yang kita bisa berikan dan cinta kasih? Senyuman.
0: Itu yang paling gampang
1: mungkin ya. Gampang kita lakukan kepada siapapun tanpa keluar modal apapun. Kenapa sih kita mengatakan senyuman itu bisa memberikan rasa cinta kasih atau welas asih? Coba saya senyum sama Melisa, Melisa senang enggak?
0: Oh, senang dong.
1: Apalagi
0: senyum balik nih kita.
1: Iya, gitu loh. Ini kan rasa cinta kasih kita, damai, bahagia. Karena yang kita cari adalah
0: kebahagiaan. Benar-benar
1: kan? Iya. Nah, terus apalagi sih, wah Melisa cantik sekali hari ini.
0: Aduh, terima kasih Ibu. Nah, itu bahagia banget nih hati kita ya.
1: Iya, itu cara gitu. Welas asih yang bisa kita lakukan, kita praktekkan dalam sehari-hari. Ya, dalam hal yang pertama tadi, dana dalam ucapan kita. ucapan yang baik, ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang tidak menyakiti perasaan orang lain.
0: Oke. Jadi berarti di luar kita sibuk mencari kesenangan dunia, mengejar materi, tapi kita lupa nih merawat batin kita sendiri. Nah, itu mungkin bentuk cinta kasih yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri nih. Ya. Karena batin kita tuh sebenarnya yang lebih membutuhkan perhatian.
1: Betul, karena kita lupa. Kita fokus ke orang lain, tapi tidak fokus kepada diri kita sendiri. Jadi pada saat ini juga sebuah momentum yang baik ya bagi kita. Kita bisa merefleksikan diri kita, kita melihat ke dalam diri kita lagi. Apa sih maunya saya? Apa sih mungkin selama ini saya banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, rasa benci, seperti yang sering kita alami ya. Saya sendiri aja deh saya berkata, ketika ketemu orang-orang berbicara, saya tidak belajar mendengarkan dulu. Jadi orang itu ngomong, baru ngomong sepatah kata, kayaknya banyak sekali judgment yang keluar dari pikiran saya ini.
0: Oh, berarti bukan tentang yang kita ucapkan malah ya, judgment itu ya, tetapi dalam pikiran kita
1: pikiran
0: ya.
1: Misalnya Melisa ini baru cerita ke saya sedikit gitu kan, langsung saya berpikir, ih kenapa ya begini ya. Bukannya saya mendengarkan, harusnya kan kita belajar untuk mendengarkan, tidak menjudgment, tidak menghakimi. Kita cukup mendengarkan saja, tapi nggak apa yang terjadi kepada diri kita itu yang keluar. Kenapa ya begini ya? Oh ya, semakin luas. Pada cuma satu kata, pikiran bisa berputar 1000 kali, seluas-luas sekali. Semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar. Jadi bukannya melatih diri ini, melatih batin ini, lagi mendalam ini ke dalam, menyelam semakin dalam, ibaratnya menyelam air sudah semakin dalam, semakin sekarang. Jadi kita harus sejenak mundur lagi. Kita tenangkan batin kita dulu. Kita belajar. Kalau itu ya yang bisa kita lakukan dalam istilah itu mungkin belajar meditasi atau mindfulness.
0: Mindfulness. Berarti cinta kasih itu sendiri ya bukan cuma tentang perasaan ya Bu ya, kalau dalam Buddhism ya, tetapi juga latihan batin untuk memperlakukan semua makhluk dengan ketulusan, dengan sama gitu. Betul. Ya. Karena mungkin dalam bukan mungkin lagi ya. Dalam Karaniya Metta Sutta, Buddha pernah berkata, sebagaimana seorang ibu melindungi anak tunggalnya dengan kehidupannya, demikianlah hendaknya kepada semua makhluk mengembangkan cinta kasih tanpa batas. Nah, itu mungkin yang bisa kita praktikkan ya, tapi juga sulit sih sebenarnya cinta kasih kepada semua makhluk secara universal itu, Nau. Itu
1: jangankah kepada semua makhluk deh. Kepada keluarga sendiri gimana dulu? Pernah kah, kalau kata dekat deh, Anda menyatakan cinta kasih, menyatakan rasa cinta Anda kepada kedua orang tua. Ma, aku mencintaimu, aku menyukaimu, aku menyayangimu.
0: Aduh, itu agak sungkan ya mungkin ya. Iya. Kalau kita berbicara kepada orang tua kita, apalagi mama, papa, aku sayang cinta kamu. Kalian. Kalau sayang mungkin ya, kita bisa merasakannya ya dengan tindakan, tetapi kalau dengan ucapan itu sungkan sebenarnya.
1: Karena tidak biasa,
0: iya.
1: Kita tidak, mungkin bukan suatu bahasa, malahan kita mungkin lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Seperti seorang orang tua kepada anaknya, I love you baby.
0: Oh, bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Jarang mereka, saya mencintaimu anakku. Janggal gak kedengarannya.
0: Lucu ya lucu sebenarnya ya.
1: Tapi biasanya, I love you baby. Ya, mungkin lebih enak dengernya gitu loh. Jadi kayak kita juga kayak gak terbiasa. Nah, dalam diri kita sendiri gimana? Pernah kita mengatakan kepada diri kita, saya mencintai diri saya sendiri.
0: Itu jarang juga sih. Lebih ke mungkin dengan perawatan diri gitu ya,
1: skincare gitu ya. Ya, jadi sebenarnya yang terpaling penting di kita kembali lagi kepada diri kita sendiri ya. Kita refleksikan diri kita sebaik-baiknya, kita jadikan momentum ini, Waisak ini sebuah momentum yang baik untuk melihat ke dalam lagi ke batin kita. Karena kalau batin kita penuh dengan cinta kasih, diri kita sendiri itu kita berbicara, maka kita akan gampang untuk melakukannya terhadap orang lain. Diri sendiri kita sudah cintai, kita sudah sukai. Gak mungkin sama orang lain tidak, karena itu pasti otomatis terjadi.
0: Oh iya, benar-benar. Ya seperti Buddha pernah bilang juga di dalam Dhammapada 202 ya, tiada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada kedamaian.
2: Betul.
0: Nah, kedamaian itu seperti apa sih kalau dalam Buddhism, atau mungkin dari Ibu Suryani sendiri, damai itu gimana sih?
2: Damai itu berarti tidak ada konflik.
0: Itu bagi seperti saya. Seperti itu?
2: Iya, tidak ada konflik. Berarti sumber dari konflik tadi apa? Tetap kembali kepada kebencian, keserakahan tadi ya.
0: Oh, berarti tiga akar
2: tidak
0: kejahatan
2: akar
0: tadi ya.
2: Benar. Kalau mau hidup damai ya kita harus mengurangi yang tadi. Menghilangkan yang memang tidak gampang ya. Kebencian, keserakahan itu memang tidak gampang. Tapi kita harus belajar memulainya, menguranginya. Sehingga kalau itu udah hilang, perdamaian, damai itu akan tercipta sendiri dalam diri kita maupun di dunia luar. Seperti yang kita lihat sekarang pada saat ini. Ya kan?
0: Ya, di era modern seperti ini ya, tekanan daripada kata perdamaian itu sendiri mungkin sangat, bagi saya ya, sangat berat sih. Ada kata damai itu ya.
2: Benar sekali.
0: Apalagi di zaman yang serba instan ini, canggih, dan media sosial itu dari luar negeri, kita sudah bisa dalam hitungan detik kita bisa tahu nih kejadian apa yang ada di sana sekarang. Itu apakah ada perang, ada ujaran kebencian nih dari sana, dari menyebut presiden negara ini. Wah, jahat sekali, bla bla bla sebagainya. Itu kita dari internet saja, dari media sosial saja juga sudah tahu kita. Nah, itu gimana kita menyikapinya, Bu?
2: Sekarang memang sangat gampang sekali. Bukan hanya omongan lagi ya. Ujaran kebencian itu bukan hanya omongan lagi sekarang. Hanya dengan jempol aja. Sedepar detik aja udah bisa terjadi yang namanya kebencian lah, kabar-kabar tidak baik lah, ya kan, yang tidak damai, konflik-konflik semua bisa timbul hanya jempol ini di era modern ini.
0: Berarti yang kata-kata dulu ya, mulutmu harimaumu, sekarang
2: jempolmu harimaumu ya, lebih pada jempol bukan mulut lagi. Jadi kita juga, makanya yang tadi ya, di awal tadi kita juga harus menjaga ucapan, ucapan kita, dan kita juga harus, makanya perlu latihan namanya konsentrasi atau perhatian yang benar. Jadi ketika kita menerima sebuah informasi, kita bisa saring dulu, ya kan? Kita bisa melihat ini pantas nggak kita bagikan, ini pantas nggak kita bahas, gitu. Kita bicarakan lagi. Itu kembali kepada diri kita sendiri. Kalau bisa kita nggak kontrol diri kita, maka hal itu akan gampang sekali, mudah kita bagikan.
0: Berarti kita juga, apa yang kita pikirkan juga itu ya, yang mungkin secepat itu yang kita pikirkan terus kita ketik, terus kita ucapkan.
2: Betul, hanya sekian detik saja seluruh dunia sudah mengetahui. Di era-era yang modern ini ya, makanya kita momentumnya kita manfaatkan deh dalam Waisa ini, kita bersama-sama melatih diri ya.
0: Mungkin ada apa sih yang dalam momentum Waisak ini, kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan nih? Kalau saya sih, saya ya sekarang ini ada praktik Atasila namanya. Ya mungkin bolong-bolong juga ya, coba jujur saja. Tapi memang kalau praktik Atasila itu kita mengontrol diri kita sendiri nih. Apakah misalnya ada semut nih di meja atau nyamuk, nying-nying, terus
2: ditepuk.
0: Kalau kita nggak inget, kalau kita nggak inget nih, kita nggak mindful, dia bisa aja pak ketepuk gitu, nggak sengaja padahal. Cuma karena kita sudah berlatih atas sila atau delapan sila tadi, kita kayak otomatis ingat gitu. Oh, saya harusnya tidak begini nih. Meskipun saya tidak berlatih atas sila ya. Dalam kehidupan sehari-hari umat Buddha itu adalah latihan lima sila. Nah, dengan menjaga itu saja sih sebenarnya harusnya sudah cukup untuk kita berbuat baik, mungkin ya gitu ya.
2: Bagus juga sih kalau sudah menjalani atasila ya. Tadi lima sila, tambah tiga sila tambahan. Salah satunya kan tidak menyantap makanan ya setelah jam 12 siang itu kan. Nah, itu juga salah satu melatih diri, mengurangi
0: nafsu ya.
2: Iya, menahan nafsu, mengurangi keserakahan. Karena kan kalau makan kan under control ya. makan, iya, teruskan. Nah, ini juga bisa menahan emosi. Terus juga hiburan ya. Mengurangi kita selama Waisak ini mengurangi untuk mengkonsumsi hiburan-hiburan seperti. Ya, terutama ini nih, hari ini bangun tidur dan dipegang apa dulu?
3: Handphone. Terus kalau zaman sekarang tuh ada yang namanya drama pendek itu.
2: Ya, di TikTok ya. Ups. Berapa episode itu ya? Ya, jadi ya kesempatan lah kita melatih untuk mengurangi, melatih diri kita, menahan diri kita untuk mengkonsumsi hal-hal yang bersifat duniawi seperti ini gitu.
3: Dan selain juga itu apa lagi Bu?
2: Di wihara-wihara juga banyak diadakan yang banyak penghayatan dhamma ya, atau dhamma desana. Itu bagus juga. Kenapa? Ibaratnya handphone, kalau baterai habis, kita perlu recharge lagi. Mungkin dhamma yang mereka sampaikan kita tahu, udah pernah dengar, tapi kita melupakannya. Jadi ketika disampaikan lagi, mengingatkan kita kembali, oh iya ya, ini lagi gitu loh. Nah makanya, sedangkan ibarat itu kita tiap hari butuh makan, butuh minum berulang-ulang. Siraman rohaninya juga harus dong tiap hari diulang-ulang.
3: Batin kita juga perlu diberi
2: makan juga, ya, gitu loh. Gak mungkin kita cuma sekali lewat udah selesai, gak mungkin bisa. Sedangkan tubuh kita butuh makanan setiap hari, butuh minuman setiap hari. Begitu juga dengan batin kita, butuh siraman. Jadi sebuah momentum yang bagus juga selama bulan Waisak, jika ada penghayatan dharma di wihara kita masing-masing, dimanapun kita berada, bagus sekali kita bisa mengikutinya. Apalagi ada kegiatan meditasi bersama. Ini kesempatan loh.
3: Benar sih. Meditasi dan kembali ke mindful tadi.
2: Iya
3: ya,
2: benar.
3: Iya.
2: Jadi kalau meditasi bagusnya kan ada gurunya ya.
3: Guru mungkinnya untuk membimbing kita ya.
2: Mungkin sehari-hari meditasi ya hanya di rumah, ketika ada mungkin ada kendala ketika meditasi bisa dipertanyakan, bisa ditanyakan gitu loh ketika ada meditasi bersama di wihara.
3: Oh, itu gunanya kita untuk berlatih dan ke wihara. Betul, ya sebenarnya. Ya bukan cuma untuk ritual, tetapi kita juga mengisi nih batin kita bersama-sama. Karena karma kolektifnya dan energinya mungkin berbeda. Benar gak sih Bu?
2: Betul sekali. Ibaratnya satu lilin. Lilin ini nyalakan hanya satu, terangannya cuma sekitar kita. Tapi kalau nyalakan bersama-sama, rame-rame, tambah terang gak?
3: Oh iya, benar-benar.
2: Nah, sama seperti itu. Dan juga kadang-kadang kita mungkin butuh guru dalam meditasi, dalam membangun dharma. Kita ada kendala, kita sudah bertanya. Ketika diberikan solusinya, kita pun akan terasa lebih nyaman. Ya, ibarat tadi deh, jangan jadi orang yang tahu semuanya,
3: serba tahu
2: mau gitu.
3: Mau kepo ya. Kalau zaman sekarang bilangnya kepo.
2: Kan sudah. Sebenarnya kalau kita saya sendiri merasakannya. Kita kalau misalnya satu melatih diri, mungkin kita gampang lah melatih diri kayak dharma. Saya bisa dengarkan dari YouTube. Meditasi banyak kok sekarang arahan meditasi dari media sosial. Nah itu akan menimbulkan rasa kesombongan dalam diri kita. Saya nggak butuh kok guru yang di wihara. Terus saya bisa dari media. Tapi ingat, ketika kita berdasarkan itu saja, kita ada kendala, kita tidak bisa bertanya. Kita benar, hanya bisa menerima, tapi kita tidak bisa bertanya. Dan itu juga menimbulkan rasa kesombongan. Tapi kalau kita hadir ke wihara sampai ramai, kita kembali ibaratnya nunduk lagi. Kesombongan kita mulai memudar ya. Dan kita ada kendala, kita bisa bertanya, kita akan jadi lebih paham lagi. Kalau tanpa ada bimbingan meditasi, saya jujur saja kurang efektif sih.
3: Juga kalau saya merasakan sih ya, dari kalau meditasi saya sendiri tuh semangatnya kurang sih sebenarnya. Tapi kalau kita sama-sama di wihara itu lebih semangat. Betul. Ada temennya nih, ada energinya beda sih sebenarnya. Dan kita juga bisa, kalau misalnya kita ngantuk nih, malu sih sebenarnya. Kalau misalnya kita sendiri kan, oh ya udahlah tidur gitu.
2: Betul.
3: Kalau ada temannya kan, aduh malunya gitu. Apalagi ada Bante dan sebenarnya yang mimpin gitu.
2: Benar sekali. Nah, jadi tadi kan banyak Melisa banyak bertanya kepada saya nih, sebagai penutupnya saya ingin bertanya nih, sebagai kaula muda nih, apa sih pesannya yang bisa untuk disampaikan kepada kaula muda dan mengunjungi masa ini?
3: Untuk kaula muda ya, karena saya juga muda-mudi sebenarnya ya, meskipun
2: tidak muda lagi.
3: Tapi wajahnya masih muda kan ya.
2: Iya, iya, iya.
3: Jadi pesannya untuk kaum muda zaman sekarang ya, apalagi di era digital ini, coba kurangin ya.

0: lah, karena kita nggak tahu sih waktu kita tuh kapan. Jadi betul, kita anggapannya besok itu adalah hari terakhir kita. Jadi kita harus melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri, kita untuk melakukan yang terbaik untuk orang lain juga gitu.
1: Betul gitu sih sekali sebenarnya. Dengar baik-baik ya para kaula muda, disampaikan oleh Melissa. Baik, kita rasa sudah cukup ya mimbar agama Buddha kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak yang telah mendengarkan dan menemani kami pada malam hari ini. Dan mungkin kami duluan deh mengucapkan ya selamat hari Trisuci Waisak ya pada teman-teman sedharma semuanya. Dan dalam doa kami, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbesatta bhavantu sukhitata.
0: Sadu, sadu, sadu. Namo Sanghyang Adibudaya. Namo Buddhaya. Selamat malam.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum Bu. Ibu, Assalamualaikum.
1: Ah, udah jam berapa ini?
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Jam 10.
0: Assalamualaikum Bu.
1: Yang dari mana aja sih? Pulang lama-lama.
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Iya, tunggu.
0: Sudah tidur ya Bu? Maaf, Bapak tadi ada.
1: Udah, gak usah banyak alasan. Sekarang uang untuk dikirim ke Laras untuk biayanya kuliah udah ada atau belum?
0: Belum Bu, masih diusahakan.
1: Jadi Bapak pulang larut malam begini ngapain aja? Tak kira sudah beres semua.
0: Bapak bisa masuk dulu gak Bu? Lapar.
1: Tadi nasi udah dibuat, lauknya tinggal satu, ikan goreng. Karena ibu lapar, jadi tak ambil setengahnya. Cocol aja lah pakai sambal. Ambil sendiri dalam tudung. Tadi udah terlanjur disimpan.

0: pekerjaan yang layak saat ini. Banyak aturan baru, mesti ada gelar. Kita yang tua kembali bersaing dengan yang muda dan yang baru lulus kuliah. Urusan rumah tangga kian terasa berat. Apalagi anak sematawayangku hendak menamatkan kuliah. Biaya sini sana, sementara aku sedang tidak berdaya.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
0: orang

0: pemerintah
1: ada dalam kategori penduduk miskin.
0: Pesimis
1: tidak
0: aku.
1: Menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan.
2: Jangan
1: sosial.
2: Menggerutu terus.
1: Lembaga
2: sudah macam orang stres saja.
1: Bahwa
2: kalaupun stres, jangan tunjukkan sama orang.
0: Miskin, siapa yang stres? Bapak cuma nonton berita.
1: Orang dari keluarga
2: lah, itu tadi Bapak ngomong sendiri, nggak jelas. Mending tidur, Pak. Besok kerja.
1: Yang terlagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin.

0: Kata orang, bangun pagi-pagi itu bagus berebut rezeki baru. Biar tidak dipatok ayam. Setiap hari aku begini, bangun pagi. Tak ada tuh ayam yang matokin rezeki. Ya namanya juga gak ada. Beginilah nasib ojek pangkalan.
1: Permisi Pak, saya dari tadi nggak ketemu ojek online di sini. Bapak bisa bantu saya antarkan ke blok S sana. Mobil saya mogok tiba-tiba.
0: Lah iya, memang itu pekerjaan saya Pak. Saya memang tukang ojek. Yuk mari, pakai helm ya.
1: Masih ada ya Pak, tukang ojek pangkalan. Kirain sudah online semua.
0: Ya masih ada saya. Tidak semua perubahan itu dapat diikuti Mas. Tak mesti juga. Saya terlalu kampungan untuk yang begitu-begituan. Sudah tua, tak bisa baca juga, jadi susah.
1: Kalau begitu, ngojek pangkalan begini, penumpangnya masih ada?
0: Ya, 1, 2, 3, 4 masih ada lah Mas. Langganan tetap.
1: Oh, begitu. Pak, saya di sini saja. Ini kantor saya, Pak. Oh iya, saya bisa bayar pakai apa ya? Oh, bisa pakai kris atau transfer?
0: Aduh, enggak, Pak. Saya terima yang kontan-kontan saja, Pak. Orang belanjanya juga nanti di warung, bukan di mall.
1: Atau begini saja deh. Bapak silakan ngojek ke tempat lain dulu. Nanti jam 5 sore datang lagi kemari. Antarkan saya ke tempat reparasi mobil. Tadi mobil saya sudah diderek ke sana. Sekaligus ongkosnya semua saya yang bayar. Bapak percaya saja. Ini kartu nama saya.
0: Oke, kalau begitu sampai nanti ya, Pak.
2: Ha, datang R, Har, Yoyo, Enono, Haryono. Ini Hartanto, Haryono Hartanto, konsultan keuangan. Ini kartu nama dapat dari mana, Pak?
0: Oh, ini sewa. Ngutang dia tadi, gak bawa uang. Heran orang zaman sekarang justru gak bawa uang ya, Bu. Katanya nanti sore dia dijemput ke kantor. Antarkan lagi ke bengkel gitu.
2: Konsultan keuangan ini pekerjaan elit loh, Pak. Nanti ongkosnya dimahalin aja. 100 ribu atau 200 ribu gitu, Pak.
0: Waduh, jangan. Kita boleh miskin, tapi bukan tukang tipu. Kayak kebanyakan orang kaya zaman sekarang.
2: Iya, tapi kita yang ditipu.

0: Wih, Bapak keren. Jemputnya tepat waktu.
1: Ah, iya Pak, kan sudah janji.
0: Baik, antarkan saya ke Jalan Sudirman ya Pak, ke Automobil Raya.
1: Siap. Sudah sampai Pak Bos, silakan turun.
0: Wah, berapa jadinya?
1: Ongkos dari pangkalan ke Blok S itu tadi 20.000. Dari kantor Bapak ke Sudirmannya ya 20.000 juga. Jadi 40.000-an, Pak.
0: Oke. Oh ya, Bapak bisa bawa mobil?
1: Bisa, Pak. Helikopter saja saya bisa bawa, Pak. Tapi karena nggak punya ya nggak pernah.
0: Baik. Bapak mau jadi supir saya. Jam operasionalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai Jumat saja. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Karena kalau urusan pribadi, saya bisa nyicir sendiri. Gajinya 5 juta per bulan. Ada juga tunjangan dari kantor.
1: Astagfirullah, alhamdulillah. Mau dong. Makasih banyak, Pak. Istri saya bakal tampak muda ini.

0: malam ini.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: WhatsApp 0811-5111-410.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
8: 15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai ada di Ngobrol Bareng Komunitas malam ini edisi Senin 18 Mei 2026. Nah, pendengar, kita kemarin memperingati yang namanya 77 tahun proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Dan salah satunya adalah hal yang membangkitkan juga semangat-semangat patriotisme kita. Dan beberapa hari ke depan, tepatnya pada tanggal 20 Mei 2026 ini, kita memperingati yang namanya Hari Kebangkitan Nasional yang akan kita sama-sama peringati. Nah, di antara hari itu, kemarin dan juga besok, kita malam ini akan merefleksikan perbincangan kita dan mungkin akan lebih dapat lagi obrolannya. Kita hadirkan narasumber kita yang luar biasa. Malam hari ini ada dari Pemuda Pancamarga Kota Banjarmasin, ada juga dari HMI Kota Banjarmasin dan juga PMII Kota Banjarmasin. Saya coba sapa satu persatu dulu. Dari seperti biasa malam Selasa ada Pak Limun Hakim. Selamat malam Pak Limun Hakim.
10: Selamat malam dan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya?
10: Alhamdulillah sehat.
9: Alhamdulillah sehat. Dan sekretarisnya juga nih luar biasa, selalu komitmen juga hadir, Masya Allah. Ada Bung Tony Kusoyo. Selamat malam Bung.
11: Selamat malam para pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia tentunya.
9: Betul.
11: Ya, jumpa lagi dengan kita-kita ini. Mm-mm. Ya, dengan tema yang berbeda tentunya.
9: Betul. Makanya kita hari ini memperingati dua momen antara
11: dua momen
9: kemarin
11: penting, yang sudah kita lewati kemarin.
9: Betul.
11: Kemudian ntar lusa ya.
9: Iya, insyaallah
11: akan kita peringati.
9: Betul. Jadi, siap. Dan kita menghadirkan sosok muda ya di malam ini ya.
11: Kita akan mendengarkan bagaimana mereka memberikan gagasan-gagasannya ke depan tentunya, karena mereka yang bakal menjadi pewaris generasi selanjutnya.
9: Betul.
11: Ya, bagaimana mereka menjalankan negara ini tentunya betul. Begitu.
9: Apalagi generasi emas 2045.
11: 2045.
9: Kemudian tidak menjadi Indonesia cemas atau Indonesia gelap begitu ya.
11: Ini yang jadi challenge bagi mereka, jadi tantangan, bukan hambatan tentunya.
9: Betul, betul.
11: Ya, mari nanti kita simaklah apa kata mereka.
9: Betul. Siap. Langsung saya kenalkan saja yang pertama dulu yang udah pernah kita undang juga sebenarnya ini. dari PMII Kota Banjarmasin, ini saya nyapanya Bang Ageng ya kalau tidak salah ya. Kalau di PMI nyapanya sahabat Ageng ya?
12: Sahabat
9: Ageng, apa kabarnya?
12: Alhamdulillah, terima kasih Bang diundang kembali. Sehat.
9: Sehat ya, luar biasa. Mudah-mudahan tetap optimis untuk tetap sehat ya gitu ya.
12: Siap.
9: Iya. Dan di sampingnya, kalau di HMI biasanya manggil Kanda.
13: Kanda
9: ya.
13: Kanda betul. Kanda.
9: Betul. Ada Kanda LD.
13: Betul.
9: Selamat malam Kanda LD, apa kabar?
13: Ya. Malam Abang. Ya, siap. Alhamdulillah baik dan terima kasih juga sudah diberikan kesempatan kita bersua ngobrol bareng seputaran tentang kebangkitan nasional dan spirit perjuangan 17 Mei
9: betul.
13: Di Banua kita tercinta ini.
9: Betul.
13: Semoga semangat buat para pemuda itu tetap terus terjaga karena generasi yang akan datang itu adalah pemuda saat ini.
9: Betul. Karena generasi yang ada ini ya di tangan-tangan kita-kita ya. Iya, karena saya termasuk masih muda nih ya.
13: Betul.
9: Eh, tapi Bung Tony dan Pak Alimun juga
0: pemuda juga. Semangatnya, Bang.
9: Semangatnya muda.
0: Usia masih boleh tidak muda, tapi kita punya semangat masih luar biasa. Iya.
9: Karena ibaratnya usia itu adalah angka. Oh, iya. Benar enggak kira-kira ya? Kalau jiwa masih muda terus kayaknya.
0: Muda terus.
9: Saya ke Pak Alimun. Pak Alimun, topik yang menarik Pak Alimun malam ini. Kenapa nih topik ini penting kita bahas di malam ini, Pak Alimun? Ah,
10: begini. Ketika kemarin sebelum ini saya teringat ketika 17 Mei mau memperingati 17 Mei terus ada tanggal 20 kebangkitan.
9: Yeah.
10: Nah, terus kok kenapa ini kita enggak pernah disambungkan? Nah, terus saya coba bertelepon dengan Bang Tony.
9: Yeah.
10: Gimana kalau malah awalnya terjadi perdebatan, kok ini bisa udah kita yang penting kita angkat dua-duanya dengan catatan gini. Inti tekan kita adalah bagaimana dalam rangka kebangkitan nasional dengan kawan-kawan muda, kita ingin tahu mereka ini bagaimana memandang situasi negara ataupun pembangunan kita, katakanlah di skop kita, daerah kita Kalsel atau lebih ke dalam Banjarmasin, dengan keberadaan pemuda saat ini dan semangat kejuangan kita tempo dulu, apakah masih dipakai atau dijalankan atau ada perkembangan baru. Itu yang ingin kita cari. Ya siapa tahu bernas-bernas ini akan tumbuh dan menular ke luar sana.
9: Betul.
10: Di luar ruangan ini tentunya. Dan silakan para pemirsa atau pendengar kita untuk juga nimbrung.
9: Iya.
10: Bolehlah. Ya, itu aja pesan kami. Isinya ingin menularkan semangat yang sudah mulai redup, kita bangkitkan lagi.
9: Betul.
10: Terima kasih.
9: Makanya gitu ketika aja hari kebangkitan nasional ini harusnya menjadi momen bangkit berarti, iya, Pak Alimun ya. Tidak menjadi macan tidur lagi berarti harusnya.
10: Iya, bukan tidur lagi, harus macan mengaum.
9: Iya. Makanya di tangan anak muda kayaknya menjadi tantangan, tapi berat juga ya anak muda zaman sekarang ya, memikul beban yang begitu apa ya, boleh dibilang saya bilangnya berat nih sebenarnya.
10: Nah, itu yang kita ingin cari, kok apa hal ya beratnya itu di mana?
9: Iya.
10: Kalau itu kita bisa cari solusi sama-sama, kenapa enggak dikerjakan?
9: Betul,
10: nah,
9: betul.
10: Itu yang kita inginkan. Terima kasih, itu baik dulu sebentar.
9: Bung Tony, sepakat enggak kira-kira anak muda zaman sekarang berat sekali memikul beban itu tadi kira-kira?
0: Jadi begini, kalau kita flashback ke belakang ya.
9: Iya, ya.
0: Kebangkitan-kebangkitan itu sebenarnya beberapa kali terjadi.
9: Iya, ya.
0: Ya. Contoh misalkan di awal memang pada saat itu kita sudah terlanjur dijajah ya.
9: Iya, iya.
0: Terlanjur dijajah. Tapi sebenarnya di setiap wilayah-wilayah itu tentu mereka tidak tinggal diam. Nah, cuman sayang pada saat itu memang terjadi secara parsial.
9: Iya, iya.
0: Ya, memang konsep kesatuan itu tidak, ini masih sangat-sangat kedaerahan lah ya. Kemudian baru digagas setelah para generasi muda. Nah, ya, generasi muda lagi pada saat itu.
9: Pada saat itu,
0: saat itu mereka yang dapat kesempatan untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian mereka menyadari bahwa sementara ini mereka sebenarnya dalam kita negara atau bangsa ini dalam kondisi terjajah. Nah, itu artinya bangkit. Nah, kembali lagi kita langsung saja ke yang sekarang.
9: Betul.
0: Oke, kita sudah merdeka.
9: Iya.
0: Nah, negara ini sudah merdeka, terlepas dari ini. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri lebih dalam ke setiap relung-relung ke dalam kehidupan di kebangsaan dan ke negara ini, tentu ada hal-hal yang sebenarnya kita sedang dalam rangka untuk bangkit. Dalam rangka untuk bangkit, kita bisa lihat dalam kehidupan ini kita masih ya budaya masih bahkan sekarang lebih banyak terpapar dari budaya asing ketimbang. Nah, ini harus ada generasi-generasi yang bangkit. Ayo dong, kita ini sudah ini terlalu jauh loh kita.
9: Yeah, yeah.
0: Sementara kearifan lokal malah ditinggalkan. Yang katanya entah ini terprovokasi atau berpikirnya sudah mulai katanya wah ini kuno, ketinggalan zaman. Padahal ini adalah bagian daripada bangsa ini yang harus terus di, dan itu hanya sudut pandang saja kalau mengatakan bahwa ini kuno, ketinggalan zaman ini. Itu hanya sudut pandang.
9: Betul.
0: Dan tidak salah, tidak menutup kemungkinan itu adalah salah satu propaganda mereka supaya generasi ini, nah coba bangkitlah. Itu ya. Jadi ya, ya. Dan masih banyak lain, banyak hal-hal lain yang sebenarnya kita harus, kita belum bicara tentang ekonomi.
9: Betul.
0: Ya. Mm-hmm. Saya pernah ikut seminar di dan di Korem kalau nggak salah.
9: Ya.
0: Bangsa ini, negara ini seperti rumah yang daun pintu dan daun jendelanya itu terbuka 24 jam.
9: Oke.
0: Okay. Ini kita ini kita bicara dalam aspek income lah ya.
9: Ya, ya, ya.
0: Nah, ini harusnya kita nyadar loh, nyadar kan gitu. Nah, makanya istilahnya kebangkitan ini ya dulu sudah, nah sekarang dalam konteks yang berbeda. Nah, begitu, Bang.
9: Baik. Nah, saya menarik nih, saya pengen nanya langsung ke sahabat Ageng. Dulu anak muda mungkin digadang-gadang karena bisa bersaing dengan penjajahan dan lain sebagainya, sahabat Ageng, Mak Sageng ya. Kalau zaman sekarang kan gak ada yang dijajah. Yang pertama dulu, paling ibaratnya itu para penguasa yang jahat ibaratnya menjajah kita, anggapannya seperti itu bahasa kasarnya ya. Tapi banyak sih penguasa yang baik pastinya ya. Nah, tapi yang jadi polemik sekarang ini, suara anak muda itu emang didengarkan gak sih kira-kira di zaman sekarang ini?
12: Ya. Sebenarnya ini sebagai refleksi bersama ya, khususnya kita yang anak muda itu bagaimana hari ini bisa peka terhadap semangat perjuangan.
9: Betul.
12: Apalagi dengan refleksi kemerdekaan kemarin. Nah, ini menjadi catatan penting bahwa kemerdekaan itu harus dipertahankan. Dan barangkali kekritisan dan kepekaan tadi itu bisa meningkatkan semangat dan spirit perjuangan tadi. Jadi barangkali itu yang bisa diterapkan, Bang, untuk anak-anak muda sekarang. Jadi sikap kritis dan sikap tanggap peduli dengan sesama, dengan lingkungan, dengan negara, itu yang hari ini perlu ditekankan untuk anak muda. Kira-kira gitu.
9: Jadi ibaratnya anak muda sekarang ini harusnya berpikir kritis seperti itu ya. Kalau kita lihat fenomena sekarang nih, Mas Ageng, ada anak muda yang acuh tak acuh. Ada anak muda yang ibaratnya ya bodo amat lah, negara udah mau hancur katanya, nah, dan lain sebagainya.
0: Ini, Bang.
9: Ini yang bahaya
0: ini
9: juga
0: kayaknya. Ini sering kita dengar.
9: Iya.
0: Dan parahnya lagi, itu mereka tularkan.
9: Nah,
0: melalui
9: itu
0: media sosial. Ini boro-boro ngajak ke integrasi. Ini malah kayak, mohon maaf nih, kayak ada kesan untuk cuek bebek, peduli amat.
9: Betul.
0: Ini yang generasi muda ini gimana dong nih, ayo kayak gitu lah.
9: Karena kalau bicara di aktivis kan mungkin memang rata-rata aktivis pemikir kritis.
0: Iya.
9: Tapi bagaimana nih cara nularin yang, mohon maaf, bagi ini teman-teman yang ibaratnya bodoh amat nih. Nah, Mas Ageng ada punya pemikiran sendiri nggak untuk menanggapi orang-orang yang cuek bebek, bodoh amat dan lain sebagainya nih, anak muda khususnya juga nih.
12: Ya, mungkin diawali dari diri kita sendiri ya. Barangkali itu sebagai contoh, sampel untuk kita bisa memberikan pembelajaran untuk ke orang sekitar atau barangkali orang-orang terdekat kita.
9: Betul.
12: Untuk bisa menerapkan hal-hal yang baik yang bisa kita terapkan nantinya. Jadi itu salah satu cara yang mungkin bisa diterapkan. Dan ya, memang terkadang banyak anak muda yang hari ini masih acuh tak acuh, Bang.
9: Betul.
12: Tapi ya ini PR kita bersama, bagaimana bisa membangkitkan Indonesia ini sebagai Indonesia negara yang maju, sejahtera, makmur dan seterusnya. Kira-kira gitu.
9: Berarti diri sendiri dulu mulai, baru coba menularkannya itu ya tadi ya.
12: Ya, coba kita sebarluaskan lah hal-hal yang tadi, kebaikan, terus semangat-semangat perjuangan hari ini, bagaimana pendahulu itu bisa memperjuangkan kemerdekaannya, di mana dulu itu dengan keterbatasannya terkait apa namanya, misalkan alat-alat senjata. Betul. Terus ya bahan pokok pangan dan seterusnya kan, melawan Belanda yang begitu besar,
9: modern ya dulu ya.
12: Kalau sekarang kan dengan teknologi yang besar, nah bagaimana cara kita melawan dan bisa memberikan hal yang baik lah untuk sekitar. Kira-kira gitu.
9: Ibaratnya udah mulai ada kesetaraan antara negara-negara begitu ya, Mas Ageng ya. Tapi bagaimana caranya agar kita memaksimalkan itu, yang menjadi PR juga.
12: Ya betul.
9: Nah, kalau dari sudut pandang HMI ini, saya langsung to the point aja nih ke Kanda LD. Bagaimana nih Kanda LD, Mas LD melihat fenomena anak muda zaman sekarang ini yang ada titik beratnya dia kritis, ada dia acuh tak acuh juga. Seperti apa Mas LD melihat ini?
13: Ya, terima kasih ya, Mas ya. Kalau kami memandangnya memang ketika memang ada pemuda yang kritis ya kita apresiasi, karena betul, memang itu yang memang harus tetap terus dilestarikan dan dijaga dan dirawat dan tetap harus ada.
9: Iya, ya.
13: Karena apa? Ketika pemudanya tidak menjadi seorang pemikir ataupun apatis baik terhadap lingkungan, apalagi problem-problem di daerah nasionalnya,
9: betul,
13: dan apalagi secara global, maka itu jadi tanda bahwa suatu peradaban itu stop, tidak berjalan dengan baik. Karena pemudanya tidak peduli terhadap permasalahan yang terjadi. Saya sepakat tadi dengan yang disampaikan oleh Mas Ageng.
9: Iya.
13: Teringat ini untayan dari Ki Hajar Dewantara bahwa yang pertama ingar sasung tulodo.
9: Oke, okay, baik.
13: Berdiri di depan memberikan sebagai teladan. Kita memberikan teladan tentunya yang harus jadi cerminan bagi orang lain. Itu adalah diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita membenahi diri kita, bagaimana memberikan contoh ketika memang ada respon-respon sosial, kita yang lebih maju duluan. Agar apa? Memudah memantik pemuda-pemudi yang lain agar bergerak untuk peduli terhadap permasalahan yang terjadi.
9: Betul.
13: Melihat memang ketika terjadinya ada pemuda-pemudi yang kita katakan dalam tanda kutip apatis. Nah, itu karena pengaruh yang memang saat ini dan terus ada itu pengaruh penyakit M.
9: Apa tuh, malas?
13: Bukan. Malas.
9: Oke. Okay.
13: Kalau kita di Banjar kan penyakit
9: koler.
13: K ya.
9: Koler ya.
13: Ya penyakit K, koler. Itu saat ini memang sangat-sangat banyak itu Bang ya, terjadi lebih di perguruan tinggi. Mahasiswa sekarang ataupun pemuda saat ini ketika dibebankan dengan banyak tanggung jawab,
9: betul,
13: dia agak kesusahan untuk memberikan waktu kontribusinya dalam membagi itu. Padahal kita di organisasi kan diajarkan manajer, manajerial, pembagian waktu, bagaimana. Namun ketika memang mereka dihantam dengan tanggung jawab yang begitu bertubi-tubi, satu yang mereka lakukan, mending aku self healing, rebahan. Karena ada handphone yang mendukung memang kerja-kerja yang memang seperti itu, yang mendukung buat mereka santai-santai. Memang satu kunci jawabannya adalah bagaimana dari kita yang menjadi contoh sebelum kita mengajak orang lain. Dan yang harus kita ingat juga bahwa pemuda ke depan itu bagaimana cerminan pemuda saat ini. Ketika pemuda terbagi dari dua sisi tadi, ada yang kritis dan yang apatis. Bagaimana pemuda-pemuda kritis ini untuk memberikan tanggapan, respon-respon untuk membenahi ataupun mengajak teman-temannya yang lain agar bergerak bersama. Sekarang ini kan juga di media-media sosial banyak juga tuh kritik-kritik mengenai organisasi.
9: Betul.
13: Buat apa organisasi? Satu hal yang mereka mungkin tidak terpikirkan bahwa di organisasi ini belajar bersosial, berhimpun, berkumpul itu kepada sesama kita.
9: Betul.
13: Nah, bagaimana kita punya tujuan yang sama, misalkan fokus kepada sosial. Di kebangkitan nasional saja itu kan karena pergerakan pemuda, seperti yang disampaikan oleh Abang Dekita tadi juga, bahwa dahulu 1908 20 Mei kan terjadinya golakan di Stopia kan, dan lahirnya Budi Utomo, nah yang diprakarsai juga oleh Dr. Sutomo, mengenai organisasi itu dan inisiasi lahirnya ini yang kita rayakan 20 Mei, mengenai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, era-era seperti itu memiliki suatu porsi yang memang betul-betul harus kita ilhami sebagai pemuda-pemudi saat ini. Dahulu mereka berjuang mungkin dengan senjata, dan pada saat era kebangkitan nasional itu mereka sadar apa yang menjadi kunci utama lagi ke depannya adalah bagaimana intelektual itu betul-betul bisa terasah. Karena pada saat itu fokus mereka di pendidikan, kebudayaan, dan juga bagaimana kesejahteraan. Nah, itu masih menjadi PR, Bang. Dan itu menjadi PR pemuda yang di saat ini juga.
9: Ya, karena tadi saya menarik nih apa yang disampaikan Mas Eldi juga, dan tadi terkait dengan anak muda yang apatis karena mereka lebih pengen healing. Di orang dewasa pun juga terjadi seperti itu ya, Bung Tony dan juga Pak Limun.
13: Merambah.
9: Ya. Merambah. Ibaratnya bertumbuh aja. Yang dulunya ibaratnya memilih healing, kalau yang dewasa kada jadi baras juga ajar. Bapak aku demo, bapak aku kritis jadinya. Aku mending mencari duit jadinya dan lain sebagainya. Nah, tuntutan kehidupan ini kayaknya memang mempengaruhi besar sekali kehidupan masyarakat kayaknya ya, Bung Eldi, Bung juga ya.
13: Iya, karena memang seiring ini juga, Bang, ditambah dengan permasalahan-permasalahan lain kan itu menumpuk pada diri seseorang. mungkin mereka kecewa dengan regulasi,
9: nah, itu.
13: Mungkin juga mereka merasa tidak diperhatikan. Mm-hmm. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang bisa mempengaruhi. Terkadang juga memang pembawaan-pembawaan itu dari tempat asalnya, yeah. Baik itu lingkungan sebelumnya, mm-hmm. baik itu tempat tinggalnya, dan bagaimana pengaruh daripada lingkungan yang memang saat itu dia berproses.
9: Iya, yeah. Nah ini mudah-mudahan menjadi refleksi kita bersama lah ya di malam ini. Walaupun ini secercah doang nih, kita sekecil doang pergerakan
0: tapi
9: kita.
0: Tapi setidaknya sudah ada lah.
9: Iya, ya, tapi setidaknya, ya.
0: setidaknya sudah ada.
9: Di siaran hari ini.
0: Jadi
9: ya.
0: Jangan sampai semangat-semangat yang mulai meredup. Mm-hmm. Kita tidak mengatakan ini padam.
9: Iya betul.
0: Tapi mulai meredup di tengah banyaknya pengaruh-pengaruh. Mm-hmm.
9: Ya.
0: Setidaknya ada para pemuda-pemuda yang peduli, mm-hmm. ya, yang masih mau meluangkan waktunya. Di tengah tadi banyaknya tuntutan gitu ya, banyaknya tuntutan
13: cepat lulus,
0: begitu ya kita
9: ya,
0: saya kadang kasihan juga
9: ya, ya.
0: Anak saya tuh kerja sambil kuliah,
9: nah,
0: jadi kan. Saya kadang aduh le kasihan lo kamu, bapak dulu juga kerja sambil kuliah, betapa susahnya kayak gitu loh. Nah sekarang masih ditambahin lagi harus mikirin negara lagi. Bagaimana ini nih bangsa ini tidak dipikirkan kepikiran,
9: yeah. Betul.
0: Tapi kita pikirin kita tidak punya kapasitas kayak gitu. Mm-hmm. Tapi ya alhamdulillahnya setidaknya ada lah.
9: Iya.
0: Ada. Bayangin bang, kalau semua sudah tidak mau peduli lagi.
9: Nah itu masalahnya. Semuanya apatis. Waduh.
0: Apatis. Waduh, masya Allah. Mungkin Indonesia jadi tinggal.
13: Ya,
0: mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan
9: tidak terjadi.
13: Nauzubillah.
9: Apa yang dikatakan Indonesia bubar dan lain sebagainya.
0: Jangan abang.
9: Karena percikannya pun. Memang sekarang ini terjadi seperti ini ya.
0: Banyak sekali melalui media sosial,
9: iya.
0: Melalui apalah. Memang ini bagian daripada demokrasi.
9: Betul.
0: Tapi ingat, demokrasi Indonesia itu kan bukan demokrasi yang bulet-bulet seperti wong mereka yang kiblatnya demokrasi saja tidak begitu menerapkannya.
9: Iya,
0: mereka
9: iya.
0: Masih punya peraturan-peraturan yang itu artinya kan demokrasi tidak yang bebas-bebasnya.
9: Mm-hmm.
0: Apalagi Indonesia sudah mengatakan demokrasi kita itu demokrasi Pancasila.
9: Betul.
0: Nah, iya, itu. Iya. Jadi ada nilai-nilai yang diambil, bukan yang diambil. Memang itu semua diambil daripada akar budaya di Indonesia.
9: Iya,
0: gitu. Jangan sampai itu ini. Nah, makanya para generasi muda, harapan kita ya yang peduli, yang care ini bisalah mengetok tularkan ya kepada kawan-kawannya.
9: Iya.
0: Kalau bahasa sekarang Pak, jadi influencer ya.
9: Betul, influencer
0: yang positif, yang bisa ngajakin syukur tadi setidaknya pada diri sendiri.
9: Iya.
0: Bisa jadi teladan pada untuk diri sendiri, untuk teman sekitar. Syukur-syukur bisa getok tularkan kepada rekan-rekan
9: lain. Ya, mudah-mudahan itu bisa ditularkan.
0: Harapan kita, Pak.
9: Ya,
0: kita yang dua tweet ini kan.
13: Tapi kewajiban bagi kita ya.
9: Iya, Mas Agung juga ya.
0: Tapi begini.
12: Kita optimis bahwa hari ini pemuda itu ya memang saling satu berpadu,
9: mm-hmm.
12: bahwa apa namanya ya, hari ini kita cinta terhadap Indonesia, cinta terhadap negara ini. Mm-hmm. Nah, dengan cinta ini kita coba sampaikan hal-hal yang hari ini negatif di negara. Barangkali itu yang lagi kami tumbuhkan, bahkan ya dengan mudahnya teknologi sekarang, media sosial itu kan jadi mudah kita menyampaikan
9: aspirasi
12: ya, saran masukan untuk negara dan seterusnya.
13: Viral no justice.
12: Nah itu.
9: Tapi tantangannya Bang Ageng, Bang LD dan juga Bung Tony dan Pak Limun, buzzer di mana-mana. Wah, ini saya nggak komen ya, buzzer dari pihak manapun itu. Tapi tantangan anak muda yang bersuara itu ada saja hambatannya. Ketika mohon maaf bersuara tentang kekritisan begitu ya, pasti ada 1-2 oknum yang tiba-tiba nge-DM kita. Ngapain kamu ini, hapus ini, hati-hati kepala kamu di apa dan lain sebagainya. Ini membuat kalian gentar nggak? Mas Ageng dulu nih, aktivis nih.
0: Aktivis.
12: Ya sebenarnya itu adalah salah satu resiko ya, resiko barangkali itu yang tidak bisa dihindarkan dan mungkin Bung LD juga, Kanda juga pernah ngalami gitu, ancaman, intimidasi dan seterusnya gitu. Nah itu salah satu tantangan bagaimana hari ini bisa menguatkan prinsip kita atau kebenaran yang dirasa itu benar menurut kita. Dan barangkali ini menjadi refleksi seperti dulu bahwa Belanda itu bisa kalah dengan masyarakat Indonesia yang dengan keterbatasannya itu, dan dia bisa merdeka gitu. Nah ini salah satu power yang jadi refleksi kita sama-sama itu sih.
9: Ya tinggal menguatkan hati ya berarti ya.
12: Jadi ini spirit perjuangan juga ini.
9: Salah satunya kan kalau di HMI atau PMI ada ibaratnya kalau kita nyebutnya latsarnya, yeah. Itu kan penguatan mentalnya di situ, yeah, ya. Betul. Apa bagaimana teman-teman digodok dan lain sebagainya. Karena realita di sosial lebih mengerikan lagi, ya, dibandingkan
13: realita kehidupan.
9: Iya. dibandingkan dengan apa yang dilatih, dididik di organisasi. Makanya organisasi itu kan miniatur kehidupan juga pastinya. Betul. Ya, Mas Ageng dan juga Mas Eldi. Nah, saya ke Pak Limun. Pak Limun, tema Harkitnas tahun ini jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mereka anak muda ini kan tunas bangsa nih, Pak, yes, Limun. Artinya negara sudah hadir juga untuk memperkuat nih bahwa tunas bangsa ini harus dijaga. Yeah. Nah, bagaimana Pak Limun untuk anak-anak muda zaman sekarang ini melihatnya?
10: Nah, makanya tadi kan kenapa ini saya kawinkan dua tema, dua momen ini. Betul. Dan kita munculkan anak muda. Mm-hmm. Ini salah satu mungkin jawaban itu, yeah, jawaban apakah yang katakanlah yang dulu-dulu kita selalu memaksakan dari hal di atas lah, katakan dari negara atau, yeah, pemerintahan, nah, atau dari lebih ke bawahnya lagi dari dinas-dinas tertentu,
9: yeah,
10: yang harus dimakan oleh ya remaja, pemuda dan generasi-generasi di barengan kita ini. Tapi sekarang itu nggak bisa lagi. Karena apa? Karena mereka kan tadi sudah dihadapkan dengan situasi, yeah, apa segala. Nah, justru itu kita mau tahu apa dan katakanlah apa yang menjadi hambatan mereka dan apa kesulitannya, dan itu yang kita benahi sebenarnya. Bukan harus kita, maaf ini saya ambil contoh ya, yeah, yeah, mungkin agak lebih ini, apa lebih apa kritis lah, bukan, yeah, kritis, yeah, yeah. Program MBG, ini bukan saya membenci program MBG, enggak, itu ide dasarnya bagus, tapi pelaksanaannya yang ya entah di mana nyangkutnya atau beloknya kemana, ini yang dikritisi oleh orang-orang muda yang bukan hanya usianya muda tapi jiwanya muda karena dia mengeritik apa segalanya. Dan tugas mengeritik bukan mencari solusi,
9: yeah,
10: justru dia menunjukkan bahwa ini ada salah. Nah, salahnya itu yang harus dibenahi oleh pemerintah atau pejabat atau yang berwenang lah dengan itu. Nah, itu yang saya lihat tunas bangsa ini biar aja berkembang,
9: yeah,
10: dengan liar pikirannya, silakan. Cuma kita perlu tahu bahwa kita hidup di negara Republik Indonesia, bukan di negara, maaf, di negara Chinese, yeah, atau di negara
9: Rusia,
10: macam-macam,
9: ya,
10: lah. Nah, ini kan jadi kita ada batasan lah, bahwa kita di geografi Republik Indonesia. Jadi pikir kita membangun bangsa ini, ya, itu, ya, yang harus diperhatikan oleh tunas bangsa ini, dan fasilitas-fasilitas itu semuanya oleh negara diinikan, ya, oleh pemerintah yang menyiapkan, tapi yang menjalankan ya mereka-mereka ini, kita-kita ini. Nah, betul, itu betul. Artinya silakan mereka mau kritis mau apa,
9: ya,
10: tapi asal dengan catatan mereka kritisnya bukan dengan catatan, kritisnya memang harus untuk memperbaiki, dan yang kritis ini bukan harus mencari solusi,
9: yeah,
10: solusinya kan justru yang ya katakanlah pemerintah yang disalah-salahkan. Nah, kalau sudah tahu disalahkan ya harus bisa kayak bagaimana nih,
9: harus bisa mawas diri jadi.
10: Nah, itu
9: ini kan, yeah, mohon maaf nih Pak Limun, ya, ketika dikritik dan lain sebagainya ada yang merasa, ini gak tahu ya entah dari sisi pemerintah atau apa-apa yang lain, yeah, sebagainya, tapi tidak merasa mawas diri karena merasa apa yang dilakukan, nah, itu, yeah, merasa betul sendiri dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi polemik juga kayaknya Pak Limun, ya, di masa sekarang ini.
10: Nah, itu justru kita, maaf aja,
9: yeah, yeah,
10: hari ini atau bahkan seharusnya bukan hari ini aja, sudah kemarin-kemarin, atau bahkan sampai terus lusa,
9: yeah,
10: kapan orang muda ini kita ajak untuk speak up lah,
9: yeah, yeah,
10: dan begitu dia speak up kita yang disalahkan lah, karena ditunjuk apa segalanya, harus tahu bagaimana untuk menjawabnya.
9: Betul, betul.
10: Dengan tentunya dengan jawaban bukan seenak kita.
9: Iya, iya.
10: Dengan kan teori-teori banyak, terus prakteknya yang kita belum kelihatan. Itu aja.
9: Baik, sebelum kita lanjut, saya mau ngajak pendengar dan pemirsa dulu yang pengen gabung nih, pengen bersuara juga mungkin atau punya unek-unek, kritik, saran dan lain sebagainya di momen 17 Mei dan juga momen Hari Kebangkitan Nasional, Anda bisa bergabung di 0511 3251562 dan juga di 0811 5111410 ataupun juga di 0811 40.976. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terlebih kita rehat sejenak dulu, nanti akan ada pertanyaan juga yang sudah masuk di WhatsApp, kita akan bacakan, tapi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Banjarmasin.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
14: Oui, allô, excusez-moi, je suis
2: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
15: berjuang ya. Wah, Mar aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
16: Samo-samo.
17: Bunda, jangan main TikTok tarui.
18: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
17: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
18: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
17: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
19: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
20: RRI Digital saja, toh.

0: Ya baik, kita kembali lagi di Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini edisi Senin 18 Mei 2026. Seperti saya bilang tadi, Anda bisa bergabung juga bersama kami untuk ngobrol ataupun juga diskusi di malam hari ini di 0511-3251562 dan juga di 0811-511410 ataupun juga bisa melalui WhatsApp kami. Ini kita coba baca komentar di YouTube dulu, ada Petani Akhir Zaman, channelnya tetap semangat untuk perubahan katanya. Terima kasih. Dan ada satu pertanyaan di WhatsApp dari 0857-3528 sekian dari tanpa nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas-mas, bapak-bapak narasumber, malam ini menarik apa yang disampaikan oleh Kanda dan juga sahabat tadi pada malam ini terkait dengan dunia kepemudaan. Yang saya soroti sekarang ini, aktivis kayaknya dipersulit pergerakannya. Aktivis seringkali menemukan berbagai hambatan. Salah satunya kasus Andri Yunus yang disiram air keras. Nah, bagaimana teman-teman yang di studio bisa berbagi pendapat terhadap hal tersebut, dan apakah ini bisa menjadi hambatan juga bagi anak muda bersuara? Nah, ini ada kemarin satu kasus yang viral banget, dan ibaratnya itu bikin hati panas ya, boleh dibilang bikin. Tapi bikin saya nggak aman juga, kita nggak nyaman juga gitu ya. Nah, bagaimana dari teman-teman? Saya ke Mas Eldi dulu ya sebelum ke Mas Ageng. Silakan, Mas Eldi.
1: Kita memang turut berduka cita juga terhadap Bang Andri Yunus. Yeah. Memang hal yang sangat kita sayangkan, Bang ya. Mm-hmm. Hal demikian itu bisa terjadi karena itu termasuk daripada pembungkaman. Yeah. Hal yang memang betul-betul harus disuarakan. Mm-hmm. Nah, itu yang menimbulkan gejolak-gejolak di daerah lain. Pertimbangan, aduh, kalau kita gerak nih, kalau kita berjuang, nanti bisa-bisa kayak Bang Andri Yunus. Yeah. Dan kalau bagi aktivis itu adalah resiko sudah, Bang. Resiko. Okay. Oleh karena itu kita juga meminta orang-orang baik itu agar tetap masih peduli. Terlebih yang punya jabatan. Yeah. Itu bagaimana bisa membenahi daripada internal-internalnya. Karena hal-hal demikian ini kan terjadi karena orang-orang dalam tanda kutip jahat dan tidak suka dikritik. Yes. Dan merasa tersinggung, dan terjadilah peristiwa-peristiwa seperti pembungkaman. Yeah. Ini kita masukkan dalam ranah pembungkaman, dan ini sangat ekstrim bagi kita, Bang. Dan ketika kita, mungkin pemirsa juga lihat videonya ya, Bung Ageng, sahabat kita, sadis, Bang.
0: Yeah, betul.
1: Sangat sadis. Ini kalaupun memang hukuman, sebenarnya hukuman yang berat.
0: Yeah,
1: karena termasuk daripada pembungkaman suara,
0: ekspresi,
1: pembungkaman gerakan untuk kedepannya, yang menimbulkan ini salah satunya lagi, Bang, kepada pemuda dan pemudi untuk enggan dan takut. Dan memang ada gerakan semacam untuk mengarahkan gerakan-gerakan pemuda itu seperti dibatasi, ditutup, dan diblokade. Itu yang jadi tantangan kami pemuda-pemudi saat ini, bagaimana pengasahan mental itu harus tetap kuat. Karena sebagai aktivis, organisatoris, resiko kita seperti itu ketika memang kita berbicara lantang mengenai kebenaran. Nah, itu kalau kita berkaca di konteks benua kita, sepertinya tidak ada ya. Dan semoga tidak ada, karena kita yakin para elemen, baik elemen masyarakat, elemen pemerintah, elemen aparat, kita semua di sini guyup rukun. Betul. Ketika memang kita berbicara masalah kebenaran, maka itu diterima dengan baik.
0: Ya, mudah-mudahan itu akan bertahan terus, Mas Eldi ya. Tidak ada titik di mana kita benar-benar dibungkam rasanya. Betul. Kalau di Kalsel ini. Betul. Ya. Kalau Mas Ageng, bagaimana menyoroti ini, Mas Ageng?
2: Barangkali terjadi tragedi yang kemarin, bagaimana cara cara pembungkaman ya. Mungkin barangkali yang anak muda, aliansi BEM, habis itu dari Cipayung Plus, organisasi-organisasi kepemudaan, ini coba membentuk gerakan solidaritas untuk coba hari ini se-Indonesia ini peduli terhadap, jika ada satu orang yang terluka maka kami luka semuanya. Jadi ini bentuk gerakan-gerakan solidaritas ini coba untuk meningkatkan bagaimana kita saling menguatkan. Barangkali kalau kita bergerak sendiri itu artinya agak-agak sulit,
1: susah.
2: Agak susah ya. Tapi kalau kita digerakkan oleh semuanya, ini menjadi mudah. Nah, maka bentuk gerakan-gerakan solidaritas ini yang kami hari ini perkuat lagi, dan mungkin ya kami harap dalam pemutusan hukumnya bagi para pelaku ya bisa ditindak tegas dan kalau bisa ya sesuai seadil-adilnya lah.
0: Betul.
2: Ya kira-kira gitu.
0: Jadi harapannya kita ikuti proses peradilannya begitu. Siap. Ya. Dan kita kawal pastinya.
2: Iya, kita kawal.
0: Karena takutnya kalau tidak dikawal malah semena-mena ibaratnya hukumannya mohon maaf apapun itu entah ringan atau berat tidak sepantasnya juga ada kelakuan itu gitu ya. Kalau bisa ditiadakan gitu Mas Eldi ya.
1: Iya betul. Dan nanti terjadi lagi.
0: Nah, itu berulang.
2: Ya, itu terulang.
1: Ya, terulang. Dan itu nanti jadi pengaruh buruk buat bangsa ini bahwa ketika kita berbicara mengenai kebenaran, kita berbicara lantang, maka kamu siap-siap nih.
0: Iya, siap-siap.
1: Siap-siap.
0: Jangan-jangan kamu korban berikutnya.
1: Betul.
0: Nah, itu yang bahayanya terjadi di zaman sekarang ini ya. Sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap sih bicara ini ya. Tapi mudah-mudahan di Bandung kita aman dan kondusif insyaallah ya. Karena kalau saya lihat kemarin beberapa kali teman-teman aksi gitu ya di gedung DPRD itu kayak terpantau masih relatif aman ya. Masih ibaratnya bisa terkondisikan dengan aman dan juga nyaman pergerakannya. Nah, mudah-mudahan seperti itu terus ya ibaratnya yang disuarakan. Dan alhamdulillah para elemen dari perwakilan rakyat juga menerima dengan baik kayaknya kemarin ya.
1: Betul.
0: Ada beberapa momen kayaknya menerima dengan baik begitu ya. Tapi nggak tahu yang teman-teman BEM kemarin juga. Ya mudah-mudahan ini terus bertahan begitu. Bung Tony, kayaknya gatal nih pengen bicara juga di Bung Tony ini.
3: jadi begini Bang. Terlepas daripada kasus ini, siapa pelakunya, siapa korbannya.
0: Yeah, yeah.
3: Untuk para pemuda, dan saya juga mewakili pemuda. Manakala kita ingin menyuarakan suatu kebenaran, apakah itu kebenaran yang benar-benar benar?
0: Yeah, yeah.
3: Kata kebenaran itu bisa jadi hal yang salah, manakala itu di ini terus, itu akan jadi pembenaran. Nah makanya, untuk mengukur apa itu benar-benar kebenaran, maka baliklah ke hati nurani kita.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Hati nurani itu hati yang paling jujur. Apa yang kita suarakan ini benar enggak? Atau mohon maaf, hari gini Bang, semua ada apa namanya ya titipan atau semacam nah kayak gitu.
0: Iya.
3: Nah, kalau saya katakan apakah kita mewakili benar-benar mewakili bangsa kita
0: ataukah
3: dalam tanda petik kita sudah terlibat dalam mewakili kepentingan-kepentingan orang, maka baliklah tanya pada hati kita masing-masing sebagai pemuda. Ya. Sekali lagi saya ulangi, terlepas daripada apakah pelakunya siapa, korbannya siapa.
0: Betul, betul.
3: Nah, begitu. Betul, betul. Yang kedua, kita semua kan punya guidance books ya.
0: Yes.
3: Kalau di dalam negara ini ada konstitusi.
1: Konstitusi.
3: Ya. Kalau kita dalam kehidupan kita penganut keyakinan kita punya ini. Maka yang sudah kita lakukan ini sesuai.
0: Ya, ya, ya.
3: Sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan guidance book kita kalau kita muslim dengan Quran hadis.
0: Quran hadis, betul.
3: Nah, kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga memang benar-benar apa yang kita suarakan itu benar-benar kebenaran-kebenaran yang hakiki.
0: Ya.
3: Tidak hanya sebatas kebenaran yang
0: tanda kutip.
3: Kebenaran menurut versi siapa? Mengatasnamakan kepentingan siapa?
0: Iya.
3: Oke, ini dari kita. Kemudian dari pemerintah, ya sekali lagi, ininya terlepas dari siapa korban, siapa pelakunya, pemerintah harus benar-benar ini usut. Ini usut.
0: Ya, ya.
3: Apakah, mohon maaf, kawan kita ini benar-benar menyuarakan sekali lagi ya, yang
0: kebenaran
3: seperti
0: tadi ya.
3: Kebenaran yang hakiki tadi. Yang tentunya bisa menjawab ya abang itu tadi.
0: Betul.
3: Kalau memang dia benar-benar menyuarakan ini, maka pelakunya siapapun dari kalangan manapun itu harus benar-benar seperti yang dikatakan tadi, usut sampai tuntas.
0: Tuntas.
3: Tapi pula

0: manakala pelakunya itu sudah ketangkap atau apa, benar-benar harus anu.
1: Iya, iya, iya.
0: Harus di ya sangat sulit sih ya sebenarnya ya, betul, untuk betul. Mengetahui apa maksud itikad baiknya. Benar-benarkah dia berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara? Mm-hmm. Atau selama ini dia melakukan tindakan itu?
1: Betul.
0: Oh, Pak, dia dari aparat. Mohon maaf loh, hari gini loh ya, seperti yang kita ini lagi rame nih, konspirasi-konspirasi ini. Sudah masuk, Bang. Orang-orang yang itu sudah masuk ke level di perguruan tinggi, di pejabat. Bahkan di RI1 kemarin isunya hampir-hampir aja kita kecolongan. Andai salah pilih. Nah, makanya kenapa sejak awal kemerdekaan Indonesia dalam sejarah tidak pernah lepas daripada asing yang yang menginginkan negara ini tidak tidak sesuai cita-cita bangsa dan negara ini di pembukaan Undang-Undang Dasar.
1: Betul.
0: Mereka ingin membelokkan arahnya sesuai dengan kepentingan mereka. Mm-hmm. Kita ingat pada saat krisis moneter, setelah diusut-usut, oh ternyata ada kepentingan
1: pribadi,
0: asing, kepentingan
1: asing.
0: Dan yang dipakai bukan bule-bule yang wajahnya bule, tapi orang-orang kita. Nah ini makanya terlepas dari siapa saja, kalau memang dia mengatasnamakan kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan ini, maka itu harus didukung. Sekali lagi, kalau memang kepentingannya berdasarkan atas pesanan-pesanan atau titipan-titipan dari ini, ya mohon maaf, kita masih Indonesia tetap harus berdiri, Bang.
1: Iya, harus.
0: Kita tidak bersatu. Ingin darah yang sudah keluar oleh para kai ulun, nah ini,
1: betul.
0: Kai ulun memang veteran perang, itu hanya sampai batas generasi ketiga. Padahal sesuai dengan konstitusi NKRI ini harus terus dan terus. Nah ini.
1: Ya sepakat nih, memang apa yang disampaikan Bung Tony juga berkenaan dengan persatuan juga dan kesatuan tadi ya. Saya yakin mungkin anak-anak muda zaman sekarang, apalagi teman-teman aktivis, melewati hal-hal itu sudah dengan berbagai pertimbangan pastinya apa yang disuarakan. Saya dulu pernah juga melihat, mungkin sampai sekarang ya, ada yang namanya pengkajian juga ya, sebelum melakukan aksi isu, juga ya,
0: betul.
1: Dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini di Banua nggak ada yang titipan-titipan seperti itu ya, Bung Eldi ya, dan juga Bung Ageng.
0: Ini sangat rentan
1: sangat rentan. Karena asing itu ingin menjajah kita dengan cara yang berbeda di zaman sekarang ini.
0: Ini lagi isunya lagi luar biasa.
1: Makanya mudah-mudahan teman-teman muda zaman sekarang ini tetap masih netral, tetap memang menyuarakan apa yang menjadi suara kebenaran, bukan suara titipan, suara pesanan tadi ya, Bung Tony ya. Nah ini makanya mudah-mudahan, karena saya yakin pada saat saya pernah melihat ya satu kali pada saat rapat apa pengkajian itu, wah itu luar biasa ricuhnya itu anak-anak, entah itu aktivis dan lain sebagainya. Itu saya bilang. Nah itu maksudnya saling tukar pendapat ya kan? Makanya saya bilang ricuh.
2: Debat bang, bukan diskusi lagi.
1: Ya bukan diskusi, tapi ricuhnya itu demi menyatukan prinsip maksudnya begitu,
2: persepsi
1: dan lain sebagainya. Makanya mudah-mudahan di Banua kita nggak ada yang kayak gitu, Bung Tony ya.
2: By request kan biasanya.
1: Nah itu takutnya kayak di zaman dulu kita pernah menengok panas bung, pasukan nasi bungkus. Ada kan terjadi itu di luar ya kalau tidak salah ya.
0: Seolah-olah dia paling depan menyuarakan ini. Ternyata
1: dia nggak tahu apa yang disampaikan.
0: Itu bang.
1: Ya kan?
0: Itu.
1: Yang menjadi titik
0: jangan
1: kita.
0: Jangan sampai kita jadi tumbal.
1: Nah itu.
0: Jangan sampai. Lo disekolahin oleh orang tua lo yang macul, keringetan, hujan kehujanan, panas kepanasan, uangnya disetorin buat bayar ini. Lo ternyata hanya kayak begitu. Saya punya anak, anak saya nomor pertama, kedua kuliah. Saya selalu tekankan.
1: Betul.
0: Kayak begitu. Harus ingat. Ini, kalau lo menyuarakan sesuatu, apa yang lo suarakan harus pelajari dulu.
1: Iya.
0: Jangan gara-gara, mohon maaf, nasi sebungkus lo harus
1: itu makanya.
0: Ini idealis. Wah.
1: Ibaratnya melecehkan diri sendiri jadinya. Kalau bahasa kasarnya saya bilang seperti itu ya.
0: Kita sering menyuarakan pengkhianat bangsa, pengkhianat. Lo sendiri kalau berpikir begitu apa enggak lo pengkhianat nomor satu?
1: Nah itu. Makanya harus netral seperti itu Bung Eldi dan Bung Agung.
0: Kita selalu mencela, mencaci orang-orang yang ini. Enggak nyadar. Ambil cermin besar-besar lihat lo. Gara-gara nasi satu bungkus lo sudah merubah. Astagfirullah.
1: Ya mudah-mudahan gak terjadi lah di Banua ini ya.
2: Banua kita karena, khususnya juga.
1: Saya yakin di Banua kita kondusif karena kita mengedepankan hal-hal yang kebenaran.

0: kebenaran dan lain sebagainya, Bung Tony ya. Makanya mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini.
1: Nah, ini generasi muda ini.
0: Makanya tantangan berat sepertinya. Tapi kalau di Bandung kita insya Allah aman.
1: Aman, Bang.
0: Gak tahu di daerah lain ya.
2: Nah, semoga tidak terjadi juga.
0: Semoga tidak terjadi juga di daerah lain, Bang Ageng juga ya melihat ini ya. Nah, karena ini sudah di menit ke jam 10 ternyata. Padahal ya saya pengen lagi bahas karena banyak sekali isi kepala saya yang masih menjadi PR kayaknya. Tapi supaya afdol malam hari ini kita tutup dengan Pak Alimun mungkin ya, Pak menutup ya.
1: Saya udah ini tadi on fire tadi.
0: Dan Bang Ageng juga mungkin sudah terwakili juga tadi apa yang disampaikan. Mudah-mudahan Bang Ageng ya tetap siap. Semangat dalam pergerakan juga pastinya.
2: Siap.
0: Mas Eldi juga ya tetap semangat dalam perjuangan, pergerakan, suarakan kebenaran juga pastinya tadi. Seperti yang disampaikan Bung Tony juga tetap apa panjang umur perjuangan ya.
2: Panjang umur perjuangan.
0: Nah, Pak Alimun silakan mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup kita di malam hari ini.
3: Begini, mungkin ini bukan pesan ya, tapi katakanlah apa opini atau hasil renungan saya bahwa dengan tema kita pertama dengan kebangkitan nasional dan dijawab oleh pada saat itu orang-orang tua kita yang walaupun mereka ada sebagian petugas awalnya yang melahirkan proklamasi 17 Mei itu sebuah pernyataan bahwa rakyat di kita dulu Kalimantan bukan Kalsel.
0: Iya betul.
3: Di sini Kalimantan, itu kan proklamasi Kalimantan itu. Nah, yang menyatakan bahwa kita ini Indonesia.
0: Iya.
3: Dan dengan itu artinya kebangkitan kita pun menjawab kebangkitan nasional yang sudah sekian puluh tahun dan berhembus lagi di tahun 40-an atau 50-an. Nah, berarti memang dari dulu bahwa kita sudah ya bahasa kalau di kita di radio tune in lah dengan kebangkitan dan kita pun seharusnya sampai sekarang terus bangkit aja.
0: Betul.
3: Dan jangan ya tadi kan ada sudah yang apa penyakit K, penyakit M, segala itu udah nggak usah di ini lagi lah, nggak usah dibuka lagi bukunya, tutup aja. Nah sekarang bagaimana kita menghidupkan bukan penyakit tapi virus A. AK, AK-16 atau AK berapa terserah ya.
0: Wah, senjata jadinya.
3: Ini untuk sekali lagi untuk kita menyumbangkan ide-ide, gagasan dan apa segalanya yang katanya kan tadi sudah diperdebatkan juga di sini bahwa kita dihadapkan dengan berbagai keberatan atau kesibukan atau apalah yang memberatkan kehidupan. Nah, ini yang kita jawab. Jawabannya tentunya sekali lagi kita kembali bagaimana sih golongan muda yang sekarang melihatnya bukan dengan kata-kata tapi dengan perbuatan. Perbuatan itu yang tadi saya bilang viralkan, viruskan dengan AK, dengan apa? Keaktifan dan kreativitas itu aja. Jadi saatnya kita tidak usah diam tapi bergerak terus gitu.
0: Betul.
3: Dan maju insya Allah,
0: maju tak gentar gitu pastinya juga kan ya. Ya karena kalau kita bicara tentang apa ya namanya penyakit M, penyakit K dan lain sebagainya itu akan terus berakar sebenarnya ya. Akan terus menerus ada dan bagaimana caranya untuk mengurangi, karena bicara menghilangkan mungkin akan susah ya. Tapi kalau bicara mengurangi dan dengan kata lain mungkin dengan cara mereka mengisahkan orang-orang yang penyakit M, penyakit K tadi bisa dengan caranya yang lain bersuara, mungkin bisa jadi alternatif seperti itu ya. Dan juga tadi pesan penting juga Bung Tony dan juga Bung Eldi, Bung Ageng juga terkait dengan tidak ada titipan-titipan dan lain sebagainya. Suarakanlah kebenaran juga pastinya Bung Eldi dan Bung Ageng juga ya. Sebenarnya kalau kita bicarain hal ini bisa 2 jam gak habis kayaknya ya.
2: Lebih malahan.
0: Lebih malahan ya kan. Karena apa yang di kepala kita ini sangat banyak sekali yang ingin disampaikan.
2: Perlu dituangkan.
0: Perlu dituangkan dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa undang lagi Pak Limun ya, insyaallah ya. Dan mudah-mudahan topik seperti ini banyak juga pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung nantinya. Insyaallah ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Limun, Bung Ageng, Bung Aldi dan juga Bung Tony. Salam sehat juga semuanya ya insyaallah ya. Dan panjang umur pergerakan juga. Terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Fadli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Banjarmasin malam ini.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: Selamat malam, apa kabarnya? Aduh, sorry banget nih, baru mulai lagi kita ya di Melody Memory malam hari ini, gak apa-apa. Tapi kita bisa masih nyambung lagi di Melody Memory malam hari ini. Dan saya Fadli masih menjumpai Anda pastinya di Melody Memory malam hari ini. Spesial sekali malam ini kita bisa hadirkan lagu-lagu terbaik pastinya di tembang kenangan kita. Selamat malam buat Anda, dan silahkan untuk Anda yang bergabung di beberapa line telepon yang sudah kami sediakan, dan juga di TikTok @RRIPro1 Banjarmasin. Kita coba sapa dulu penelpon-penelpon kita yang sudah tidak sabar nampaknya. Di 562 sudah ada yang bergabung. Selamat malam Melody Memory.
1: Malam bos.
0: Apa kabarnya bosku?
1: Baik aja bos.
0: Alhamdulillah, dingin. Pun kenapa tuh?
1: Lain bos
0: Fadli. Dikira tadi bos Adit pian mengiyohan lain pulang itu am.
1: Lagunya apa bang?
0: Lagunya silakan Bang Ojan, ada Kumpul Bocah dari Vina Panduwinata, Ucibing Selamat, Bukit Berbunga, Dinamik dengan Biar Putih Tulang, ada Eksis Mengintai dari Tirai Kamar, Dewa 19 Suara Alam, ada Edi Silitonga dengan Kaulah Segalanya, The Power of Love Celine Dion, dan juga ada Tito Sumarsono. Yang mana tuh? Weh, langsung yang barat-barat aja maunya ya.
1: Lagunya peredaan
0: itu. Iya, makanya cuma ada itu sih, sama ada satu nih. Oh, enggak ada lagi nih yang barat, cuma satu aja berarti. Iya, salamnya dulu Bang Ojan, silakan.
1: Ya, sudah buat Ading Hendy.
0: Ading Hendy, siap.
1: Tuh, aku kan Hendy.
0: Tuh, setahun ke tuh 2 tahun kira-kira nih.
1: 3 hari ya.
0: 3 hari. Abang Ading Hendy berarti ya.
1: Ya, buat Herman juga. Putri.
0: Putri Karangintan ya. Oke, siap.
1: Putri itu di Sungai Arpat tuh.
0: Iya, tapi kan kecamatannya Karangintan.
1: Iya,
0: gitu. Terus siapa lagi, Bang Ojan?
1: Kalau yang didatangi siapa? Bapak siapa tuh?
0: Pak Kaimukni kah?
1: Jauh Bandar tuh, daerah Sungai Olang.
0: Iya, betul. Itu jauh juga itu ya.
1: Ya,
0: betul, betul, betul, betul. Masyaallah. Oke deh, siap, kita tampung dulu lagunya ya. Pun.
1: Beica.
0: Kenapa tuh?
1: Beica juga.
0: Oh, Beica, betul. Ulun kira mau Madan tadi.
1: Mau Madan juga.
0: Iya kan.
1: Nanti bari makan aja kita.
0: Ay, betul. Mudah-mudahan ya kalau diberi makan nih kita ya kalau.
1: Buat ya Allah.
0: Oke, siap.
1: Ya, buat semuanya aja lah, buat penyiar RR juga nah, yang lagi soalnya dengerin ya Allah.
0: Oke deh, siap. Siap, selamat malam. Sama-sama.
1: Sukses ya Allah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Duit
0: lancar ya.
1: Ya. Kamu bagi juga.
0: Insyaallah, insyaallah. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke 976. Selamat malam Melody Memory. Halo. Ah, ini kayaknya Putri itu biasanya yang terjatuh tuh. Kita coba sapa yang di WhatsApp, ada Mama. Aduh, terjatuh. Mama Madan ini. Tadi thank you yang udah ngasih gift ya di TikTok, ada Nadia. Terima kasih udah kasih giftnya juga. Terus juga ada Bang Mans juga ngasih tap-tap layarnya juga luar biasa ya. Oke. Okay. WA lagi berperang nih. Saya coba sapa yang di 562 dulu berarti ya. Selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam, Melody Memory. Assalamualaikum Mas Padri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rikah kah ini?
2: Enggak salah Mas Padri, gimana kabarnya Mas Padri?
0: Saya baik, sehat. Bu Rika sendiri bagaimana kabarnya?
2: Sama, saya juga sehat. Banjarmasin jujur hujan enggak Mas?
0: Banjarmasin saya coba pantau tadi enggak ada hujan malam ini nih.
2: Oh enggak ada hujan sama.
0: Iya. Oh alhamdulillah sama juga ya.
2: Kalau kemarin hujan banjar, hujan
0: juga iya,
2: kan, katanya Baniar.
0: Betul, kemarin hujan lebat loh. Bahkan hari Minggu ya kemarin itu ya, itu hampir seharian iya, mendung Minggu. Tuh. Makanya
2: hari libur yang anu enak tidur aja. Enggak aktivitas.
0: Yang enggak libur.
2: Kemarin dinas apa ya?
0: Saya dinas siang kemarin tuh Minggu itu.
2: Oh, siang.
0: Iya,
2: oh,
0: makanya iya. Saya dinas juga akhirnya.
2: Jadi, lagunya apa aja Mas Padri?
0: Lagunya silakan dipilih. Burika ada The Power of Love dari Celine Dion, ada Bukit Berbunga, Ucibing Selamat, ada Dinamik Biar Putih Tulang, Dol Sumbang. Ini Karlina kalau bulan bisa ngomong, ada Eksis dengan lagunya Mengintai dari Tirai Kamar, Dewa 19 Suara Alam, ada juga Hanya Segenggam Setia Rahmat Eka Matra.
2: Itu aja. Ya, kalau bulan tuh? Bisa ngomong, gimana kalau bulan bisa ngomong Mas?
0: Kalau bulan bisa ngomong kiamat kira-kira. Enggak.
2: Tanda-tanda.
0: Tanda-tanda berarti. Oke, kita tampung dulu Bu Rika, salamnya buat siapa aja?
2: Iya, salamnya buat Ibu Bambang, Mbak Maimuna, Putri Mawar, terus ada Mbak Usin juga, Mbak siapa tuh? Mbak Vina, ada
0: ya.
2: Mbak Bico juga, ada Abang Albi, Abang Ica juga, iya, Pak iya. Amrullah, siapa lagi? Semuanya aja ya.
0: Mas. Semuanya aja deh pokoknya ya.
2: Makan aja.
0: Oke, siap.
2: Mas Padlinya, mudah-mudahan sehat bersama keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp yang beruntung Bang Herman ternyata nih. Selamat malam Abang Herman.
3: Malam Pak Dli, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda menjatuhkan berbagai orang di WA tadi, ada Mama Madan, Mas Eja juga tadi.
3: Iya Kak.
0: Iya, karena tadi sangat berperang ternyata ya.
3: I'm sorry ya lo.
0: Eh gak apa-apa, aman aja kita. Salam, lagunya apa dulu nih Bang Herman?
3: Apa Pak?
0: Lagunya yang mana dulu Bang Herman nih?
3: Tadi ada Excess ke Pat?
0: Ada dong Excess, gue jadi permadani nih Excess nih.
3: Iya itu aja Pat.
0: Oke.
3: Dengan tadi apa?
0: Mengintai dari tirai kamar, mantap lagunya ya kalau.
3: Mantap Pat, hujan nggak banyak Pat?
0: Hujan, enggak hujan, aman kita. Banjar, ini Banjar Baru atau di Sampit nih?
3: Aku Pat masih di Sampit.
0: Oh masih di Sampit, saya kira di Banjar Baru udah. Oke, berarti lagi santai di Sampit ya nih, di base camp berarti ya?
3: Di Pondok Patena.
0: Mantap, selamat bersantai aja deh buatnya Bang Herman ya. Oke, salamnya nih buat siapa aja Bang Herman?
3: Hanya tak ada hujan buat saya sini Patena.
0: Kenapa tuh?
3: Hanya tak ada hujan sini.
0: Hanya tak ada hujan juga, oh Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan bikin adem malam ini ya Bang Herman di sana ya.
3: Salam okay. Kenal lah. Tadi guru sama guru tadi lah, guru hujannya lo. Angka kahin dia juga ditungguin nah.
0: Oke okay, siap.
3: Ya semuanya dapat aja.
0: Buat semuanya aja berarti ya. Oke okay, siap.
3: Ya, masih lupa.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di TikTok sabar ya, nanti saya akan bacakan. Ada Bupati Maumar request Niki Astria Jarum Neraka dan juga Bang Henry di Kota Baru. Niki Astria juga sudah kita putarkan tadi di awal ya. Di Melody Memory mat malam aja Abang Padli nyar gabung naulun pilihan lagu lu Niki Astria Jarum Neraka. Makasih Pro 1 BCM. Kita ke TikTok nih. 976 terputus atau ada orangnya? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Alhamdulillah Putri ternyata bisa bergabung. Apa kabarnya Putri? Eh bukan Putri enggak sih nih? Halo. Oh ini benar Putri ternyata. Saya kira bukan Putri tadi. Apa kabarnya Putri, sehat?
4: Iya sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi udah dapat salam dari Mas Ojan tadi.
4: Tahu bener lah, alun Sungai Arpat.
0: Iya makanya tahu bener ya kalau Ojan Sungai Arpat jer. Alhamdulillah. Berarti memang Putri ini selalu diingat ya gitu ya. Oke, Putri, lagunya dulu silakan. Takutnya terjatuh nanti. Lagunya mau yang mana?
4: Ya tadi yang anu tuh yang apa tuh yang hanya segenggam setia tadi.
0: Hanya segenggam setia rahmat ya. Oke, kita tampung dulu lagunya. Salamnya dulu buat siapa aja ini?
4: Salam buatnya Bang Mawar. Buatnya Bang Ojan tadi.
0: Oke.
4: Okay. Buatnya Bang apa tuh yang Andi Banjir Baru.
0: Handy ya, Handy.
4: Iya, Bang Henti juga. Buatnya beratan aja
0: kena. Oke deh, siap. Oke, salam sehat Putri ya, terima kasih.
4: Sama-sama.
0: Oke deh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Ada lagi enggak ya? Kita satu lagi deh ya sebelum kita puterin lagunya. Di 562 sudah yang bergabung. Selamat malam Melody Memory. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bambang apa kabarnya?
5: Baik sehat. Berarti gimana sehat
0: juga
5: ya?
0: Iya alhamdulillah saya sehat juga. Dan gak salah kayaknya lagi hujan atau enggak nih?
5: Enggak ini cerah. Alhamdulillah malam ini cerah.
0: Alhamdulillah cerah ya. Beda nih kak. Tadi ada yang bilang katanya Martapura lagi hujan. Jadi
5: kemarin hujan seharian tapi
0: hujan. Malam ini enggak ada hujan ya kayaknya ya?
5: Nah cerah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu cerah.
5: Dirami tadi ya.
0: Apa tuh?
5: Dirami tadi apa tadi yang nomor 2 itu?
0: Saya tadi acak ngomongnya listnya. Tapi kalau yang di sini ada nomor 2 ini Uci Bing Slamet, judulnya Bukit Berbunga.
5: Lain satunya
0: ada Biar Putih Tulang Dinamik, ada yang mana?
5: Nomor yang
0: Dinamik aja ya.
5: Ya.
0: Biar Putih Tulang. Oke, salamnya dulu Bu Bambang buat siapa aja nih?
5: Rizka yang mucan selalu sehat. Tapi Napo juga mucan sehat sama keluarga. Bisa tadi semuanya itu salamnya sama juga.
0: Oke deh, siap.
5: Mucan sehat. Terusnya itu sama keluarga. Makasih, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bambang. Langsung kita puterin aja ya. Udah ada Celine Dion, The Power of Love, dan Dul Sumbang, Kalau Bulan Bisa Ngomong.

0: Oke, itu dia tadi Kalau Bulan Bisa Ngomong dari Dul Sumbang, Nini Karlina menemani Anda di malam hari di Pedegar. Kita mohon maaf kalau lagunya tidak full banget diputerin ya, karena banyak banget nih. Di TikTok udah 3.900 like, waduh 4.000 like-nya nih. Ada kapat malam minggu makanan sama anakku di RRI katanya. Saya yang gak lihat berarti ya. Atau saya gak siaran berarti itu malam itu. Oke, selamat malam buat semuanya yang baru bergabung di TikTok ataupun juga di radio ataupun di radio digital. Kita mau nyapa-nyapa dulu nih yang lagi gabung. Oke, kita ke WhatsApp duluan. Di WhatsApp ada Abah Ica Sungai Andai. Apa kabarnya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, sehat kabarnya Abah Ica?
1: Alhamdulillah,
0: balik. Iya, penuh perjuangan kalau di WA ya Abah Ica ya.
1: Ini setengah jam kampus.
0: Gak apa-apa, mudah-mudahan asli minta rela ulun dulu lah yang tangkat nah.
1: Perlu kesabaran tuh bang ya,
0: kalau iya perlu kesabaran dan perlu ikhtiar jarang tuh ya kalau
1: berjuang
0: betul. Oke, Abah Ica, sebelum jaringannya hilang nih, lagunya dulu silakan Abah Ica, mau yang mana?
1: Pilihannya apa, Pak
0: Pandi? Oke, ada Eksis, Mengintai Dari Tirai Kamar, Rahmat, Hanya Segenggam Setia, Dinamik, Buaya Putih Tulang. Ada juga dari Bukit Berbunga, Ucibing Slamet, Ani Karera, Cinta Kotakan Berubah. Terus ada Rano Karno, Beta Kawan Setia. Mau yang mana, Pian?
1: Ani Karera Trija.
0: Ani Karera aja ya, oke. Salamnya buat siapa aja nih?
1: Salamnya buat yang masuk tadi, siapa anu Pak Putri tadi lah.
0: Putri ada Herman. Ada Ojan yang juga tadi.
1: Ojan. Siapa lagi bininya lagi saya kong tadi Bali?
0: Ada Burika tadi di Jember.
1: Wah, jauh luar pulau Bali.
0: Luar pulau betul.
1: Kau aja ya Allah monitor radio masin mantap.
0: Karena beliau pakai radio digital ya. Oke. Okay.
1: Oh iya.
0: Oke. Okay.
1: Seluruh Indonesia ya Allah.
0: Iya, alhamdulillah. Aja. Kita tampung dulu ya.
1: Buat pagi semangat selalu padilah ya.
0: Guys ya. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Ica. Kita lanjut ke 976. Selamat malam Melody Memory.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau harap apa kabarnya? Sehat ya kabarnya ya?
2: Alhamdulillah sehat,
0: lahir batin barelaan. Dulu kita ya kalau
2: lagi kita lebaran ya kalau.
0: Iya betul.
2: Jadi sudah memasuki 10 hari pertama tanggal 1 Zulhijjah hari ini nah.
0: Betul.
2: Puasa kah tadi?
0: Pun.
2: Puasa kah?
0: Ulun kada ingat tadi puasa. Pada dulu aja ulun nah.
2: Sayang Mas Fabi 9 hari tanggal 1 sampai 9 ya kalau kena puncak tanggal 10 ya.
0: Tapi ternyata ulun menunggu biasanya di puncak Arafah, puasa Arafah lawan itu nang biasanya ulun komitmen
2: jar untuk. Iya, ulun kayak itu juga biasanya 2 hari tanggal 8, 9 hari tarawih sama Arafah. Tapi kayaknya sekarang ini sudah belakangan akhir-akhir. Alhamdulillah pun sudah kawas 9 hari gitu nah. 10 hari pertama kan betul, sering kena ustadz madahi itu jadi ampi ya. Masih aja 2 hari cuma ditambah 9 hari jadinya.
0: Jadi full.
2: Dulu asalnya 2 hari ya Pak ngulun. Hari Arafah, hari Tarawih 8 9 nah. Tapi sekarang kan ustadz banyak kan jadi hanya aja tahu itu nah.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi alhamdulillah kawan 10 hari tadi sudah hari pertama alhamdulillah sehat badan lahir batin ya kalau.
0: Betul.
2: Sudah akan dilancarkannya gitu nah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ini itu nah. Apa? Eksis
0: lagunya siap habis ini kita putarkan ya. Salamnya
2: si Puput yang nyari masuk nah.
0: Makanya. Oke, Puput tadi ya.
2: Iya, tadi Herman juga lah, Bang Ojen, Bang Hendi, itu Ibu Rika tadi juga. Mbak Pina, Mbak Mei, Muna, siapa lagi tuh? Api Coy, Bu Onsin, Ibu Bambang tadi juga masalah.
0: Ya,
2: udah semuanya gimana saya. Oke, buat Mas Fadi, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Mawar di Bati-Bati. Di belakang Mawar, ini kita ke WhatsApp lagi nih. Saya coba cek dulu WhatsApp, ada yang beruntung ternyata Mama Dan. Selamat malam Melody Memory, Mama Dan. Nah, lagi menghubungkan Pianam. Oke, yang di TikTok Ica, Kakak Ica ulun request Eksis juga katanya. Oke, Eksis kita tampung dulu ya, Eksis habis ini ya. Halo Mama Dan. Adakah suaranya Mama Dan?
3: Assalamualaikum.
0: Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih jaringan kah pinanya, Nek?
3: jaringan lawan bertabrakan terus.
0: Ini saingan beratnya nih kalau di WA ini ada Eja nih, lagi konsisten nelpon nih Eja nih. Ada Mbak Yani juga di Alabio lagi nelpon juga. Nah, ini jaringan Mamadan nih kayaknya nih.
3: Ada lepat.
0: Ada, sudah suaranya. Saya takut putus nih, mending duluan aja Mamadan. Lagunya mau yang mana dulu nih?
3: Lagunya ada kali lipat.
0: Habis, sudah di request semuanya. Apakah mau ikut aja kira-kira?
3: Yang melo-melo ada lagi.
0: Yang melo apa lagi ya? Sisanya nih gak ada melo-melo banget Mamadan. Sisanya ini lagu ceria, Bukit Berbunga ceria dikit ya. Terus ada Suara Alam lumayan ceria. Ada Kaulah Segalanya.
3: Bukit Berbunga aja Ginda.
0: Oke, Bukit Berbunga aja ya.
3: Tapi dapat itu lagi lo, lawan yang Malaysia dapat juga ya kalau.
0: Iya, jadi semuanya dapat ya. Oke, kita tampung dulu Mamadan.
3: Ya, ya, salamnya sabarataan aja Gin, jaringan nyipina kada bersahabat.
0: Saya takutnya terputus.
3: Iya kalau. Iya. Iya dah, okay. Sabarataan aja, sukses selalu kita.
0: Siap,
3: nggih. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nih buat Fatimah Umar, lagunya mudah-mudahan sempet tadi ya. Tadi ada Kakak Ica juga yang mau request lagunya Eksis. Terus ada Amang Boy di Tembus Mantuil Banjarmasin, Padli lagunya Bukit Berbunga buat Mamadan, Bawosim, Mbak Maimuna, Burika, Putri, Mawar, dan semuanya aja Padli. Terima kasih, sama-sama. Mbak Yani Alabio, nih Yani Dayat yang di TikTok tadi yang gabung. Assalamualaikum, mau request lagu Rano Karno, mudah-mudahan sempat kita putarkan ya. Kita langsung puterin dua lagu. Ini dia ada Eksis dan juga Rahmat.

0: Sinatra dengan lagunya Hanya Segenggam Setia menemani Anda mendengar di malam hari ini. Selamat malam, selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini sedang santai, sedang menikmati entah apapun itu ya, yang mudah-mudahan selalu sehat semuanya, bahagia. Eja, ternyata tadi ada dari Istanbul yang request juga lagu Rahmat ya Eja ya, di Istanbul. Oke, itu dia tadi udah kita puterin. Kita mau coba sapa lagi di 976, apakah bisa bergabung kira-kira? Selamat malam, Melody Memory. Halo, selamat malam. Iya, gak ada suaranya nih. Aduh, sayang sekali. Oke, kita coba ke WhatsApp dari 0852-4833 sekian-sekian-sekian udah bergabung. Apakah yang tadi gabung di TikTok ini? Selamat malam, Melody Memory.
1: Melody Memory.
0: Mantap, ini kayaknya di TikTok tadi ya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apakah terdengar suara saya atau tidak ini?
1: Iya, terdengar sudah, Bang.
0: Ah, berarti jaringan kayaknya tadi ya. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Abang Roy ini, Bang.
0: Abang Roy. Di mana Abang Roy?
1: Dari Tanjung.
0: Dari Tanjung. Kayaknya yang gabung di TikTok ya Abang Roy ya tadi ya?
1: Lain, Bang.
0: Oh, lain. Oh. Berarti ada yang bilang tadi mau nelpon tapi belum nelpon nih, kita tunggu nanti ya. Apa kabar Bang Roy, sehat ya? Iya. Oke, masih menyambungkan. Oke, kabarnya sehat ya?
1: Iya Bang, sehat aja Bang.
0: Alhamdulillah. Silakan Abang Roy, lagunya cuma 3 pilihan nih Bang Roy. Saya bacain lagu-lagunya. Ada Dinamik Biar Putih Tulang, Aneka Rere dengan Cinta Kutakan Berubah, Uci Bing Slamet dengan Bukit Berbunga. Mau yang mana nih Bang Roy? Ya, oke, masih jaringan kayaknya nih. Iya, jaringan Bang Roy kayaknya tidak lancar di WA kita nih Bang Roy nih. Halo Abang Roy. Iya, mohon maaf nih Bang Roy ya. Kayaknya faktor jaringan dan lain sebagainya, jaringan kami atau jaringan pian nih kayaknya nih. Mohon maaf Bang Roy ya, mudah-mudahan nanti bisa bergabung kembali. Oke, kita mungkin salah satu pilihan 3 lagu tadi Abang Roy bisa terima juga tadi ya. Kita coba sapa di telepon. Selamat malam Melody Memory.
2: Halo.
0: Halo. Ya. Abang Ali kah ini?
2: Ya.
0: Alhamdulillah lawas Abang Ali kada bergabung nah. Apa kabar Abang Ali, sehat?
2: Apa dinginan?
0: Oh, maka dinginan habis hujan kah? Habis hujan, luar biasa. Oke, lagunya 3 pilihan aja Bang Ali. Dinamik Biar Putih Tulang. Eh, bujur juga. Nyata bujur ya kalau. Salamnya Bang Ali buat siapa aja? Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Ali sudah bergabung bersama kita. Oke deh, 2 lagu ini kita puterin untuk Anda. Dan nanti ada Uci Bing Selamat juga, mudah-mudahan sempat kita putarkan ya. Ini dia, Dinamik dan Aneka Rere.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Melody Memory malam hari ini. Dan kita akan kembali berjumpa di Melody Memory besok, pastinya dengan penyiar-penyiar lainnya. Terima kasih, selamat malam, dan selamat beraktivitas untuk Anda dimanapun. Selepas ini kita hadirkan jazz music untuk Anda, sampai menemani Anda terlelap, insyaallah ya. Satu lagu terakhir di Melody Memory malam hari ini, ada Bukit Berbunga dengan penyanyinya Uci Bing Slamet, dan juga ada Adi Bing Slamet. Selepas itu ada lagu-lagu pop yang akan menemani Anda sampai nanti terlelap tidur. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Salam sehat untuk semuanya. Selalu dengarkan Radio RRI Pro 1 Banjarmasin, dan selalu cintai musik tanah air. Musik adalah pemersatu kita, dan musik adalah peneman kita. Terima kasih, selamat malam, dan salam beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp

0: pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: 10.000 per orang?
9: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
8: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
9: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
10: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.

Banjarmasin Malampir. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Seorang lelaki tua terbaring lemah di sebuah rumah sakit. Seorang pemuda datang menengoknya setiap hari dan menghabiskan waktu berjam-jam bersama lelaki tua itu. Pemuda itu menyuapinya, membersihkan badannya, dan membimbingnya berjalan-jalan di taman, lalu membantunya kembali berbaring. Pemuda itu baru pergi setelah merasa bila lelaki tua itu sudah bisa ditinggal. Suatu ketika, perawat yang datang memberi obat dan memeriksa kondisi orang tua itu berkata, "Bapak punya anak yang berbakti. Setiap hari ia datang untuk mengurus bapak. Sungguh beruntung ya, Pak." Lelaki tua itu memandang perawat itu sejenak, lalu memejamkan kedua matanya. Dengan nada sedih, lelaki itu berkata, "Saya berangan-angan, seandainya ia adalah salah seorang anak saya. Ia adalah anak yatim yang tinggal di lingkungan tempat tinggal kami. Dulu sekali, saya melihatnya menangis setelah kematian ayahnya. Saya pun menghiburnya dan membelikan permen untuknya. Setelah itu, saya tidak pernah lagi berbincang dengannya. Kemudian ketika ia tahu kalau saya dan istri hanya tinggal berdua saja, ia pun berkunjung setiap hari untuk memastikan kami baik-baik saja. Ketika kondisi fisik saya mulai menurun, ia mengajak saya dan istri saya tinggal di rumahnya, lalu secara rutin membawa saya ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan. Saya pun pernah bertanya padanya, 'Nak, mengapa engkau menyusahkan diri untuk mengurus kami?' Sambil tersenyum, anak itu menjawab, 'Manisnya permen masih terasa di mulut saya, Pak.'" Orang yang baik hatinya pasti akan mendapatkan imbalan yang baik pula dari Sang Pencipta. Maka, jangan memikirkan untung rugi ketika mempunyai kesempatan untuk membantu orang lain yang perlu bantuan. Lakukan saja perbuatan baik secara spontan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Karena hukum Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kita tanam pasti akan kembali kepada kita pula, bahkan berkelimpahan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar, hingga sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara mulai besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari yang mudah-mudahan penuh dengan berkah, di hari Selasa 19 Mei 2026 bersama dengan Mada tentunya hingga menemani Banjarmasin pagi di jam 10 nanti ya. Dan tentunya kita sepanjang hari menemani Anda dengan berbagai sajian musik serta informasi yang terus menyertai Anda untuk menginspirasi juga tentunya ya di FM 97,6 MHz. Dan hari ini pendengar, informasinya cuaca di luar cukup aman dan juga nyaman gitu ya. Sudah mulai banyak juga aktivitas masyarakat yang kita temui di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya berkah ya, diawali dengan niat yang baik tentunya. Hari ini azan subuh pendengar di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya berkumandang di jam 5 tepat waktu Indonesia Tengah tadi. Jadi bagi Anda kaum muslimin kaum muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat subuh dan mudah-mudahan ibadah kita diterima Yang Maha Kuasa. Untuk mengawali hari, kita dengarkan dulu pengajian Al-Quran. Hari ini surah Al-Ahqaf ayat 21 dan seterusnya yang dibacakan oleh Rizani.

0: ณสดกัลลอฮุลอะซีม
1: นบี sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.

0: Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkov, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
5: kanal informasi dan inspirasi.
7: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Prosto Banjarmasin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat yang maha kuasa. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa kembali ya, tentunya di acara yang kita tunggu-tunggu setiap pagi di program Kuliah Subuh. Tentunya salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, dan juga mudah-mudahan diberikan syafaat beliau ya hingga akhir zaman nanti. Hari ini pendengar Kuliah Subuh kita program kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin, insyaallah akan berbicara terkait dengan topik yakni adalah pengetahuan minimal yang wajib diketahui setiap muslim. Nah kiranya gitu ya, ini yang kita bicarain baru minimalnya loh ya. Bagaimana nanti pelaksanaannya gitu ya, implementasinya. Mudah-mudahan di minimal-minimal ini kalau misalnya nanti bisa ditingkatkan itu lebih baik lagi. Nah kita akan berbicara dulu terkait dengan hal tersebut bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio pendengar, bersama dengan Ustadz Dr. Nur Hidayat MA. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik Kapian.
1: Alhamdulillah
0: ya. Sehat ya. Ini terima kasih banyak Mada, tentunya kepada Pian yang hadir langsung ke studio. Dan tentunya Pausat kita undang para pendengar dan juga pemirsa nanti ya, silahkan untuk bergabung bersama dengan kami menyimak siaran ini di FM 97.6 MHz, RRI Digital maupun juga di kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin. Nanti silahkan juga bergabung melalui line telepon kita pendengar 0511-325-1562 dan juga di 0811-5111-1410 nomor WhatsAppnya Pro 1 ya. Baik, Pak Ustadz mungkin mengawali akan hari ini bisa menyampaikan terlebih dahulu nih terkait dengan topik kita pengetahuan minimal yang wajib diketahui setiap muslim. Pada Pian, Ustadz Naridaya silahkan.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa ad-din, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri, wahlul uqadatan min lisani yabqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya, dan mudah-mudahan tercurah keberkahannya kepada kita semua.
0: Amin.
1: Para pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di subuh kali ini seperti yang sudah disampaikan tadi, kita akan berbincang tentang pengetahuan minimal yang harus dikuasai, yang wajib dikuasai, yang wajib diketahui oleh setiap muslim, setiap orang Islam. Pada akhir-akhir ini di bulan-bulan ini, anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, ini sebagian sedang sibuk memilih untuk mendaftar masuk kuliah, daftar masuk sekolah, ya macam-macam lah, dengan bermacam-macam prodi yang dipilih, bermacam-macam program studi, bermacam-macam bidang keilmuan yang dipilih oleh keluarga kita tadi. Ya, ini kita bersyukur bahwa umat Islam sekarang ini tidak terbatas pada bidang tertentu saja, tetapi sudah merambah berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ya, ada bidang kedokteran, bidang teknik, macam-macam, bermacam-macam. Nah, namun demikian, perlu kita ingatkan sama-sama untuk keluarga kita, juga saudara-saudari kita ini, bahwa dalam Islam itu ada pengetahuan yang minimal wajib diketahui oleh setiap kita sebagai seorang muslim. Jadi silahkan nanti mau mendalami atau takhasus atau spesial di bidang-bidang tertentu, tetapi pengetahuan minimal ini wajib dia kuasai, wajib dia ketahui. Karena apa? Karena dia terkait dengan kehidupan, kehidupan di dunia ini sebagai seorang muslim dan juga keselamatannya di akhirat nanti. Jadi kita sebagai orang yang beriman, yakin akan adanya hari akhir, hidup ini tidak hanya urusan dunia ini saja, tidak hanya urusan kerja, urusan nyari makan saja, tetapi juga sampai ke masa depan yang tidak ada akhirnya nanti. Ya, maksudnya kehidupan akhirat nanti. Nah, apa saja pengetahuan yang minimal wajib diketahui itu? Kalau dalam istilah agama ini yang fardu ain. Wajib dikuasai oleh setiap kita sebelum nanti mendalami bidang tertentu lebih mendalam lagi. Kalau di secara garis besar ada 6, ya, ada 6 bidang yang mesti kita kuasai. Yang pertama berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada hari akhir. Ini terkait dengan keyakinan dan keimanan. Kita sudah beres, ya, sudah beres kalau bisa. Sudah pengetahuan bahwa kita ini makhluk, bahwa Allah itulah Tuhan kita dengan segala sifat-sifatnya. Jangan kebalik-balik. Kita yang jadi sesuka-suka, okay. Ya, kita yang jadi Tuhan. Tuhan yang jadi makhluk. Ah, ini
2: bisa menentukan sendiri,
1: ya, terbalik-balik ini dunia kalau begitu. Jadi membenarkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari kemusyrikan, bahwa yang disembah sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan keimanan. Yang kedua, termasuk terkait dengan keimanan juga keimanan kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, ya, dengan segala sifat-sifat beliau yang wajib kita ketahui, ya. Kemudian terkait dengan hari akhir, nanti akhir zaman, bahwa dunia ini akan berakhir, akan ada kehidupan setelah kematian, ada surga, ada neraka nanti di hari akhir itu. Nah, yang berikutnya yang juga wajib kita ketahui adalah yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa agama, fikih ibadah, ya, fikih terkait dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib-wajib mulai dari salat, puasa, zakat, nanti haji bagi yang mampu, ya. Wajibnya kapan? Wajibnya ketika kita ingin melaksanakan. Nah, kayak orang mau ibadah haji saat ini, ada pelatihan manasik haji. Itu memang wajibnya ketika baru mau melaksanakan. Kalau masih lama, nah, ratusan tahun antrinya, misalnya puluhan tahun antrinya, ya nanti aja belajarnya, gak apa-apa sebenarnya. Ya, ini terkait dengan ibadah haji. Tapi ketika kaitan dengan sholat, sholat ini 5 waktu wajibnya, maka kita wajib belajar, wajib mengetahui syarat-syaratnya, ya, belajar juga cara bersuci sebelum sholat, cara berwudu sebelum sholat, ini wajib diketahui sebelum, supaya bisa menunaikan kewajiban-kewajiban agama yang berkaitan dengan ibadah tadi dengan benar. Bagi perempuan misalnya, ya, wajib mengetahui terkait dengan haid, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara mandi, hadas besar. Ini adalah hal-hal yang minimal wajib dikuasai sebagai seorang muslim, karena dia berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Nah, kemudian apalagi dalam hal kewajiban yang bagi seorang muslim bukan hanya berkaitan dengan ibadah saja, tetapi juga berkaitan dengan muamalah hidup keseharian kita. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang yang ada di sekitar kita, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan suami, dengan istri kalau sudah berkeluarga, ya. Kemudian juga dengan orang lain, bagaimana makan, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Ini semua wajib juga, ya, kita pelajari supaya tidak sampai nanti kemakan yang haram ya, atau cara mengusahakannya dengan cara yang haram, cara jual belinya melakukan yang terlarang, misalnya dengan menipu orang, mengurangi timbangan ya, kalau bekerja di kantoran misalnya makan uang korupsi misalnya, naudzubillah, ini jadi haramlah yang kita makan. Maka semua itu wajib kita pelajari. Jadi yang dipelajari tadi bukan hanya yang berkaitan dengan ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga yang berkaitan dengan cara bermuamalat, cara untuk mengolah makanannya misalnya juga. Makanannya apa saja, minumannya apa saja yang boleh. Nah, supaya yang masuk ke dalam perut kita atau keluarga kita, yang menjadi tanggung jawab kita, itu semuanya halal. Nah, kemudian apalagi ada pula yang berkaitan dengan tadi masih hubungan antar sesama makhluk ini, misalnya yang sudah pengen berkeluarga ya, ini anak-anak yang sudah balig atau anak-anak perempuan yang sudah haid, ini jangan buru-buru pengen menikah ya, tanpa belajar apa saja kewajiban nanti ketika menjadi orang tua, apa saja kewajiban menjadi suami, kewajiban menjadi istri, apa saja itu harus sudah diketahui, harus sudah dikuasai mestinya ya. Padahal sekarang ini tidak ada ujiannya ini, tidak ada ujiannya, tidak ada sertifikatnya, hanya hanya berapa ya, paling 2 jam barangkali, 2 jam apa bimbingan. Saya baru lihat itu ada kawan kita yang kerja di KUA nge-share bimbingan kepenasehatan perkawinan, paling 2 jam itu, 2 jam mau apakah sudah bisa menguasai seluruh seluk beluk terkait nikahan, dengan ya, kewajiban hak dan kewajiban berumah tangga. Ya ini sekali lagi jangan apa ya, bahasa orang Banjar itu, jangan keser-keser anak bebini atau anak belaki kalau belum siap ini menguasai pengetahuannya. Ada bimbingan pernikahan mestinya dikuasai sebelumnya. Betul. Karena itu nanti akan berkaitan dengan kewajiban di dalam ketika berumah tangga. Nah, berikutnya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi yang perlu dikuasai, apalagi yang perlu diketahui. Di antara yang perlu diketahui lagi adalah pengetahuan tentang penyakit-penyakit yang bisa merusak amal ibadah kita. Nah, apa itu? Bukan penyakit fisik ini sebenarnya. Kalau penyakit fisik ini urusan dunia aja ya.
0: Terlihat
1: dunia itu selesai kata sebelum kematian ya. Ketika udah kematian selesai. Ini penyakit fisik yang membuat kita jadi bangkrut di akhirat nanti. Apa saja penyakit hati maksudnya ya, penyakit batin yang bisa merusak amal ibadah kita. Tadi sudah rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat ya, kemudian bolak-balik umrah misalnya, tapi ada melakukan mengandung penyakit-penyakit ini. Apa penyakit-penyakit itu? Seperti riya, sum'ah ya. Apalagi takabur misalnya, ujub. Itu penyakit-penyakit yang merusak amal ibadah. Ini wajib dihilangkan. Tidak bisa ketika sholat tapi riya, ini sama dengan syirik kecil ya. Jadi tidak dapat pahala, sia-sia jadinya sholatnya. Nah, itu artinya pengetahuan tentang penyakit yang merusak amal ibadah ini juga wajib dikuasai, wajib diketahui. Tidak bisa dianggap, wah ini pembahasan tingkat tinggi. Wah, tidak ada istilah tingkat tinggi ini. Ini minimal wajib kita kuasai, kita ketahui. Ada penyakit-penyakit batin yang mestinya bersih dari hati kita ketika melakukan ibadah. Itu termasuk hal-hal yang sering dilupakan. Ini kenapa sekali lagi ini kita bahas tentang topik ini, karena ada juga baru-baru ini ya, terkait dengan wacana untuk penutupan prodi-prodi yang tidak dianggap tidak sejalan dengan keperluan apa,
0: tidak relevan lagi ya.
1: Iya, tidak dianggap tidak relevan padahal ini minimal 6 hal tadi itu selalu relevan ini sampai akhir zaman, selama orang Muslim masih meyakini akan agamanya, akan keyakinan agamanya, ini keperluan minimal yang wajib dikuasai oleh semua orang Islam. Tidak bisa ditutup prodinya berkait ini, terkait pembahasan tentang ini. Harus ada yang jadi gurunya juga nanti, yang menguasai, yang mengajarkan, yang bisa membimbing terkait dengan pengetahuan yang minimal ini. Jadi kalau yang lain, kita-kita misalnya menguasai yang minimalnya, tapi gurunya harus pandai, harus lebih menguasai lagi. Artinya pembahasan terkait dengan ini tidak bisa dihilangkan, bagi orang Islam tetap menjadi kebutuhan. Urusan nanti bekerja apa ya, prodi yang sesuai dengan pekerjaan, dengan dunia kerja, itu urusan berikutnya. Ini sekali lagi pengetahuan minimal yang wajib kita kuasai. Nah, berikutnya apa lagi? Nah, berikutnya terkait dengan mengetahui larangan yang terkait dengan lisan dan anggota tubuh. Apa saja kata-kata yang terlarang diucapkan, apa saja perbuatan yang dilarang, yang berdosa kalau mengerjakannya. Itu juga wajib diketahui. Ini kadang-kadang ucapan kita, kata-kata kita misalnya bisa menyakiti orang. Itu berdosa. Dosa apa kata-kata, apa kata-kata ucapan kita atau keyakinan kita, apa pula perbuatan kita yang membuat kita keluar dari agama Islam ini, murtad kita gara-gara mengucapkan atau melakukan perbuatan yang kita tidak ketahui itu tadi. Nah, ini wajib kita ketahui, wajib kita pelajari. Jadi ya, tidak asal sembarang seorang Muslim harus menjaga kata-katanya, perbuatannya, bahkan keyakinannya di dalam hati juga wajib dijaga. Ini para pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagai seorang Muslim sekali lagi kita tidak cukup hanya belajar hal-hal yang mungkin untuk keperluan kehidupan yang bersifat duniawi saja, tetapi ada hal-hal yang wajib kita ketahui. Ada 6 minimal tadi yang wajib kita ketahui. Kalau sudah itu diketahui, kalau itu sudah dikuasai, nanti silahkan mau mendalami hal-hal yang lain yang lebih spesial untuk fardu kifayahnya, begitu, fardu kifayahnya. Nah, demikian sebagai pengantar untuk kuliah subuh kita pada kali ini.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini luar biasa gitu ya, tadi materi Pian ada terkait dengan ketauhidan juga gitu ya, ada fikih-fikih juga, penyakit-penyakit yang merusak amal, bahkan ada larangan yang kita harus ketahui. Mungkin dalam bercandaan juga ini Pak Ustadz ya, sering sekali ya kita manusia menganggapnya bercanda, tapi ternyata kita tidak tahu bahwa oh, itu bisa menyebabkan yang namanya kita keluar dari agama. Itu ada yang menurut Madi juga nanti kita harus ketahui bersama ya. Tapi sebelum itu kita juga akan berdiskusi dengan para pendengar, silahkan untuk ditelepon 0511 3251562, sudah berdering. Kita izin untuk angkat dulu Pak Ustadz lah.
1: Ya, silakan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Bang Masri, apa kabar?
2: Alhamdulillah ya, masih
0: sehat
2: aja. Alhamdulillah.
0: Silahkan Bang Masri dijorong nih pertanyaan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nggih, mudah-mudahan Bapak yang berbagi ilmu memberi pencerahan di kuliah subuh ini.
1: Amin.
2: Dan dalam acara tadi ke bekas panjang sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
2: Ya begini Ustaz, ini kaitannya dengan pengasuhan anak nggih Mas nggih.
0: Pengasuhan anak ya.
2: Iya, kan kurang lebihnya pengaturan Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz, ini ada orang tua yang tidak mengurus anak Ustaz, jadi tidak tahu kenal Allah, maksudnya yang kita dilakukan minatilah. Tidak kenal mengaji atau alak baik Allah yang jelas bagaimana. Bahkan kan saudara itu sama orang tua kalau menjadi besar malah menjadi wani Pak Ustaz. Nah, itu apa-apa dikatakan anak yang durhaka orang seperti itu Pak Ustaz. Nah, itu minta pencerahannya itu Pak Ustaz.
0: Baik, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Masri di Jorong ya. Tidak mengenal Allah gitu ya, dari kecil seperti apa pengasuhan anaknya gitu ya. Baik, kita ke WhatsApp dulu Pak Ustadz ya. Kita tampung dulu ada Pak Idham Syah sudah menunggu nih. Assalamualaikum Pak Idham.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Enggih, sehat aja kalau kabar pian nih.
3: Alhamdulillah sudah mulai sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Oh, sakit gak Pak? Oh iya, mudah-mudahan sehat.
3: Amin. Itu jantung kadang-kadang saya ada penyumbatan.
4: Inggi.
3: Kalau terlalu banyak aktivitas, itu nyeri jantung di sebelah kanan, sebelah kiri.
0: Inggi. Mudah-mudahan sehat terus.
3: Sudah mulai nyaman tang.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Idham Syah.
3: Jadi ini Pak Ustaz. Ingat dulu ada ungkapan B.J. Habibie itu. Seandainya aku tahu Presiden bahwa agama, pelajaran agama Islam itu, belajar agama Islam itu fardhu ain, aku tidak akan kuliah di Fakultas Teknik di sini kan, ambil insinyur. Karena yang insinyur, dokter, apa segala macam itu hanya fardhu kifayah. Jadi artinya tidak semua orang mengambil, jadi terserah aja. Kalau Pak Doang itu harus jadi kami dahulu lagi tahun 60-an itu lah, itu pendidikannya itu SD, AG, SR waktu itu. Jadi siangnya itu sekolah Arab. Nah, jadi sekolah Arab itu mulai menulis Arab, membaca Al-Quran. Dan ternyata waktu ke Malaysia itu ada kunjungan ke Malaysia dinas, itu anak kawan yang bergawe di Malaysia itu yang orang Kalua itu, anak itu pagi sekolah SR kayak kami dulu, siangnya sekolah Arab. Nah, jadi itu untuk membentengi bahwa atau untuk memberikan landasan bahwa itu adalah perdoaan gitu. Jadi ini wahini bukan wahini bang tahun 88 89, kami waktu tugas di Semarang itu, itu fardhu ainnya itu dijadikan fardhu kifayah. Nah, justru yang pelajaran yang umum itu jadi fardhu ain. Ini ada yang menyekolahkan anak di Katolik, ada yang menyekolahkan anak di sekolah Kristen, akhirnya anakku jadi Katolik bujuran, jadi pengikut Kristen bujuran. Jadi di rumah itu ada, bisa ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, karena orang tuanya pada zaman itu agama Islam sebagai pertuhanan, padahal orang tuanya itu Islam.
0: Oke, baik, gih, siap.
3: Jadi itulah pemilihan apa itu untuk bekal hidup. Betul. Itu kadang-kadang salah gitu. Menghubungkan pengetahuan umum, karena itu jam yang bisa menjamin kehidupan nyaman mencari duit. Jadi ustadz itu kan duit datang seorang tuh lah ustadz.
0: Insyaallah.
3: Kami saikum tuh cucu tuh sudah hendak menjadikan ustadz tuh.
0: Alhamdulillah.
3: Karena sekolahnya disekolahkan ke Madinah ke Kabupaten
0: Sabu. Alhamdulillah. Enggih, luar biasa.
3: Itu aja.
0: Siap. Terima kasih banyak. Enggih.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi lah Ustadz lah. Kita coba tampung di 562. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enggih, alhamdulillah. Anu, Mama Putri, apa kabar pian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, pertanyaan pian.
5: Mudah-mudahan baik kita yang
0: Allah. Amin.
5: Amin. Ibadah kita.
0: Enggih.
5: Temanya tadi apa?
0: Tema kita hari ini terkait dengan pengetahuan minimal yang wajib diketahui setiap muslim, Mama Putri.
5: Alhamdulillah. Orang muslim itu harus diketahui semuanya ya Allah. Kita misalnya ibadah, apa maksudnya istilahnya jam berapa. Diperlukan tuh ibadah dulu. Janganlah, ada juga yang perlu usaha dulu nyari ibadah Bejo, tapi Bejo mau dijauhi pulang. Nah, istilahnya kadang dijauhi sibuk ya berusaha terusnya waktu kita kaliwatan kadang kita diberi kalau kita cuma 5 waktu sehari sama laman waktu dulu tuh 50 waktu dari kata apa empat yang dulu tuh kan beretan sudah dipotong pulang dipotong itu menjadi 5 waktu aja kan sudah diberi kan deh kita nih kan alhamdulillah sudah umat kita nih baik nerda muslimin wal muslimat mudah-mudahan kita nih termasuk nanggurang untuk beriman.
0: Amin.
5: Jujur dong pasti muslimin jarang muslimat tapi mungkin beriman itu nah kayak apa sih kan istilahnya tuh ibadah selalu diabaikan selalu istilahnya tuh kan akan tuh kayak waktu tuh kayak panjang umur gitu nah gitu dan panjang umur kita banyak ibadah nah itu berdoa kan panjang umur banyak ibadah buat kebaikan aja kita nih katakan akan kita tuh banyak tuh pasti kembali gitu nah bagaimana pasti kalau kita tuh selalu dunia aja itu nah kesetaraan tuh nih terima kasih Nanda assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, karena dunia aja gitu ya. Kadingat lagi tertinggal ibadah nang 5 waktu aja bisa tertinggal-tinggal puasa tajar lah. Belum nang 50 maka teteran benar bisa kita lah. Tapi nanti kita coba jawab lagi puasa tapi sepertinya ada yang mau bergabung lagi. Satu dulu puasa lah. Yeah. 4 lah karena kita jawab habis break. Tapi ini Pak Muas sudah terhubung nih. Assalamualaikum Pak Muas. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mada.
0: Enggih, Pak Muas, sehat kah kabar pian?
6: Alhamdulillah. Pokoknya kita sehat seberatan.
0: Amin.
6: Soalnya kada apa-apa Mbak Mada, aku dengan ikhlas dengan tidak ada dorongan siapapun. Setiap sholat 5 waktu kami aku doakan para pokoknya orang-orang yang beriman lah.
0: Amin.
6: Jadi termasuk di situ. Jadi
0: Allah.
6: Banyak doa-doa yang kalau aku berdoa tuh kadang pang sombong lah, kadang pun pengap bertambah apa pembanyak pengetahuan kadang. Jadi kalau paling lambat tuh hampir dua rakaat sholat hanya habis doa-doa untuk aja orang-orang Islam aja gitu.
0: Alhamdulillah.
6: Doa antara lain ya Allah. Berbagai penyakit yang kami rasakan saat ini dan berbagai penyakit yang mengkhawatirkan kesehatan kami dan berbagai penyakit yang terdapat di dalam jiwa-jiwa dan hati-hati kami. Nah itu salah satunya. Mudah-mudahan dikabulkan.

0: Oh, jadi ujar Sidin, orang yang membaca ini mohon maaf, mudah-mudahan beliau-beliau itu diberikan ilmu pengetahuan, karena ujar Sidin ini hanya berdiri di pintu gerbang. Nah, itu bisa masuk, bisa keluar, alias atau mungkin di pinggiran aja kayak itu. Nah, yang kedua, syahadat yang kedua yang beliau ajarkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini harus didalami banget bagi orang-orang yang beriman, ujar Sidin. Lalu artinya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwa aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Nah, itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muaz atas pertanyaannya tadi ya. Baik, Ustaz Hidayat, ini banyak, ada 4 ya tadi ya yang masuk ke kita, nanti boleh untuk didiskusikan bersama. Tapi ada izin dulu untuk kita break sejenak ya Pak Ustaz ya. Baik, pendengar juga pemirsa, tetap bersama kami. Kuliah Subuh akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin pagi ini. Kuliah Subuh Pro 1 FM.
2: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1, Anda masih bersama kami di Kuliah Subuh ya. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk tadi dari Bang Masri, Pak Ida Hamsyah, Mama Putri dan juga Pak Muas yang insya Allah kita diskusikan bersama di pagi hari ini. Mudah-mudahan bila masih ada waktunya nanti silahkan untuk bisa bergabung kembali ya yang belum masuk tadi. Pak Ustadz, kita mulai dulu dari Bang Masri tadi ya, terkait dengan pengasuhan anak ketika tidak dikenalkan oleh ajaran agama, mungkin tidak dikenalkan oleh Tuhan dulu ya. Tadi ini berkaitan juga dengan Pak Muas, taunya tuh cuman dari Nini, Kais, Dahai, kita keturunan Islam ya, Islam Betarus. Tapi ketika tidak dikenalkan itu seperti apa? Silakan Pak Ustaz.
3: Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dari Pak Masri di Jorong tadi ya. Beliau bertanya tentang orang tua yang mengabaikan tanggung jawabnya dalam hal pendidikan. Ya, inilah yang kita

0: bicarakan tadi ya, bahwa dalam Islam itu tidak hanya urusan ibadah saja, tapi juga ada terkait dengan muamalah kepada pada sesama, kepada keluarga, kepada tetangga, dan semuanya pada semua makhluk. sebelum menikah ini seharusnya sudah mengetahui apa yang wajib nanti sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai ibu, apa yang harus dilakukan kepada anaknya, pada bukan hanya terkait dengan makanan yang diberikan ya, tetapi juga asupan pendidikan, asupan ilmu yang harus diberikan, akhlak yang harus dicontohkan sebagai seorang orang tua. Karena itu dia akan berdosa kalau itu diabaikan. Orang tua akan menanggung dosa. Tidak bisa hanya menjamin makannya saja ya, memberikan makanan yang halal saja tidak cukup, tetapi juga perlu mengajari dengan pendidikan yang baik, yang benar, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bukan tanggung jawab sekolah sebenarnya. Tapi tanggung jawab sekali lagi kita-kita sebagai individu seorang muslim. Ini kaitan dengan yang Pak Idham Shah tadi ya, beliau menghubungkan dengan orientasi arah pendidikan kita saat ini.
1: Betul.
0: Kalau dulu ada sekolah sore, sekolah agama, sekolah Arab kata
1: sekolah
0: beliau
1: Arab
0: tadi. Kalau sekarang mungkin ada TK ya, TK Al-Qur'an. Nah, kita jadi menggantungkan harapan ini kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di sekitar kita, mungkin sebagai komite sekolah ya, kita ikutlah, karena ini betul-betul kita menitip kewajiban yang seharusnya ada di pundak kita sebagai orang tua kepada institusi-institusi pendidikan ini tadi. Mudah-mudahan kurikulumnya, pembelajarannya ini benar-benar bisa membantu melepaskan kewajiban kita sebagai orang tua, tanggung jawab pendidikan anak tadi kepada institusi pendidikan ini. Mereka yang membantu para orang tua untuk menunaikan kewajiban pendidikannya. Ini sangat-sangat besar. Kenapa? Karena seharian mereka, anak-anak kita mungkin ada di sekolah ya.
1: Betul.
0: Kemudian di rumah nanti sisa-sisa, bisa dianggap sisa waktunya aja lagi. Jadi waktu yang paling efektif memang akhirnya sekarang ini berada di lembaga pendidikan itu. Karena itu kalau salah memilih lembaga pendidikan, bisa-bisa tadi seperti yang Pak Idham Shah sebutkan tadi, salah arahnya. Ya, padahal sekali lagi pengetahuan minimal yang harus dikuasai oleh seorang muslim itu ada yang seharusnya tuntas sebelum dia balik, misalnya sebelum anak kita haid. Mereka sudah harus beres itu pengetahuan tertentu.
1: Betul.
0: Yang sebagai seorang muslim, cara berwudu ya, cara bersuci ketika hadas besar, sesudah haid kalau anak perempuan, itu harus dikuasai. Cara membaca surah Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah karena dia bacaan wajib dalam salat, itu harus sudah beres mestinya. Semua siapapun seorang muslim ya mesti belajar itu, apapun nanti profesinya
1: betul,
0: apapun spesialisasinya. Mau dia sudah S2, S3, S apalagi, S senior, S apapun itu, ini tidak boleh diabaikan. Jadi kita sebutnya tadi pengetahuan minimal yang harus dikuasai. Silahkan kalau sudah pengetahuan minimal ini sudah beres, sudah dikuasai, silahkan mau mendalami pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi Islam tidak membatasi kita-kita untuk mendalami spesialisasi di bidang-bidang tertentu ya, itu sangat dianjurkan. Tetapi pengetahuan minimal dan amalannya sekaligus itu sudah harus
1: selesai dulu ya.
0: Selesai, harus beres,
1: harus
0: begitu.
1: Beres.
0: Ya, kemudian dari Ibu
1: Haja Salasiah.
0: Ya, Salasiah ya. Saya jadi
1: Mama
0: bingung
1: Putri,
0: ini kok jadi Mama Putri tadi. Karena suaranya suara Ibu Haja Salasiah.
1: Betul. Ya.
0: Bahwa yang penting ibadah. Ya, betul juga bahwa ibadah itu penting, tetapi tidak hanya ibadah sekali lagi. Dalam Islam yang mesti dikuasai bukan hanya terkait dengan ibadah saja. Nanti ketika selesai salat zuhur, perut kita lapar, ada yang mau dimakan. Nah, apa yang dimakan ini harus diketahui nih, halal atau tidak. Cara mencarinya halal atau tidak. Jadi terkait makan minuman pun ada batasan-batasan yang harus kita kuasai, harus kita ketahui. Cara mendapatkannya, cara berusaha, cara berdagangnya. Ya, itu juga perlu diketahui. Bukan hanya urusan ibadah saja. Sekali lagi, tidak cukup hanya ibadah saja, tetapi juga ada muamalah yang harus diketahui. Kita ingat hadis Nabi tentang perempuan yang rajin beribadah, ya, tapi lidahnya, lisannya menyakiti tetangga, melakukan dosa. Dosa entah fitnah kah, entah ghibah kah. Itu jadi habis amal ibadahnya. Kita tidak ingin melakukan hal-hal yang semacam itu kan, jadi sia-sia. Artinya pengetahuan tentang dosa apa yang tidak boleh dilakukan itu juga wajib diketahui. Tidak hanya, jadi ada hal-hal yang bisa merusak ini, merusak ibadah, penyakit-penyakit yang bisa merusak ibadah tadi. Kita cerita bahwa wah, tadi alhamdulillah tadi malam sempat bersahur. Ini karena apa maksudnya nih, berkisah-kisah ini?
1: Apa nih maksudnya, maksud lah?
0: Iya. Maka ibadah puasa itu ibadah yang rahasia. Kenapa harus berkisah-kisah? Ya, ini bisa-bisa jadi merusak pahala puasa
1: sendiri, ya?
0: Jadi sia-sia jadinya. Nah, ada hal-hal yang semacam itu wajib diketahui. Ya, kemudian tadi dari Pak Muas, ya alhamdulillah beliau selalu mengingatkan terkait pentingnya ini. Pentingnya kita menghindari diri dari kemusyrikan, melakukan kemusyrikan. Walaupun sudah bersyahadat tadi, syahadat tauhid dan syahadat rasul, itu kata beliau itu adalah baru tiket saja, baru di gerbangnya saja,
1: hanya
0: itu
1: pintu masuk lah,
0: ya, baru di hanya di depan, baru megang, kalau di tangan itu ada tiket misalnya, ada pertandingan mau masuk ke tempat acara, tapi belum masuk ini. Kalau belum beres yang lain-lainnya, termasuk tadi di beliau sebutkan ada bacaan syahadat yang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa sebagai seorang mukmin, seorang muslim, memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wiridan lah, jadi wiridan tiap hari itu. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ya, itu Nabi menyuruh kita perbaharui iman kalian dengan banyak-banyak berzikir la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya kalau-kalau kita tidak sengaja berbuat yang membuat kita keluar dari Islam, maka kita masih berbulik lagi gitu. Kita kembali lagi. Ya, ada wirid dan wirid sesudah salat itu dibacalah. Sudah salat maghrib ada 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir misalnya. Itu dibaca. Jadi apa yang sudah diajarkan ulama, ya, dibiasakan di kampung-kampung, itu bukan sesuatu yang tidak ada dasarnya sesungguhnya, tetapi itu nanti berguna. Ya, kan tidak perlu, ulama biasanya tidak menjelaskan apa sih manfaatnya, detail-detailnya, tetapi tadi yang disebutkan oleh Pak Muas tadi itulah antara lain manfaatnya, supaya kita terhindar dari kemusyrikan. Jadi itu antara lain memperbaharui keimanan kita, selain dari fadilah-fadilah yang lain. Zikir-zikir itu termasuk untuk memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau juga tadi menyinggung tentang doa, ya, doa untuk umat Islam ini. Ya, ini sangat baik. Kita sangat-sangat dianjurkan seperti itu. Kalau berdoa itu jangan untuk sendiri sajalah. Jangan untuk, kalau pakai bahasa Arab itu pakai dhamir sendiri gitu, ya, untuk minta untuk diriku saja atau keluargaku saja. Tetapi kalau kita buat dengan jamak, dhamir jamak, untuk kami, ya, untuk umat Islam, itu insya Allah kita dapat pahala apa? Pahala sedekah.
1: Mendoakan orang, ya?
0: Ya, mendoakan orang itu pahala sedekah luar biasa ini. Kalau orang yang terkaya di dunia barangkali masih belum bisa mengasih uang seluruh dunia ini. Tapi kalau dengan bacaan-bacaan doa-doa tadi, ini kita bersedekah untuk seluruh makhluk manusia yang ada di dunia ini. Luar biasa itu, kayaknya ya, luar biasa sugihnya itu kalau orang yang bisa bersedekah untuk seluruh umat Islam di dunia ini. Memintakan ampun, memintakan keselamatan, memintakan kesehatan, tadi kesehatan zahir dan batin bahkan. Wah, itu luar biasa pahalanya yang tidak terasa. Jadi ini amal-amalan yang besar, besar sekali pahalanya, walaupun sama jamnya ya, sama waktunya, tetapi nilainya lebih besar daripada bacaan yang digunakan hanya untuk sendirian. Diri
1: sendiri. Baik, Ustaz. Mudah-mudahan beberapa pertanyaan tadi ya, pendengar dan juga pemirsa bisa menjawab Anda. Ini masih ada waktu, mau ada coba untuk kita berdiskusi kembali ya, Ustaz ya, dengan pendengar. Ada Bunda Rosita di Tanjung Maya nih. Assalamualaikum, Bunda Rosita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat Bunda.
2: Alhamdulillah sehat. Ada juga sehat sama Ustaz.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustaz, ulun bahari Ustaz, kalau mama tuh mendidik kami ini pertama dulu bisa mengaji, mengenal bintih dan tauhid itu dulu orang bahari. Jusidin masalah ilmu membaca
1: Bunda Rosita
2: mengaji dulu.
1: Mohon izin Bunda Rosita, ulun minta maaf suara pian agak berdengung sekali, mungkin boleh digemeti dulu radionya. Nah, dah aman enggih. Silakan Bunda.
2: Ini yang hendak ulun takunakan kan Ustaz. Tadi Ustaz menyinggung masalah kalau kita tuh nambah pandai yang kada baik kan menyinggung perasaan orang itu kenanya bisa masuk ke murtad. Bujuk ada sekolah kan salah tanggung jawab Ustaz gitu tuh. Nah, jadi Ustaz ini ada salah satu kawan ada salah paham. Mereka tuh berdua tuh bagus man hubungan apa. Lalu kan dia mau membekasalan kelawan ulun nih. Misalkan aku tersinggung ini. Jadi dia bilang itu kan bagus, pian bagus, anu nih apa nih baik hubungan, kok mas-maska itu aja ada anu tuh dipermasalahkan mana diambil di rasa dendam apa, anu sayang ibadah ibadah pian rajin ibadahnya, lima waktu mengajinya apa, nih waktu itu diam aja Ustaz, diam aja. Dan apalah julian aku yang mengenai kata-kata kesayang ibadah kamu apa sudah selesai. Lalu saatnya mengirim WA sama ulun. Hati-hati ya, bisa kena murut. Karena bisa murut tak nah, kalau mau menyambat ulun menyambat sehat pemadahan itu bahwa karena nilainya asa dendam apa tuh bisa kemurtad juga menasihati orang menyambat orang ibadah orang sayang ibadah ikam rusak enak ibadah pian rusak kalau pian anu nih rasa dendam sedangkan hubungan tuh baik nah itu Ustaz kayak positif pendapat ya. Makasih Ustaz atas pencerahannya.
1: Sama-sama.
2: Mohon maaf Mbak Manda, terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama Bunda.
2: Salam sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terkait dengan perkataan lagi ya tadi yang belum kita singgung juga sama-sama. Baik, Ustaz, ada satu lagi dari Haji Alwi di Makassar nih. Assalamualaikum Jersidin di WhatsApp. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini, kenapa harus sapi dikorbankan padahal aslinya kan kambing atau domba yang gantinya Nabi Ismail waktu itu orang tuanya mau potong. Nah, itu pertanyaan beliau Ustaz ya. Mungkin agak ini tapi menyangkut di bulan Zulhijjah juga nih ya. Oke, ada satu lagi di 562 kita tampung. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Dinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani.
3: Iya, sehat Dinda. Semangat terus Dinda. Assalamualaikum. Bisa gabung lagi Dinda.
1: Iya. Silakan pertanyaannya Bunda.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat selalu Pak Ustaz. Panjang umur bahagia selalu ya Pak Ustaz. Bersama keluarga alhamdulillah kita bisa menerima ini kuliah subuh kita agar kita memahami.
1: Baik.
3: Terima kasih Pak Ustaz. Ini yang saya pertanyakan Pak Ustaz. Saya punya anak kan tadinya ini 4 Pak Ustaz, meninggal 2, jadi sisa 2. Tapi alhamdulillah anak saya yang perempuan ini Pak Ustaz, anaknya masih ada 3 perempuan, 3 laki-laki. Yang 3 ini Pak Ustaz masih kuliah ini di UHO. Dan yang 2 ini cucuku pondok. Mereka itu mondok. Yang saya tanamkan mereka itu dulu anak-anak saya, ya Allah berilah petunjuk mana yang ada anunya ini, dalilnya ini. anak saya, cucu saya, keluarga saya bisa taat pada Al-Quran dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini yang sepertinya Mbak Ustaz. Kita ini kan dalam hati ini kita niat, niat ini tulus-tulus sebetulnya, bukan tipuan, bukan hanya untuk kita dikenal. Kita melakukan ini kebaikan Pak Ustaz dari diri kita.
1: Baik.
3: Dan kita tidak mendengar dari siapapun. Tanamkan dalam iman takwa kita kepada Allah. Tetapi saya melakukan kebaikan Pak Ustaz. Selalu ini ada yang salah tanggap. Kan itu sunahnya Nabi itu bersilaturahim. Untuk mendoakan orang di dalam kebaikan. Apabila salah kita sadarkan, bukan kita tegur begitu Pak Ustaz untuk menyadarkan. Kita kirimkan, kan saya dulu itu Pak Ustaz gabung-gabung itu di RRI. Tetapi ada orang yang salah paham. Saya bukan mencintai dunia, bukan mencintai sesuatu apapun yang tidak diridhoi Allah. Saya berikan cobaan dari Allah. Itu Pak Ustaz di situ saya sadarkan diri. Mudah-mudahan Allah dengan ujian yang diberikan pada saya, saya bisa paham. Saya taati Al-Quran itu. Walaupun saya bukan penghafal Ustaz, tapi dalil-dalil yang Al-Quran itu saya jalankan.
1: Baik.
3: Bagaimana seperti itu Pak Ustaz, yang tidak ada dalilnya saya jauhi. Yang saya jalan ini untuk orang-orang, doakan itu di sujud saya Pak Ustaz. Saya doakan semua itu makhluknya Allah yang bernyawa di atas bumi ini diberi kesehatan panjang umur, dan dia tidak mau bersilaturahim dengan kita, dengan saya Pak Ustaz. Banyak itu di WA itu tidak melakukan kebaikan itu seperti dia kayak bagaimana itu Pak Ustaz, dia tunjukkan saya itu uang apa segala macam dengan itu Ustaz. Itu saya abaikan Pak Ustaz. Dia tidak mau silaturahim ternyata. Bilang ini saya assalamualaikum. Tidak ada seperti itu Ustaz. Jadi saya abaikan semua. Apakah itu berdosa Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Dan buat Dinda, Madam,
1: sama-sama.
3: Terima kasih atas waktumu Dinda. Saya minta maaf kalau terlalu panjang pertanyaan saya. Karena sama-sama saya cari ridhonya Allah.
1: Siap, terima kasih Bunda.
3: Kepada Allah. Dan dalam Al-Quran itu kita paham. Terima kasih Pak Ustaz. Agar kita ini semua memahami apa yang ada dalilnya dan tauhidnya dalam Al-Quran.
1: Terima kasih Bunda.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ustaz, dari tadi Bunda Rosita dulu mungkin bisa ditanggapi.
0: Ya, terima kasih. Tadi Bunda Rosita ya di Tunjung Maya. Ini tetangga kita. Ya, terkait dengan kata-kata atau perbuatan perilaku yang membuat kita keluar dari Islam ya. Ini banyak sebenarnya yang semacam ini. Menuduh, mengatakan orang lain, seorang saudaranya yang muslim itu sebagai kafir misalnya, maka berlakulah apa yang diucapkan itu baik kepada kita sendiri atau kepada orang yang dituding tadi. Ya, ini kalau menuduh kafir ya. Kalau yang diceritakan Bunda Rosita tadi tidak dia seperti itu sebenarnya. Ini hanya tersinggung saja, dinasehati tadi ya. Beliau menasehati supaya janganlah, supaya tetap akur dengan ini, sama-sama teman, hati-hati kalau gara-gara apa? Tidak bertegur sapa atau gara-gara dendam atau apa tadi. Betul. Berkonflik itu lalu ibadah putus, kita ya, jadi ibadah kita, jadi amal ibadah kita jadi ikut rusak begitu. Itu sangat baik nasihatnya. Kenapa itu tidak masuk kepada menyebabkan orang jadi keluar dari Islam. Ya, melecehkan simbol-simbol agama itu bisa jadi murtad orang. Melecehkan kitab suci, melecehkan simbol-simbol yang dalam agama kita itu merupakan sesuatu yang dihormati misalnya. Nabi misalnya juga dilecehkan, ya itu tidak boleh. Itu menyebabkan seseorang menjadi murtad, keluar dari Islam, tidak benar lagi keislamannya. Nah, kalau sudah melakukan itu gimana caranya? Ya, segeralah bertaubat, segera kembali. Jadi jadidu iman akum, perbaharui keimanannya. Ayo segera kembali kepada Islam. bertaubat dan jangan lagi itu diulangi. Ya, jadi kalau menasehati lalu orang tersinggung, ya tentu tidak masuk kepada perbuatan yang menyebabkan murtad tadi. Hanya menasehati nih.
1: Baik.
0: Ya. Kemudian Ibu Hani juga sama nih, mirip-mirip juga ini. Gara-gara orang salah paham,
1: salah sangka,
0: lalu tidak bertegur sapa lagi, tidak mau lagi bersilaturahmi dengan beliau, tidak mau mengucap salam bahkan dengan beliau, ya. Itu ya tetaplah kita mestinya istiqomah, ya, istiqomah dengan Ibu Bunda Hani, tetap istiqomah dengan ketaatan, dengan apa yang sudah yang bagus yang beliau lakukan selama ini. Beliau ingin dekat kepada Allah dengan mendoakan, menasihati, itu sesuatu yang sudah sangat baik dianjurkan dalam agama. Mudah-mudahan kita semua juga bisa istiqomah seperti beliau. Ya, jadi tidak ada yang salah dengan hal itu.
1: Cara kita menanggapinya aja mungkin ya, Pak Setia, ya, terhadap orang tadi. Apakah
0: betul
1: tadi melakukan hal yang sama ketika orang juga tidak menegur kita?
0: Ya,
1: berarti
0: itu
1: bagaimana, Pak
0: Ustadz? Beliau tidak ada niat untuk memutus silaturahmi. Jadi sudah berusaha untuk tetap menjalin hubungan, ya. Jadi tidak ada bukan kesalahan pada kalau dulu itu ada istilahnya kerusakan bukan pada televisi Anda gitu. Itu dulu ya, zaman TPRI dulu ya. Kerusakan bukan pada artinya kerusakan pada pemancar ini.
1: Eksternal gitu ya, faktor eksternal.
0: Ini orang lain yang salah sebenarnya ini kalau begitu.
1: Ya. Baik. Tadi terakhir satu poset yang sudah ada bacain dari Pak Haji Alwi di Makassar. Kenapa harus sapi dikorbankan padahal aslinya kambing atau domba yang diganti? Itu mungkin singkat poset.
0: Ya, alhamdulillah ya, dalam Islam ini tidak persis ibadah itu seperti awalnya. Bayangkan kalau yang dikorbankan adalah anaknya Pak Alwi ini.
1: Oh, iya.
0: Ya, kan mengikuti mau mencontoh Nabi Ibrahim tadi. Lalu langsung menyembelih Ismail.
1: Iya.
0: Wah, itu berbahaya sekali. Jadi ini simbol ibadah simbolik dalam Islam. Nah, bagi yang mampu yang lebih besar silahkan, tidak mesti harus domba juga. Jadi dalam Islam itu diizinkan, ulama bilang bahwa ini dibolehkan kalau ibadahnya unta atau sapi atau bahkan kita kerbau, ya. Itu untuk 7 orang diizinkan untuk 7 orang. Ya, ini bagi yang domba silahkan, mau kambing silahkan, mau biri-biri silahkan, ini boleh-boleh sama saja. Jadi ibadah kurban ini ya ada nuansa ibadah mahdahnya ada, dan nuansa ibadah sosialnya juga ada. Jadi dalam hal tertentu kita mengikuti apa adanya sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, tetapi dalam hal-hal yang lain kita sudah melakukan modifikasi ini. Cara berbaginya misalnya.
1: Betul.
0: Bagaimana cara mengelola penyembelihannya. Nanti ada bahkan hanya mengasihkan uangnya saja, ngasihkan ya sebagaimana yang dianjurkan ini, dianjurkan kementerian, ya kita serahkan uangnya aja lah ke lembaga zakat misalnya. Nanti lembaga zakat itu yang mengaturnya. Supaya apa? Supaya harapannya lebih maksimal lagi, lebih maksimal lagi kemanfaatannya. Jadi tidak habis seminggu dimakan dagingnya selesai. Tapi kalau dikumpulkan dulu bisa jadi nanti bantuan modal misalnya, modal usaha ya. Lebih maksimal manfaatnya.
1: Berkelanjutan.
0: Lebih berkelanjutan. Daripada tadi dimakan seminggu pesta-pesta, bakar-bakar sate misalnya sehari itu, nanti akhir bulan udah nggak punya makanan lagi, kembali
1: betul,
0: tidak punya kerjaan lagi. Nah, itulah pertimbangan terkait dengan ibadah kurban ini. Jadi ada memang hal-hal tertentu yang kita tetap pertahankan, tetapi ada hal-hal lain yang karena dia sudah bernuansa sosial, bisa saja dimodifikasi, bisa saja disesuaikan dengan konteks kekinian, ya, supaya lebih efektif tadi. Yang intinya adalah ketaatan kita kepada Allah. Lan layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu antara lain dalilnya juga, ya. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, ya, tapi ketakwaan kita kepada Allah sesungguhnya yang sampai nanti dapat pahala. Mudah-mudahan itu yang jadi patokan kita, ya.
1: Baik, amin. Termasuk ini juga nih, Madam mau bacain sebelum kita berakhir ya, Ustaz, ya. Di penghujung waktu sekali ada yang masuk di kolom komentar YouTube. Di sekolah Ulun ini dari Bapak Fauzi di Amuntai beliau, ya. Di sekolah umum pelajaran agama wajibnya cuma 3 JP, tapi di SMP Ulun ditambah lagi ada fikih, ya, akidah akhlak, SKI, Al-Quran Hadis, Bahasa Arab, Tahsin, Tahfiz. Alhamdulillah didukung masyarakat yang menyekolahkan anak. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini juga banyak ya kesadaran-kesadaran kita lagi lah, maksudnya terkait dengan orang tua lagi juga. Baik, Pak Ustadz, di penghujung kebersamaan kita di Kuliah Subuh hari ini, terakhir untuk pengetahuan minimal yang wajib diketahui setiap muslim sebagai kesimpulan dan juga closing statement. Silahkan Pak Ustadz.
0: Ya, baik. Ada para pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita ingatkan kembali untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk sebagai saudara, sesama muslim, ada pengetahuan yang wajib diketahui minimal, ya, fardu ain. Ini ada yang berkaitan dengan keimanan, ada yang berkaitan dengan ibadah, ada yang berkaitan dengan muamalah, ada yang berkaitan juga dengan urusan kebersihan hati. Ketika kita melakukan semuanya, melakukan ibadah, bersih hati kita, kemudian ada juga yang berkaitan dengan lisan dan perilaku, supaya kita tidak salah kata, tidak salah tindakan, tidak salah dalam bersikap, berperilaku. Dan yang terakhir terkait dengan dosa-dosa yang harus kita hindari. Nah, itu ada batasan minimal yang mesti kita ketahui sebelum kita mendalami hal-hal lainnya sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan dengan pengetahuan itu kita bisa hidup selamat di dunia. Amin. Dan juga nanti di akhirat.
1: Amin. Ya.
0: Demikian.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz Ridayat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini juga jadi amal jariah segan pian.
0: Amin.
1: Enggih, dan kita berataan yang mendengarkan ataupun juga yang menyaksikan secara langsung di sini bisa mengambil hikmahnya gitu ya. Karena kita masih panjang lagi kehidupan ini dunia. Mudah-mudahan gitu ya bisa diisi dengan amal kebaikan ibadah juga. Pada izin pamit, terima kasih banyak, sampai bertemu di Kuliah Subuh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalkom. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di FM 97,6 MHz di Pro 1 Banjarmasin. Mudah-mudahan pagi ini semangatnya tetap terjaga ya. Hari ini masih hari kerja juga, masih hari Selasa. Jadi bagi Anda yang mungkin harus bersiap-siap dari pagi atau sudah harus memulai kerja di pagi hari ini juga, semangat terus. Doa kita adalah mudah-mudahan gitu ya, apa yang kita kerjakan, apa yang lagi disiapkan juga sepanjang hari ini tuh dipenuhi dengan kelimpahan berkah dari Yang Maha Kuasa. Termasuk nih pendengar, kita juga harus selalu berhati-hati terhadap cuaca ekstrim yang saat ini tengah banyak sekali di sekitar kita gitu ya. Termasuk beberapa hari yang lalu sempat naik ya, kini debit air Sungai Amandit di Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipastikan berangsur telah surut. Nah, meski demikian pendengar, kondisi air di Sungai Amandit di wilayah Kecamatan Loksado masih keruh berwarna kecoklatan hingga siang hari kemarin. Yang mana diutarakan Kepala Desa Tumingki Muhammad Yadi bahwa debit air Sungai Amandit ini berangsur surut dari kondisi sehari sebelumnya. Nah, diakui hujan masih terjadi kemarin malam pendengar, yang mana membuat penurunan debit air juga cukup lambat, dan pantauan di wilayah kandangan kondisi debit air memang ada mengalami kenaikan dan juga berwarna keruh. Namun tidak ada laporan rumah ataupun juga fasilitas umum yang terdampak ya pendengar ya. Dan diakui Kalak BPBD kondisi debit air masih cukup aman dan pihaknya juga selalu melakukan monitoring di lapangan ya. Dan cuaca di HSS sejak pagi kemarin ya sampai malam juga masih dalam kondisi yang cerah. Dan mudah-mudahan ya pendengar ya, kita doakan bersama, karena juga ada lihat ya, ada di beberapa titik yang air kemarin mulai pasang ya, walaupun ada hujannya itu mempengaruhi juga ya. Tapi mudah-mudahan hari ini bisa lebih cerah lagi dan juga mengawali hari dengan penuh semangat.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjar

0: kesempatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410.
3: Pro 1.

0: lagunya Afgan menemani kita pagi hari ini mendengar Lenggang Puspita ya. Dan juga mudah-mudahan informasi-informasi yang ditunggu-tunggu di RRI Pro 1 tentunya ya, yang datang dari rri.co.id bisa terus membersamai Anda untuk mengawali pagi hari ini. Yang kali ini pendengar, ini ada Teater Taman Budaya, atau namanya ini adalah gelar Teater Taman Budaya GT2 Bekalsel, secara resmi dibuka pada Senin malam yang lalu pendengar. Nah, kegiatan ini diawali dengan pertunjukan teater alam Roh Kalimantan karya Ajim Ariyadi di Gedung Balairung Sari Taman Budaya Kalsel. Agenda tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Abdul Rahim yang diwakili oleh Kepala Bidang Kebudayaan Edi Suwarto. Dalam sambutannya beliau berujar bahwa kegiatan ini adalah momentum kebangkitan seni teater Kalsel untuk bisa bersaing di tingkat nasional hingga internasional juga ya. Ia juga mengingatkan bahwa kemasan seni pertunjukan ini harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Meski demikian pendengar, nilai budaya daerah ini tetap harus dijunjung tinggi ya, tentu sebagai akar budaya kita juga. Generasi muda, Anda semua ini turut didorong ya untuk melestarikan kebudayaan Banua, dan Edi optimistis semangat kolaborasi ini bisa membawa budaya Banua dikenal lebih luas lagi. Nah, senada dengan hal tersebut, Kepala PTD Taman Budaya Kalsel Rizal Fahmi juga menyampaikan kegiatan ini adalah wadah kreativitas dan ekspresi bagi para pelaku seni pendengar ya, karena sama-sama ya ingin menjaga keberlangsungan seni budaya di tengah yang namanya kemajuan perkembangan zaman. Informasi ini selengkapnya pendengar silakan Anda baca melalui portal kami di rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Sejumlah masjid di Banjarmasin mulai mempersiapkan pelaksanaan ibadah kurban 1447 Hijriah, mulai dari jumlah hewan kurban hingga kesiapan juru sembelih. Gerakan Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat demi melindungi generasi muda dari dampak buruk penggunaan obat non-medis terus didorong pemerintah. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Yaumil Mada.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Balai Pengawas Obat dan Makanan BIPOM Banjarmasin bersama Pemprov Kalsel dan stakeholder terkait berkomitmen untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan tertentu. Melalui Gerakan Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk penggunaan obat non-medis. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Dari Badan POM juga akan melakukan pengawasan dari hulu ke hilir.
3: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Banjarmasin mencanangkan aksi nasional gerakan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Aula BPOM di Banjarbaru Senin pagi. Kegiatan dihadiri jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, unsur TNI Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, serta berbagai stakeholder terkait. Pencanangan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh pihak untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di masyarakat. Pelaksana tugas Kepala BPOM Banjarmasin, Ari Yustantiningsih mengatakan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan dari hulu hingga hilir, sekaligus memperluas edukasi ke masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan obat. Menurut Ari, berdasarkan evaluasi BPOM RI, Kalimantan Selatan termasuk salah satu dari 23 daerah yang terindikasi terjadi peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
2: Penandatanganan komitmen tadi, jadi masing-masing pihak pemangku kepentingan akan berperan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kami dari Badan POM juga akan melakukan pengawasan dari hulu ke hilir, jalur distribusinya, kemudian sarana pelayanan kefarmasian, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat dampak dari penyalahgunaan ini. Harapannya masyarakat sadar, generasi muda sadar bahwa ini tidak menjadi konsumsi rekreasional begitu ya, tetapi obat ini mempunyai efek terapi.

0: dan dukungan dari Polda, kemudian dari Kejaksaan dan seluruh institusi yang terkait. Terima kasih.
1: Pemerintah berharap gerakan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar penggunaan obat-obatan tertentu tetap sesuai kebutuhan medis dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan non-medis.
2: Beralih ke informasi lainnya pendengar, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, peningkatan kapasitas para juru sembelih hewan kurban terus dilakukan. Langkah ini untuk memastikan tata pelaksanaan kurban dapat memenuhi standar syariat dan kesehatan. Laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
3: Praktek asabilah menajamkan pisau dan dengan materi fikih sembelih.
4: Edukasi terhadap para juru sembelih menjadi langkah utama untuk memastikan pelaksanaan kurban berjalan sesuai syariat dan aturan kesehatan. Ketua Perkumpulan Juru Sembelih Halal Kalimantan Selatan, Rahmatullah, menilai edukasi ini sangat penting karena masih banyak petugas di masjid maupun musola yang memerlukan bimbingan teknis. Ia menegaskan pemotongan kurban dalam Islam wajib memenuhi rukun dan syariat tertentu. Juru sembelih harus seorang muslim yang baligh dan berakal, memahami fikih, serta memiliki niat ikhlas sebagai bentuk ibadah. Selain itu, Rahmatullah juga meminta para petugas untuk terus memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Oleh karena itu, Rahmatullah menegaskan sejumlah materi penting dalam setiap pelatihan.
3: Dan praktek asabilah, menajamkan pisau dan dengan materi fikih sembelih terkait dengan kesejahteraan hewannya. Bagaimana cara merebahkan sapi yang baik? Pertama, tidak menyakitkan kepada sapi tersebut dan juga aman kepada yang melaksanakannya. Harapan kami adalah nanti ketika sudah sesuai dengan prosedur yang apa yang disampaikan, maka daging yang dikeluarkan itu akan menjadi daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Seperti itu.
4: Sebelumnya, Juleha Kalsel bersama Angkatan Muda Sabilal Muhtadin beberapa waktu lalu telah menggelar bimbingan teknis manajemen kurban. Agenda tersebut melibatkan 200 juru sembelih dari 7 kabupaten kota Kalimantan Selatan yang pulang membawa sertifikat pelatihan sebagai bukti kompetensi mereka. Lukman Hakim melaporkan.
5: Lintas Benua Pagi.
2: Anda masih bersama di Lintas Benua Pagi, pendengar dan pemirsa. Sementara itu, sejumlah masjid di Banjarmasin mulai juga mempersiapkan pelaksanaan ibadah kurban 1447 Hijriah. Mulai dari jumlah hewan kurban hingga pelaksanaan penyembelihan oleh pihak panitia. Laporan disampaikan selengkapnya Juma Muhammad.
6: Ibadah kurban di sejumlah masjid di Banjarmasin pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah akan kembali berlangsung semarak. Misalnya di Masjid Al-Jihad Banjarmasin, diperkirakan akan menyembelih lebih dari 100 ekor sapi kurban dengan puluhan relawan diterjunkan guna menangani proses penyembelihan hingga distribusi daging. Hingga pertengahan Mei 2026, panitia mencatat sudah ada sekitar 90 ekor sapi yang resmi terdaftar untuk disembelih. Jumlah itu diprediksi akan terus meningkat karena pendaftaran hewan kurban masih dibuka bagi masyarakat. Ketua Masjid Al-Jihad Banjarmasin, Taufik Hidayat, mengatakan, peningkatan jumlah hewan kurban terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Lonjakan jumlah hewan kurban itu membuat panitia harus mempersiapkan tenaga ekstra. Tak tanggung-tanggung, sekitar 500 relawan bakal dilibatkan guna membantu proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban kepada masyarakat. Panitia juga memastikan proses penyembelihan akan menggunakan alat potong khusus yang selama ini rutin dipakai dan mampu mempercepat proses pemotongan.
7: Alhamdulillah kita di Masjid Al-Jihad seperti tahun sebelumnya, kita mengadakan penyelenggaraan kurban. Dan alhamdulillah tahun ini sampai hari ini sudah terisi 90 ekor sapi.
8: Sudah 90?
7: Ya.
8: Sampai berapa nantinya, Pak Haji?
7: Ya kita mungkin antara 100 sampai 100 lebih lah sedikit.
8: Sampai 100 lebih lah, Pak Haji.
7: Jadi kita lihat dulu kalau memang nanti 100 ya, cukup 100 lebih. Banyaklah ini sudah terisi 30. Dan alhamdulillah kita untuk hari juga masih langsung di tempat yang alaman parkir Al-Jihad di Cipu di Tasa maupun di dekat yang satu ini. Dan kita pelaksanaannya pada tanggal 2 hari kedua.
6: Berbeda dengan Al-Jihad, di Masjid Raya Sabilal Muhtadin tercatat sudah ada 10 ekor yang masuk sebagai hewan kurban. Sejumlah nama pejabat penting turut tercatat sebagai pekurban, mulai dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, hingga Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman. Bendahara Masjid Raya Sabilal Muhtadin Syukriansah menyampaikan, jumlah hewan kurban berpotensi masih terus bertambah hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Pasalnya pihak pengelola masih membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menitipkan hewan kurban hingga

0: Yahya bin 3 Idul Adha. Selain itu, pengelola masjid memilih memusatkan penyembelihan hewan kurban di rumah potong hewan RPH Basiri pada hari kedua Idul Adha. Keputusan itu diambil demi menjaga kelancaran proses penyembelihan, namun distribusi daging kurban kepada masyarakat tetap berjalan dan dilangsungkan di Masjid Raya Sabilillah Muhtadin.
1: Itu akan dilaksanakan di rumah potong hewan atau di RPH di Kota Banjarmasin yang beramat di Basiri itu.
2: Ya.
1: Nah, jadi tapi untuk pembagian dagingnya, kalau distribusi dagingnya itu tetap di Masjid Raya Sabilillah Muhtadin. Sementara ini untuk masyarakat yang berkorban itu baru 10 ekor, 10 ekor sapi. Kemudian lagi memang ada dari pejabat kita, terutama dari
2: Gubernur
1: Presiden, Bapak Prabowo Subianto 1 ekor, kemudian dari Bapak Gubernur, Bapak Kalimantan Selatan, Pak Hadi Mudin, itu 1 ekor, dan juga Wakil Gubernur, Pak Hadi Mudin, 1 ekor.
0: Diketahui kebutuhan hewan kurban di Banjarmasin tahun ini diperkirakan relatif sama pada tahun sebelumnya, yakni sekitar 2.500 ekor sapi. Namun, masyarakat diprediksi harus merogoh kocek lebih dalam lantaran harga jual merangkak naik imbas dari bahan bakar minyak BBM. Juma Muhammad melaporkan.
3: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait peran penting juru sembelih halal.
4: Nama Yasin dari Banjarmasin, menurut saya penting untuk memakai juru sembelih halal ya, sebagai yang ahli dalam penyembelihan hewan kurban. Walaupun memang banyak di luar sana yang bisa menyembelih hewan kurban, tapi sekali lagi dengan adanya juru sembelih halal ini lebih meyakinkan lah, khususnya untuk warga yang mempunyai hewan kurban, terus juga masyarakat yang mengkonsumsi hasil dari hewan kurban, dan juga tentunya teman-teman yang menyaksikan penyembelihan dari hewan kurban itu sendiri, entah dari bagaimana cara penyembelihannya dan juga doa-doa yang nanti akan diharapannya sih diijabah dan diterima untuk hewan kurban dan sedekahnya itu sendiri.
5: Ya, nama saya Adi. Dengan adanya juru sembelih halal ini, ya sangat bermanfaat lah. Otomatis kan yang untuk acara Idul Adha ini lebih mudah dan lebih terarah itu loh. Masalah penyembelihannya kayak apa, masalah pembagian potong-potong dagingnya kayak apa, lebih terjamin lah kehalalan serta higienisannya itu.
6: Lintas Banua Pagi.
3: Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dampak yang sangat terasa mulai dari kenaikan harga barang dan menurunnya penjualan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
7: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
8: Beras Banjar, beras hanyar, naik dulu, Pak.
7: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
2: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
7: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 di Kota Banjarmasin. Wali Kota HM Yamin HR meluncurkan transformasi besar Posyandu menjadi pusat layanan masyarakat berbasis 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Kegiatan yang digelar di Aula Kayuh Baimbai Pemko Banjarmasin pada hari Senin 18 Mei 2026 menjadi momentum perubahan wajah Posyandu di Kota Seribu Sungai. Tak lagi hanya identik dengan penimbangan balita, Posyandu kini diperluas menjadi ujung tombak pelayanan dasar warga. Mengusung tema transformasi Posyandu, 6 standar pelayanan minimal atau SPM, mendekatkan pelayanan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri pengurus TPPKK, kader Posyandu sekota Banjarmasin, hingga para pemangku kebijakan daerah. Dalam skema baru ini, Posyandu bergerak berbasis siklus hidup masyarakat dengan cakupan 6 bidang utama, yakni pendidikan kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial masyarakat. Sebanyak 52 Posyandu di seluruh kelurahan disebut telah sukses melaksanakan gerakan serentak pelayanan Posyandu 2026 yang puncaknya berlangsung pada 29 April lalu. Pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan seluruh Posyandu nantinya menerapkan sistem 6 SPM secara bertahap. Tak hanya bicara soal pelayanan kesehatan, Yamin juga menyisipkan pesan keras terkait persoalan lingkungan dan sampah di Banjarmasin. Ia meminta seluruh ASN hingga kader Posyandu menjadi motor penggerak perubahan pola hidup bersih di tengah masyarakat. Bahkan wali kota secara tegas mewajibkan ASN melakukan pengolahan dan pengomposan sampah organik dari rumah masing-masing. Langkah itu disebut menjadi bagian dari upaya besar Pemko Banjarmasin dalam mengatasi darurat sampah. Dalam kesempatan tersebut pendengar, Pemko Banjarmasin juga turut menyerahkan bantuan simbolis dari SKPD pengampu 6 SPM. Dan selain itu penghargaan bagi kader Posyandu berprestasi yang telah lama mengabdi sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Dan sementara itu pendengar, Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, menegaskan transformasi Posyandu membutuhkan dukungan penuh lintas sektor agar pelayanan masyarakat semakin cepat dan tepat sasaran. Transformasi ini adalah langkah nyata agar pelayanan kepada warga lebih cepat, tepat, dan juga responsif.
6: Berita olahraga.
3: Beralih ke dunia olahraga pendengar dan pemirsa, pembukaan kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin sore berlangsung meriah. Sebanyak 997 atlet dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan akan bertanding mulai 18 hingga 21 Mei 2026. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga.
9: Tangan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim menuju opening ceremony Popda 2026 Kalimantan Selatan. Kita hitung bersama-sama dari 3, 2, 1.
10: Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 resmi dibuka pada Senin 18 Mei 2026 di Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin. Acara dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang diwakili oleh Asisten 3 Administrasi Umum Sekda Kalimantan Selatan Dinansyah. Ajang ini diikuti sebanyak 997 peserta, terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial dari 13 kabupaten kota Kalimantan Selatan. Mereka akan bertanding di 4 nomor cabang olahraga, yaitu bola basket, sepak bola, bola voli, dan sepak takraw. Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Dinansyah mengatakan, ajang Popda ini digelar bukan sekedar kompetisi semata, melainkan sebagai ajang pembinaan bagi atlet muda di Banua. Ia berpesan kepada para atlet dan wasit juri untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas pada saat pertandingan.
11: 18-21 dilaksanakan di Banjarmasin, pembukaan pada hari ini kita laksanakan di Maliga Pancasila. Harapan kita bahwa dengan ada Popda ini, seluruh atlet-atlet pelajar yang berada di daerah masing-masing akan bertanding dengan baik, dengan sportif, dan kami juga berharap, memohon dengan sangat kepada seluruh para wasit dan juri akan bertindak secara profesional sehingga benar-benar akan melahirkan atlet-atlet yang baik, atlet-atlet yang dapat kita banggakan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Kalimantan Selatan, Febriyadin Hafiz, menyebut kejuaraan Popda akan berlangsung selama 4 hari dengan Kota Banjarmasin sebagai tuan rumah. Ia mengatakan untuk cabang olahraga yang dipertandingkan pada tahun ini merupakan cabang olahraga permainan. Ia berharap ajang ini juga menjadi wadah bagi para atlet untuk saling menunjukkan kemampuan dan potensi untuk membawa nama daerah masing-masing.
12: Ada 4 cabang olahraga, bola basket, bola voli, sepak bola, dan sepak takraw. Jadi untuk tahun genap adalah olahraga permainan, sedang untuk ganjil nanti untuk cabang-cabang olahraga perorangan di tahun depan. Ini kita jadikan sebagai evaluasi terhadap sistem pembinaan kita, olahraga pelajar lewat sentra-sentra pembinaan olahraga daerah untuk bisa menjadi wadah kita sebagai pintu masuk nanti sebelum mereka menjadi atlet junior. Jadi untuk yang pelajar.
10: Pada kejuaraan Popda tahun ini, sebagian besar merupakan ajang perdana yang diikuti para atlet dari berbagai daerah. Sehingga ajang ini diharapkan bisa mengasah bakat dan menjadi pengalaman berharga bagi atlet-atlet muda di Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
13: Komentar Prosan.
3: Komentar pagi ini mengangkat topik peran penting juru sembelih halal. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
14: Selamat pagi pendengar. Menjelang Idul Adha, perhatian masyarakat biasanya akan tertuju pada hewan kurban, harga sapi ataupun juga persiapan pembagian daging. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah juga memastikan bagaimana kualitas juru sembelih hewan kurban itu sendiri. Karena di tangan mereka lah pelaksanaan ibadah kurban akan berlangsung dengan sesuai syariat Islam, sekaligus menentukan bagaimana hewan diperlakukan dengan baik hingga proses penyembelihan selesai. Karena ada aturan agama yang harus dipenuhi, mulai dari tata cara penyembelihan, penggunaan alat yang layak, hingga memastikan hewan tidak mengalami penderitaan berlebihan. Kesalahan kecil saja bisa berdampak pada sah atau tidaknya proses kurban. Di sisi lain, pemahaman tentang kesejahteraan hewan juga semakin penting. Hewan kurban bukan objek yang diberlakukan kasar menjelang penyembelihan. Cara mengikat, menurunkan dari kendaraan, hingga proses antri penyembelihan perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan stres dan rasa sakit berlebihan. Islam sendiri mengajarkan bagaimana perlakuan yang baik terhadap hewan, bahkan dalam proses penyembelihan sekalipun. Karena itulah, pelatihan dan sertifikasi juru sembelih menjadi kebutuhan yang perlu diperluas. Masjid, panitia kurban maupun juga pemerintah daerah dapat mulai memastikan para petugas memiliki pemahaman dasar tentang fikih kurban dan teknik penyembelihan yang benar. Jangan sampai semangat beribadah justru diiringi praktik yang tidak sesuai syariat atau mengabaikan etika terhadap hewan kurban. Dengan juru sembelih yang memahami ilmu agama sekaligus kesejahteraan hewan, maka pelaksanaan hewan kurban diharapkan dapat berlangsung dengan lebih baik, lebih manusiawi, dan memberi ketenangan bagi masyarakat sebagai pihak yang akan mengkonsumsi hewan kurban nantinya. Sekian komentar.
15: Lintas Banua Pagi.
3: Dan Demikian Lintas Benua Pagi RRI Banjarmasin edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Selanjutnya pendengar Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
15: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan kita akan simak, mengajak Anda semua untuk mengetahui bagaimana hari ini pantauan lalu lintas ya, bersama dengan Ditlantas Polda Kalsel yang melaporkan langsung dari RTMC Polda Kalsel. Hari ini sudah bersama dengan rekan Mada, Brigadir Ulfa di sana. Selamat pagi Brigadir Ulfa.
3: Selamat pagi Mada.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya Brigadir Ulfa.
3: Baik, terima kasih Mada di studio. Selamat pagi sahabat Lantas Benua. Kembali lagi bersama saya Brigadir Ulfa dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan yang akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas pagi hari ini, Selasa 19 Mei 2026, melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Langsung saja untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama, kita menuju ke simpang 4 traffic light Gatot Subroto Dalam Banjarmasin. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di simpang 4 traffic light Gatot Subroto Dalam Kota Banjarmasin terpantau ramai lancar di semua arahnya. Terdapat antrian kendaraan dikarenakan adanya traffic light, namun setelah itu kendaraan kembali mengalir dengan kecepatan rata-rata 30 sampai 40 km per jam. Kami harap bagi Anda yang melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati, jaga fokus berkendara Anda, serta jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dan jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke Tugu Adipura, Kota Banjarbaru. Dapat kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai lancar dan kondusif. Baik dari arah Kota Banjarmasin menuju Kota Banjarbaru dan Martapura maupun sebaliknya. Namun tetap kami himbau bagi Anda agar selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku, serta kurangi kecepatan kendaraan Anda di kawasan ini. Sahabat Lantas Banua, saat ini kita telah memasuki musim penghujan. Untuk itu, bagi kendaraan roda 2 atau sepeda motor, diharapkan selalu membawa jas hujan yang bukan jenis ponco. Dan bagi sahabat lantas yang ingin mengetahui informasi seputar arus lalu lintas atau layanan lalu lintas, dapat menghubungi kami melalui Instagram @rtmcpoldakalsel dan @ditlantas_poldakalsel atau melalui hotline si polantas kami di 0811-5000-3110. Demikian saya Brigadir Ulfa melaporkan Polantas Banua Presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Terima kasih, selamat beraktivitas, kembali ke studio.
2: Terima kasih Brigadir Ulfa melaporkan langsung dari RTMC Polda Kalimantan Selatan. Demikian pendengar Info Traffic pagi hari ini, dan juga jangan lewatkan Info Traffic bersama dengan reporter RRI Prosto Banjarmasin, dan tetap bersama kami tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Seperti yang Mada sampaikan sebelumnya, kita akan simak juga mengajak Anda di Banjarbaru kali ini ya, bersama dengan rekan reporter kami, Bang Diki di sana. Selamat pagi Diki, bagaimana ini kawasan Bundaran Palem Banjarbaru, pantauan Anda dan juga terkait dengan cuaca pagi hari ini. Silakan informasi selengkapnya Diki.
4: Ya baik, penanggung perusahaan dari Banjarmasin, saat ini saya berada di kawasan Bundaran Palem, Kota Banjarbaru, atau juga di kawasan Jalan Trikora. Nah ini untuk pantauan arus lintas pagi hari ini jelang pukul 8, di kawasan ini cukup padat, karena memang menjadi kawasan selain kawasan perkantoran gubernur, kawasan masyarakat untuk kerja dan juga banyak sejumlah sekolah di kawasan ini. Nah ini terpantau dari simpang 3 Brimob menuju Palem juga padat, dominasi kendaraan roda 4. Sementara berbelok menuju arah ke kiri atau menuju Masjid Agung dari Bundaran Palem juga cukup padat pagi hari ini, didominasi kendaraan roda 4 dan sebagian kendaraan roda 2. Sementara untuk menuju dari Bundaran Palem menuju ke perkantoran Pemprov Kalsel, arus lalu lintas juga padat pagi hari ini, didominasi kendaraan roda 2 dan sebagian kendaraan roda 4. Sementara menuju Jalan Trikora dari Bundaran ini terpantau cukup ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 dan sebagian kendaraan roda 2. Untuk antisipasi kepadatan karena memang di sini pertemuan arus lalu lintas di Bundaran ini ada sejumlah petugas dari Satlantas atau Ditlantas Polda Kalimantan Selatan yang berjaga di sejumlah titik seperti di Bundaran dan juga di Yogyakarta di kawasan ini. Untuk aktivitas masyarakat di kawasan dan Palem Kota Banjarbaru ini sudah mulai beraktivitas, dan untuk cuaca di Kota Banjarbaru pagi hari ini sangat cerah dan juga untuk arus lintas tetap aman dan juga lancar sampai saat ini. Demikian dari kawasan Bundaran Palem Banjarbaru, Diki Meladi melaporkan.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalahkan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
4: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz pendengar Pro 1 Banjarmasin ya. Dan saat lagi kita akan simak bagaimana perakiraan sepanjang hari ini Selasa 19 Mei 2026 dari Stasiun Meteorologi Syamsudinur Banjarmasin bersama dengan rekan saya prakirawan Syaimul Qadri. Selamat pagi.
8: Selamat pagi.
7: Iya, silakan informasi selengkapnya Syaimul Qadri.
8: Baik, terima kasih. Kami dari BMKG akan menyampaikan perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan edisi Selasa 19 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca pada umumnya berpotensi berawan hingga cerah berawan. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Syamsudinur Banjarmasin juga terpantau berawan. Selanjutnya, perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026 adalah sebagai berikut. Arah angin dari utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Sementara suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 99%. Kondisi cuaca pada umumnya berpotensi hujan petir atau hujan disertai kilat dan petir serta hujan sedang di wilayah Kalimantan Selatan. Hujan petir ada pada wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, serta daerah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat ada pada wilayah Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, serta Tabalong. Untuk peringatan dini cuaca ekstrim waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada siang hingga sore hari di wilayah kota atau kabupaten, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kota Baru serta sekitarnya, serta pada malam dan dini hari di wilayah Hulu Sungai Utara, Balangan, serta daerah Tabalong serta sekitarnya. Untuk informasi perakiraan gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru, dan sekitarnya. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Syaimul Qadri, perakiraan BMKG Syamsudinur Banjarmasin melaporkan. Terima kasih.
6: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

Pirsa Besari, pendengar, dengan lagunya Peluku Untuk Pelikmu, rilisan tahun 2019, pendengar ya, yang punya arti luar biasa dalam juga, yang mana kalau misalnya kita, kurang percaya diri, atau mungkin perlu dukungan emosional kayak lagi lelah gitu ya, rasa sedang sulit melewati hidup, katanya Pirsa bisa melewati pelik itu dengan peluk. Aduh, cakep banget ya. Mudah-mudahan pagi hari ini juga mood Anda semua bisa terjaga gitu ya, karena mood di pagi hari itu berpengaruh banget untuk seharian sepanjang hari. Jadi pastikan buat mood Anda atau yang lagi kemacetan sabar-sabar dulu ya, karena kalau berdasarkan pantauan dari CCTV juga nih pendengar, untuk wilayah Kota Banjarmasin khususnya di U-turn depan RSUD Ulin ya, Jalan Ayani kilometer 2. Di sana terpantau di U-turnnya cukup panjang sekali antriannya, baik roda 2 maupun juga roda 4 ya. Tapi alhamdulillah di sana juga sudah ada petugas polisi beberapa yang mengatur arus lalu lintas juga ya. Terpantau sih ramai, padat tapi lancar ya pendengar ya. Kemudian untuk di Jalan Ayani kilometer 3 pendengar juga terpantau cukup ramai lancar, apalagi ini yang untuk daerah luar ke dalam ya pendengar ya, itu juga banyak yang masuk dan sebaliknya juga demikian. Untuk simpang S. Parman pendengar, ini terpantau cukup lengang di sana pagi hari ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan Banjarmasin. Cuacanya pagi hari ini juga cukup cerah ya, dan alhamdulillah ada juga beberapa di titik-titik yang terpantau warga berolahraga di pagi hari ini. Semangat terus ya abang yang lewat olahraga tadi. Terus juga untuk CCTV kita beralih ke Hulu Sungai Selatan pendengar, di Tugu Ketupat Alfa lah. Nah ini kalau di sana terpantau pagi hari ini juga cuaca cukup cerah, walaupun sepertinya jalanan habis hujan di sana pendengar ya. Jadi hati-hati di jalan, kalau licin gitu ya, hati-hati jangan ngebut-ngebut. Terus terpantaunya sih banyak yang melewati ini roda 2 maupun juga roda 4, lengang sekali baik di simpang Kompi maksud Mada Muara Gambah dan juga di simpang 5. Kemudian untuk di daerah Kabupaten Banjar pendengar, yakni di Jalan Ahmad Yani kawasan Darussalam, demikian juga cuaca cukup di sana cerah berawan nampaknya pendengar ya. Tidak terlalu terang tapi bisalah ya untuk mengawali hari ini tidak dalam keadaan yang hujan-hujanan gitu. Pagi hari ini juga sangat-sangat lengang terpantaunya, banyakkan ini roda 2 yang melintas dari tadi. Ya, pesan Mada satu buat Anda semua untuk mengutamakan keselamatan Anda dibandingkan kecepatan, dan juga jangan lupa untuk selalu membawa surat-surat berkendara dan selalu mematuhi yang namanya peraturan tata tertib lalu lintas. Semoga Anda yang saat ini lagi di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan.

0: Baru jam berapa nih? Lama banget sih Pak Di datangnya. Janjian jam 10. Lah ini udah jam 12 siang, belum datang juga nih anak. Aduh.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan sesaat lagi jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, segera kita bergabung menuju Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan karena minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Begitu, beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita sudah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga sudah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Yang masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
6: Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak?
5: Yakin stabil.
6: Apa yang bikin yakin stabil Pak? Kapan Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat